0: lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?

Ya baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Gereja Betel, Kabupaten Fakfak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi.

0: Mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara.
1: Amin.
0: Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Intuitus kita di pagi ini,

Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami, kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon.

Kami sering berbicara tentang hukum-hukum-Mu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon.

0: Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baharulah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Jemaat kekasih, setelah mengaku dosa-dosa kepada Tuhan, kini dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejak timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepada-Nya.

0: Cuma kekasih dalam Tuhan, saatnya dalam ibadah. Di minggu pagi ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang mengacu pada bacaan firman kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat pertama hingga ayatnya yang keenam. Mendasari pemberitaan firman ini, Bapak Ibu, mari kita mohon tuntunan Tuhan Allah di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Bapak Ibu jemaat, beginilah bunyi firman Tuhan. Turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagumkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Demikianlah firman Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu, saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih, puji Tuhan. Kita patut bersyukur karena masih diperkenankan oleh Tuhan semata sehingga kita masih boleh menjalani hari-hari hidup kita dan tanpa terasa ya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan. Dalam perkenan Tuhan kita sudah boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus, yang bagi kita sebagai orang yang percaya, tapi juga khususnya sebagai bagian dari warga masyarakat berbangsa bernegara, kita ada dalam bulan istimewa ya. Karena nanti pada tanggal 17 kita akan merayakan suatu momen bersejarah bagi hidup berbangsa bernegara, kemerdekaan negara kita. Karena itu sengaja bagian firman Tuhan ini diturunkan oleh Majelis Pekerja Sinode untuk kita renungkan dan bagaimana kita bisa maknai dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebagai manusia, khususnya sebagai orang-orang yang percaya, yang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kita alami, kita rasakan hingga detik ini, tentunya bukan karena kuat hebatnya kita ya, tapi karena cinta kasih Tuhan. Lewat nafas hidup, lewat segala hal yang boleh kita alami, rasakan, ada berkat-berkat Tuhan yang tidak bisa kita utarakan satu persatu, tapi juga tentunya ada pergumulan-pergumulan. Artinya situasi-situasi kehidupan yang kita tidak inginkan, tapi juga terjadi. Yang mau tidak mau sebagai orang percaya harus kita bijaki dengan bijaksana, yaitu harus kita nikmati, jalani, dan syukuri. Itulah cara hidup ya orang-orang percaya untuk merespon atau menjalani hidup hari demi hari. Dan tentunya juga kita akan selalu berupaya untuk merespon kasih Tuhan dengan berupaya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Artinya bagaimana setiap kata, ucapan, tapi juga perilaku kita secara keseluruhan dimanapun kita berada, memang harus sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan, tentunya lewat firman-Nya. Itu adalah hal yang pasti bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nyatanya Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat kesaksian Alkitab ya, Allah sesungguhnya juga menginginkan demikian. Mengapa ada Alkitab Kejadian sampai Wahyu ini? Karena Allah ingin supaya kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri, yang istimewa, itu tetap terjalin relasi yang baik, yang terwujud lewat hidup kita yang memang benar-benar menunjukkan ketaatan kepada segala kehendak-Nya. Kita lihat ya, konteks umat Israel yang kita tahu sebagai perwakilan bangsa pilihan Allah. Walaupun ada yang sempat bertanya, pendeta, kenapa dari sekian banyak bangsa pada saat itu Israel yang dipilih oleh Allah untuk menyalurkan karya keselamatan Allah sendiri bagi manusia tapi juga bagi seisi dunia? Semua itulah otoritas Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Allah berhak untuk menentukan siapa atau bangsa mana yang dapat Ia pakai untuk menyalurkan kasih-Nya, tapi juga untuk menjalankan karya keselamatan bagi seisi dunia. Nah, sampai-sampai Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Allah sudah mengikat janjian dengan moyang Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah berjanji bahwa mereka akan senantiasa ditolong, akan senantiasa diberkati dengan segala berkat yang terbaik apabila mereka tetap menunjukkan ketaatan, setia kepada apa yang menjadi kehendak Allah, artinya tidak melakukan penyimpangan. Tapi sebaliknya juga, kalau mereka berbuat kesalahan atau menentang setiap hukum-hukum Allah,
pastinya mereka juga akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Alkitab juga mencatat bagaimana generasi ke generasi Israel ada saja atau ada jarang, tidak selalu sih, tapi terkadang mereka mendukacitakan hati Tuhan. Pelanggaran terhadap segala ketetapan Allah membangkitkan amarah Allah, bahkan membangkitkan murka Allah. Tidak jarang mereka lakukan, dan Allah itu konsisten ya, Dia punya kasih untuk senantiasa, saya bilang tadi, untuk menyertai, memberkati mereka. Tapi ketika salah, penghukuman itu akan tetap jalan, terjadi. Nah, salah satu bentuk penghukuman Allah yang Allah izinkan untuk umat Israel ini, umat biji matanya ini, adalah dengan mengizinkan mereka dibuang ke negeri Babel. Negeri Babel sebagai bangsa buangan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, bisa kita bayangkan keadaan atau situasi Israel ini ketika dalam status sebagai bangsa buangan. Mungkin kita benang merah sedikit dengan konteks hidup berbangsa negara kita ya. Pasti sebelum 17 Agustus 45 kita masih ada dalam status bangsa jajahan, pasti kita tidak seperti sekarang toh. Pasti semua hal kita dibatasi, terkungkung, tidak bisa menikmati sebuah kehidupan yang nyaman. Kita mau makan apa, bikin apa, itu penuh kebebasan semau kita. Tapi sebagai bangsa yang dijajah, pasti terbatas. Demikian juga umat Israel, Bapak Ibu. Nah, tentunya mereka menderita lahir dan batin. Sakitnya bagaimana, kita tidak bisa dirangkaikan dengan kata-kata. Nah, dalam keadaan yang demikian Bapak Ibu, dalam masa-masa pembuangan di negeri Babel, maka lewat Nabi Yesaya, lewat bacaan firman Tuhan ini, Yesaya pasal 55 ayat 1, kita batasi hingga ayat yang ke-6 ya, bagaimana diberi judul ya, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ini sebuah ajakan sekaligus panggilan dan sekaligus tawaran dari Allah kepada umat Israel yang adalah biji matanya. Ketika mereka ada dalam situasi terpuruk saat itu, Allah ingin supaya mereka kembali kepada Allah semata. Jadi mereka harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, bagaimana mereka cenderung juga mengandalkan kekuasaan-kekuatan Allah-Allah lain. Allah di luar Allah Yahweh yang sudah selalu berupaya untuk menunjukkan cinta kasihnya. Ada saja mereka mengandalkan Allah-Allah dewa-dewa, Baal dan sebagainya, yang akhirnya membangkitkan amarah atau murka Allah. Bapak Ibu, kalau pasangan, jangankan suami istri, pacar saja kalau ada mendua, pasti tidak suka ya, marah. Apalagi mereka sudah dijanjikan segala berkat yang terbaik, mereka menduakan Allah. Allah murka, sehingga penghukuman demi penghukuman Allah nyatakan. Tapi kasih setia Allah Bapak Ibu tidak bisa ia ingkari. Allah selalu memberikan mereka kesempatan ya, bagi Israel ini biji matanya, untuk kembali menjalani kehidupan yang sesungguhnya, sehingga jaminan-jaminan berkat-berkat untuk Allah pakai mereka sebagai bangsa yang luar biasa itu dapat terwujud. Nah, ini salah satu bentuk tawaran. Tapi seperti dikatakan di ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama ia berkenan. Jadi ini ada saatnya, waktu Tuhan kasih tawaran, tapi ada saatnya juga waktu itu bisa-bisa ia tutup, istilah jalan pintu dibuka tapi kemudian kepala batu terus menerus ia tutup. Ketika kesalahan-kesalahan terus berulang-berulang dilakukan umat Israel, Allah masih sabar ya, sering. Tapi ketika kesabaran Allah itu sudah di batas kewajaran, kita lihat bagaimana ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang katanya berlimpah susu dan madu. Bagaimana proses seleksi kesetiaan Allah, kesetiaan mereka diuji. Dan kita lihat kan banyak yang gugur ya, proses seleksi terjadi. Ketika yang tidak

terkadang kita selalu mengandalkan diri kita. Ketika ada masalah, kita terkadang mengandalkan otak kita, kekuatan kita, kecerdasan, kepintaran kita. Tapi harus kita akui, ada saat-saatnya kita stuck. Kita tidak bisa dan tidak mampu melakukan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan Allah di dalam Kristus, ya. Amin ya. Kita manusia, Bapak Ibu, tidak akan mampu untuk keluar dari masalah-masalah tertentu jika hanya mengandalkan kekuatan kita. Jadi ada saatnya kita berserah. Tuhan mau bikin apa, yang penting kita tunjukkan ketaatan kita, imani bahwa Allah dalam Kristus mampu melakukan hal-hal yang heran dan ajaib. Pasti itu akan terjadi. Coba kita ingat pengalaman-pengalaman hidup kita, kan? Ketika kita dalam situasi yang sulit, kita, Allah inginkan kita datang kepada Dia, memohon, percaya, imani, dan berserah. Kita mau mati pada saat sakit ataukah kita sembuh, itu adalah urusan Tuhan. Yang penting kita percaya, kita baharui hidup kita lewat sebuah pertobatan, mengaku kesalahan kita, dan jalani hidup dalam kebenaran kehendak-Nya. Nah, pasti kesempatan itu akan Tuhan berikan. Ini kesempatan yang ditawarkan kepada umat Israel, tapi juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Istilahnya kesempatan kedua, ya. Kalau orang ada misalnya hubungan suami istri kah, orang pacaran kah, atau dalam relasi pertemanan, ketika ada saling baku marah, biasanya kan ada kesempatan, ya. Tapi kalau sudah ulang-ulang, hati-hati, pintu itu bisa tertutup, kan. Suami istri pun kalau kesempatan diberikan untuk membaharui kehidupan ke arah yang baik tidak dihargai, apakah itu akan selalu dibuka? Ada saatnya tutup, seperti Allah bagi umatnya Israel. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita merenungi, ya, perjalanan hidup kita. Pengkhotbah pasal 3 bilang, ya, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya pintu dibuka, ada waktunya pintu ditutup. Ada waktunya kita berbuat kesalahan, ada waktunya kita harus perbaiki. Kita tidak tahu, ya, kapan kita akhiri hidup di dunia ini. Entah sebentar, tiba-tiba, besok, lusa. Jadi sebelum kita, Tuhan tentukan batas akhir hidup kita, kita alamilah sebuah perubahan, ya. Ini bukan paksaan, tapi Tuhan inginkan kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui, menanggalkan sikap-sikap yang lama yang tidak sesuai, kita jalani hidup baru. Kita tidak perlu bikin wah sesuatu yang luar biasa supaya orang mungkin hargai, hormati, sanjung, tidak. Yang pertama, sesuai tema, kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saksi tidak harus buat hal-hal yang mewah sebagai bangsa, sebagai warga negara. Tapi setidaknya kita jaga hidup kita ada dalam kebenaran, ya. Kita tidak mudah melakukan hal-hal yang membuat nama baik kita rusak. Biarlah orang merusak kita dengan fitnahan dan sebagainya. No, itu hak mereka. Tapi kita juga punya hak untuk menjaga hidup kita ada dalam kebenaran kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Jaga hidup kita, jaga hati, pikiran, perkataan, tapi juga perilaku kita setiap hari. Jangan bikin hal-hal yang membuat masalah, bikin susah hidup orang lain, menghambat kemajuan orang lain dengan ucapan-ucapan fitnahan dan sebagainya. Bapak Ibu, Tuhan itu adil. Kita harus ingat bahwa hukum tabur tuai itu akan terjadi cepat atau lambat, dan kebenaran juga cepat atau lambat itu akan terbuka dengan sendirinya. Nah, terlebih Bapak Ibu, dalam masa-masa menyongsong hari kemerdekaan, ya, kita juga bagaimana tunjukkan eksistensi kita sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga negara yang baik, menjaga ketentraman umum, fasilitas umum, turut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Terlebih menyongsong perayaan HUT ini, kita tadi malam perwata dan sebagian sudah coba baris berbaris walaupun masih kacau, ya. Kita ingin berpartisipasi. Jadi kalau kami nanti partisipasi ada sedikit-sedikit hal-hal yang lucu-lucu nanti, maklum, ya, kerinduan kami untuk berpartisipasi bahwa kita sebagai warga gereja GPI Papua Bethel ingin juga menunjukkan rasa sukacita lewat perayaan ulang tahun negara kita sebagai bentuk partisipasi kecil saja. Dan kalau Bapak Ibu bisa memberikan yang lebih, yang terbaik, silakan.

mungkin kita ini dalam sebagai makhluk sosial, apa ya, selain menjaga hidup, berpartisipasi. Kita tidak terkungkung, ada saatnya kita sendiri, tapi ada saatnya kita berbaur, menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara yang proaktif dalam konteks hidup, bukan hanya bergereja, tapi juga berbangsa dan bernegara. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati kita lewat firman-Nya. Amin. Saya jemput semuanya berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

diberikan kesempatan kepada duet pemuda dan pemudi untuk memuji Tuhan lewat pujian yang telah dipersiapkan.

Terima kasih pujiannya Tuhan Yesus berkati kedua saudari kekasih. Cuma mari kita hampiri Tuhan dalam doa syafaat, kita berdoa. Sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa. Bagian dari lirik pujian yang baru saja diperdengarkan oleh kedua anakmu kekasih, kedua saudari, yang tentunya kami aminkan saat ini ya Allah, sebagai persekutuan orang-orang yang percaya dan mengenali Engkau Allah dalam Kristus yang memang demikian adanya, yang nyata lewat nafas hidup yang bisa kami nikmati hingga detik ini, tapi juga kesempatan untuk kami menunaikan kewajiban moral kami sebagai orang yang percaya untuk senantiasa mencari Engkau, menyembah, memuji Engkau saat ini ya Allah. Di minggu yang kedua di bulan Agustus, di dalamnya kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana seruanmu bagi umat pilihan Israel untuk mengalami sebuah pertobatan dan menjalani kehidupan ada dalam sebuah pembaharuan ke arah yang Tuhan kehendaki, sebuah tawaran yang daripada Tuhan. Demikian juga kiranya tentunya menjadi bagian dari hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Hingga saat ini kami sadari sungguh tak ubahnya seperti umat Israel, terkadang kami tidak mau merespon dengan sengaja tawaran keselamatan daripada Tuhan. Kami merasa diri kami hebat, kami merasa mampu untuk terlepas dari setiap masalah-masalah persoalan hidup yang terkadang adalah teguran Tuhan, tapi juga cara Tuhan untuk menguji iman percaya kami kepada-Mu. Tapi ialah Bapa, di saat ini lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah boleh hamba sampaikan dalam kekurangan hamba, dapat menjadi bagian rema dari kehidupan kami untuk mengalami sebuah perubahan ke arah yang Tuhan kehendaki, dan bagaimana berupaya menjalani kehidupan dengan menjaga kehidupan kami ada dalam kebenaran kehendak-Mu, dan bagaimana kami bisa menyaksikan kasih dan karya Allah dalam seluruh konteks kehidupan kami, terlebih dalam menyongsong hari perayaan hari kemerdekaan bangsa dan negara yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Pada tanggal 17 nanti, dalam hidup berbangsa bernegara, kami akan merayakan hari kemerdekaan. Biarlah ya Bapa di surga, kami dapat tetap bersuka cita, kami bersyukur dan berpartisipasi sebagai wujud perubahan hidup ke arah yang Tuhan kehendaki, untuk kami dapat menjadi saksi lewat keikutsertaan kami nantinya dalam gerajalan yang akan berlangsung nanti dalam segala keterbatasan, sebagai wujud partisipasi tapi juga sukacita kami bersama. Di tengah-tengah kami Tuhan izinkan menjalani hidup dan kehidupan dalam segala situasi, kami cenderung merasakan kasih berkat-Mu yang tak dapat kami utarakan dan hitung satu persatu. Tapi juga Tuhan izinkan kami ada dalam situasi-situasi sulit, pergumulan-pergumulan hidup. Kami sebagai warga gereja, umat Tuhan, tentunya ada banyak hal pergumulan hidup masing-masing Tuhan izinkan mereka alami. Tapi kami percaya bahwa setiap situasi sulit ada cara Tuhan untuk membentuk kami, membentuk umat Tuhan untuk selalu dan semakin dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, dan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Percaya indah pada waktunya Tuhan akan memberikan sebuah kebebasan, kemerdekaan, kelepasan untuk kami bisa menikmati kehidupan yang penuh damai dan sukacita di dalam kasih dan sayang Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan yang hingga saat ini ada dalam pergumulan sakit ya Allah, Engkau kiranya mengunjungi mereka. Di antaranya Bapak Yafet Matmuar, dan ada umat-umat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bahkan umat-umat Tuhan di jemaat kami yang sudah lansia sehingga mengalami keterbatasan fisik dan kekakuan dalam menjalani aktivitas setiap hari, sehingga tidak bisa ada bersama dengan kami di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya 2000 tahun silam kuasa kasih Kristus telah menjamah bahkan memulihkan begitu banyak orang yang sakit,
Maka kami imani juga ketika kami percaya, imani sungguh kuasa kasih Kristus yang ajaib, yang luar biasa. Maka bukanlah hal yang mustahil, pemulihan yang utuh daripada Tuhan sebagai dokter ajaib akan nyata bagi Bapak kekasih Yafet Matmuar dan umat-umat Tuhan yang lain, bahkan para lansia, untuk mereka kembali menjalani hari-hari dengan sukacita bersama orang-orang yang mereka kasihi dan dikasihi oleh mereka. Kami percaya hanya hidup di dalam kasih Tuhan, percaya dan berserah sungguh akan kuasa kasih Tuhanlah semata kami bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian dan sukacita, sekalipun 1001 masalah tantangan Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami percaya kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah boleh memerdekakan kami. Berdoa juga kami ya Allah bagi kami sebagai pribadi-pribadi yang telah Bapa panggil dan pilih untuk melayani umat-Mu di Jemaat GPI Papua Betel di sini. Baik hamba sebagai pendeta, vikaris, penatua diaken, dan semua staf pegawai gereja yang ada, bahkan juga yang pendukung-pendukung liturgi, semuanya tak dapat hati kami yang tulus untuk melayani pekerjaan-Mu apapun tupoksi kami masing-masing dalam segala keterbatasan kami, kekurangan, kebodohan kami, tapi juga tentunya ada karunia kami masing-masing yang sekiranya dapat kami apakan untuk melayani umat-Mu, dan biarlah pelayanan-pelayanan yang telah sementara pun yang akan kami berikan nanti dapat menjadi berkat sukacita bagi pengembangan hidup rohani spiritual umat Tuhan di Jemaat Betel, dan kami bisa menyaksikan nama Tuhan bagi semua orang. Rencana-rencana program kerja di minggu berjalan nanti, bahkan ke depan, bulan depan, bahkan hingga akhir tahun, kami juga mohon campur tangan Tuhan, dan kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan, semuanya boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan semata. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah boleh merasakan kasih berkat lewat pertambahan usia setahun dalam minggu yang sudah boleh kami lewati, tapi juga minggu berjalan ini nanti. Tuhan juga berkati mereka. Ajar mereka ya Bapa untuk selalu dapat merespon kasih Tuhan dengan senantiasa berupaya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Ajar juga mereka, bahkan kami semua, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya ketika kami merasakan segala kebaikan Tuhan, tapi juga ketika Tuhan izinkan kami ada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah iman percaya kami senantiasa hari demi hari semakin terbentuk, dan kami bisa sepenuhnya berpasrah kepada Tuhan untuk dapat Tuhan hentar ada dalam rancangan-rancangan-Mu yang terbaik. Sambil juga ya Bapa, kami sadar sebagai manusia kami terkadang sengaja tidak sengaja melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, dosa dalam bentuk apapun. Tapi kami juga percaya Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk membaharui hidup lewat sebuah pertobatan yang sungguh, dan dialah pembaharuan terjadi bagi kami. Kami dapat menangkan hati Tuhan, dan juga kami bisa merasakan kasih-kasih dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, heran dan ajaib bagi kami. Terima kasih, inilah kami ya Bapa, doa kami, permohonan syukur kami, syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ia adalah sobat kami yang setia. Amin.

Terima kasih pujiannya Tuhan berganti adik kekasih.

bersabar, mari kita berdoa menyertai bersama seluruh kita. Ya Tuhan, seluruh kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan, jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.

Jemaat kasih, ibadah minggu pagi ini akan usai. Sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima amanat keutusan sekaligus berkat dari Tuhan, disilakan berdiri dan kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan.

pulanglah dalam sejahtera Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.

0: 1.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda bersama keluarga.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kok bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur saya temani Anda semuanya di Idola Anak ya. Anda juga dapat bergabung ataupun dapat ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana pagi ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, segala apa yang sudah dipersiapkan ya berjalan dengan lancar. Ya kebetulan karena hari libur ya, melakukan aktivitas di rumah. Oke, apapun kegiatan di hari ini berjalan lancar. Sukses selalu untuk Anda masih. Saya temani Anda di Fak-Fak Siang, pendengar, hingga nanti menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Indonesia Layak Anak atau Idola Anak ya, dengan tema yang kami angkat yaitu berani bermimpi, berani berprestasi lewat taekwondo. Oke, buat yang mau bergabung juga boleh nanti ya. Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung.

kemudian lagunya masih terngiang-ngiang di kepala. Atau bahkan sampai keesokan harinya. Kalau iya, berarti kamu sedang mengalami yang namanya earworm. Earworm adalah fenomena ketika potongan lagu atau melodi menempel di dalam ingatan dan terus berulang tanpa bisa kita

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Liburan memang sangat menyenangkan ya, terlebih jika kita terbiasa bekerja setiap harinya sepanjang tahun tanpa pernah benar-benar punya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, diri sendiri, dan juga untuk beristirahat. Waktu libur yang berhari-hari pun terasa jauh penuh makna dan begitu cepat berlalu. Alangkah menyenangkannya berlibur setelah sekian lama bekerja. Liburan akan membuat kita merasa segar kembali setelah menjalani padatnya rutinitas kerja. Namun selama apapun waktu liburan, akan ada saatnya untuk kita kembali bekerja. Lalu bagaimana ya caranya untuk bisa kembali produktif bekerja setelah liburan? Yuk simak tips berikut ini. Manfaatkan saat liburan benar-benar untuk berlibur dan beristirahat, bukan bekerja. Demi menyambut hari kerja dengan semangat, kita perlu benar-benar menggunakan hari libur untuk berlibur. Baik itu liburan bersama keluarga, orang terdekat, atau juga untuk beristirahat dan me-time yang berkualitas. Sebisa mungkin, jangan nodai hari libur dengan pekerjaan. Atur ulang meja kerja untuk mendapatkan suasana yang lebih fresh. Mengatur kembali meja kerja bisa menjadi salah satu tips yang gampang untuk diterapkan bagi Anda yang memang bekerja di kantor atau di rumah dengan meja kerja tersendiri. Ini dilakukan guna membangkitkan semangat yang sebelumnya mulai pudar akibat terlalu lama liburan. Siapapun tentu senang menikmati masa-masa di mana tidak ada beban pekerjaan yang terus menghantui. Tulislah kembali tujuan dan target kerja yang akan dilakukan agar tidak lupa. Liburan membuat kita lupa banyak hal, salah satunya adalah target kerja yang mungkin sudah dibuat. Daripada lupa dan kehilangan semangat, segera bangkitkan motivasi dengan kembali menulis ulang target yang ingin dicapai, bisa berupa target mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Sambut hari dengan sebuah senyuman, energi positif, dan hindari mengeluh, serta jadilah produktif.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, dan baik menemani suasana di siang hari ini. Masih saya temani Anda dengan informasi mendatang yang kami ambil dari rri.co.id. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Penggalas Indonesia APPI menjadi mitra strategis pemerintah, salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas. Menurutnya, keberlanjutan usaha sangat ditentukan kemampuan pelaku usaha menjangkau pasar. Karena itu, peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan ekosistem pasar yang memberi ruang bagi produk dalam negeri. Maman menegaskan pemerintah tetap membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, ketergantungan terhadap produk impor harus dikurangi ketika kebutuhan tersebut sudah mampu dipenuhi industri nasional. Yang menilai peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan memberikan efek berganda bagi perekonomian. Bertambahnya permintaan terhadap produk lokal dapat mendorong peningkatan produksi, perluasan usaha hingga menciptakan lapangan kerja. Maman berharap APPI dapat terus memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha di lapangan. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, Ketua Umum APPI Budi Hadi Winata mengatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah memperkuat industri dalam negeri. Budi mengatakan sejumlah program pemerintah berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi pengusaha lokal. Menurutnya, pembangunan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah akan menciptakan permintaan terhadap produk dan jasa. Untuk menangkap peluang tersebut, pengusaha perlu meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat industri nasional sekaligus meningkatkan peran pengusaha lokal, yakni dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Weh, cupu.
2: Ada masalah apa sama Kam sampai setiap hari Kam datang bicara Zat terus?
1: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda semuanya di siang ini, saya temani Anda di Idola Indonesia Layak Anak. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami hingga saat ini. Senang sekali saya dapat temani Anda semuanya di Idola Anak ya, dengan tema kita pada siang hari ini yaitu berani bermimpi, berani berprestasi lewat taekwondo. Dan kita sudah bersama dengan adik-adik yang sangat luar biasa pada siang hari ini dengan segudang prestasinya, dengan segudang cerita yang akan kita dengarkan dari adik-adik Komite Taekwondo Kabupaten Fak-Fak ya. Baik, kayaknya kita langsung saja berkenalan juga didampingi oleh pelatihnya, ada Bapak Ibtu Rizal Rusli SH. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah masih sehat-sehat.
0: Sehat selalu. Baik juga ada Ade Prita Nazwa Estianti, benar ya? Iya, halo.
2: Halo.
0: Jadi malu ya. Tapi tadi sebelumnya aduh cerewetnya ya. Oke, juga ada Grenada Rajata Rahakbau. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Apa kabar?
3: Baik.
0: Kabar baik. Dekat-dekat tidak apa-apa dengan mikrofonnya ya. Aman mikrofonnya. Juga ada Ade Samuel Dain Baru. Halo.
4: Halo.
0: Selamat siang. Iya, siang. Lebih dekat lagi dengan mikrofonnya ya. Dan yang terakhir ada Ade Salsabila R Ganda Deguai ya. Wah, kak ini harus lebih saya berlatih lagi. Halo.
5: Halo.
0: Apa kabar?
5: Baik.
0: Kabarnya baik. Ya, itu tadi. Tapi ini boleh tahu biasa dipanggil siapa?
5: Prita.
0: Prita.
5: Raja.
0: Raja. Oke. Okay. Samuel
5: Caca.
0: Oh, Caca. Aduh, lebih enak panggilan nama Cacanya ya. Oke, okay, Pak, saya ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, mungkin sedikit nih terkait dengan hadirnya taekwondo di Kabupaten Fak-Fak ini. Mungkin sedikit cerita terkait dengan kehadirannya, sejarahnya, awal mulanya, boleh?
1: Jadi baik. Kalau untuk sejarah taekwondo di Kota Fak-Fak ini ya, sebelumnya taekwondo sudah ada sejak tahun 90-an.
0: Oke.
1: Cuma saya juga melanjutkan aja sini. Kalau saya awalnya memang basicnya latihan dari Ambon.
0: Oke. Okay.
1: Dari Ambon kemudian pindah sekolah ke Fak-Fak di SMA 1. Kebetulan ada komunitas teman-teman juga latihan. Awalnya kita sering latihan tuh di Kodim.
0: Kodim.
1: Di Kodim
0: okay.
1: Itu tahun 97-98 ya. Nah, kita latihannya di Kodim, gabung-gabung sampai dulu tuh hanya ada satu klub aja.
0: Oke, okay, satu klub saja ya,
1: jadi,
0: waktu itu.
1: Jadi dengan berkembangnya zaman, alhamdulillah sekarang di Fak-Fak sendiri sudah ada 8 klub.
0: Oke.
1: Okay. Dari 8 klub sampai di Werabuan.
0: Oh, Werabuan. Wah, jauh
1: ya,
0: juga.
1: Ya, di Werabuan juga ada. Jadi ada 8 nah, ya, klub sama ini sekarang ke depannya nih dari kemarin kita baru terima surat juga dari Dispora untuk menugaskan pelatih-pelatih dari Taekwondo Fak-Fak untuk ekstrakurikuler ya.
0: Oh, ekstrakurikuler.
1: Jadi ada PPLP-nya itu di beberapa sekolah-sekolah. Nanti mungkin hari Senin baru kita mulai berkunjung ke sekolah untuk menyerahkan surat tugas.
0: Oh,
1: jadi okay, alhamdulillah sekarang ini taekwondo di Fak-Fak semakin berkembang.
0: Semakin banyak ya, tidak seperti dulu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Dan kita ke adik-adik manis nih yang punya segudang cerita menarik terkait dengan taekwondo. Boleh kakak tahu nih kenapa memilih taekwondo dari Prita dulu? Kenapa suka dengan olahraga taekwondo?
3: Karena waktu itu lihat di TV atlet-atlet taekwondo bisa tenang tinggi, bisa kasih patah papan, jadi punya rasa tertarik dari situ.
0: Oke, okay, karena suka tendang-tendang ya. Kalau Raja, kenapa suka Raja?
6: Karena dulu tinggal di Aspol.
0: Wah, ini anak-anak Aspol nih. Oke. Okay.
6: Dulu yang biasa latihan di depan rumah, jadi pengen ikut.
0: Oke. Okay. Kalau Samuel?
7: Karena saya suka olahraga.
0: Oh, suka olahraga. Pilihnya taekwondo. Kenapa pilih taekwondo? Kan ada sepak bola, ada lari, ada basket. Kenapa pilihnya taekwondo? Karena suka saja ya, kayak jagoan gitu.
1: Menantang.
0: Menantang ya. Oke, kalau Caca nih.
8: Dulunya diajak sama teman.
0: Mau
8: akhirnya
0: Ikut-ikut ya. Nebeng-nebeng akhirnya ya, suka.
7: Suka.
0: Oke. Tapi kan taekwondo itu kan latihannya kan keras ya. Kalau dari Prita sendiri kenapa? Kan keras tuh latihannya, harus fisik juga, lari ya, dimarah-marah, dibentak-bentak nih sama pelatih. Kalau dari Raja dulu deh, silakan. Kan latihannya keras tuh, pasti marah, lari, disuruh lari, tidak bisa, harus diulang lagi, ya kan? Atau seperti apa, boleh cerita latihannya seperti apa?
6: Latihannya lihat tendang-tendang,
0: Kalau pertama kali latihan apa yang paling disuka? Apa yang paling sulit?
6: Sulitnya.
0: Kenapa?
6: Karena
0: sakit di
6: bagian
0: sini. Iya, agak kuat sedikit dong. Kenapa? Sulitnya di mana?
6: Di pas buka kakinya tuh. Ya.
0: Oh, kuda-kuda. Benar ya, kuda-kuda ya?
6: Iya.
0: Oke, kalau dari Samuel, Samuel boleh cerita nih awal pertama gabung, pertama latihan, apa yang paling sulit?
7: Latihan fisik.
0: Latihan fisik saja. Di antaranya apa saja tuh latihan fisiknya? Boleh dicerita? Ya, ini masih pada malu-malu nih ya. Kalau Caca boleh dah, Caca.
7: Di tendangan.
0: Tendangan. Kenapa tendangannya sulit?
7: Susah ditendang.
0: Susah ditendang. Oke, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini latihannya seperti apa proses latihannya nih? Yang kayaknya banyak juga yang sulit, tendangannya, kuda-kudanya. Benar ya? Ada kuda-kudanya.
1: Jadi kalau untuk proses mereka sampai bisa sampai saat ini, jelas memang butuh tahapan.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan kita di taekwondo itu kan ada tingkatan, ada dari mulai sabuk putih.
0: Oke.
1: Sampai nanti kalau yang juniornya ini sampai pon atau sabuk hitam junior. Ini rata-rata sudah sabuk merah serbuk hitam semua ya.
0: Oh, sudah sabuk hitam.
1: Jadi kalau dari mereka bertiga ini yang paling senior justru Samuel.
0: Oh.
1: Di angkatan pertama.
0: Oh, begitu ceritanya.
1: Jadi angkatan pertama dari apa ya, dari klub Taekwondo Bhayangkara Polres, yang angkatan pertama dari Muel.
0: Okay.
1: Nanti yang lainnya ikut.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sejak umur 5 tahun yang Muel.
0: Iya, berapa tahun?
1: 7 tahun. 7 tahun sudah
0: ikut.
1: Bahkan di kami itu dari umur 5 tahun juga sudah ada.
0: Sudah ada dari 5 tahun.
1: Iya, okay. Jadi kita kan tidak serta-merta langsung harus bisa tendang, tidak. Jadi mereka butuh proses. Kita tahapan awalnya kan mereka butuh kelenturan, karena taekwondo kan dia identik dengan kelenturan. Jadi kalau dari pembinaan usia dini ini agak mudah, karena otomatis mereka punya tulang, terus tekstur ototnya juga masih lentur, jadi agak mudah untuk kita bentuk.
0: Okay.
1: Kalau mungkin sudah senior itu agak keras.
0: Nah, ini apalagi kalau masuk di usia-usia 10 ya, tahun, 12 tahun ya.
1: Ya, jadi kalau itu masih agak mendingan,
0: masih bisa.
1: Kalau sudah 18 tahun ke atas itu agak repot. Kecuali mungkin pembawaan, karena kan rata-rata itu yang atlet taekwondo nih sebagian besar sudah harus bisa split.
0: Okay.
1: Jadi split itu kan jadi mereka buka kakinya.
0: Itu yang sulit tadi ya.
1: Iya. Jadi kalau di klub kami wajib hukumnya.
0: Wajib ya.
1: Tetap harus bisa. Kan memang tidak langsung serta bisa ya, bertahap setiap latihan kita buat lama-kelamaan alhamdulillah sudah bisa. Nah, nanti kalau sudah lentur bagus baru kita bentuk tendangannya gitu.
0: Baru bentuk ya, ke tendangan ya.
1: Ya, jadi nanti mereka juga kan ini ada tahapan-tahapannya yang kita lihat mana yang sudah memenuhi syarat untuk kita kesertakan dalam kejuaraan.
0: Oke. Saya belum kita cerita ke lomba nih ya. Semua nih yang lebih senior boleh dong cerita proses latihannya selama ini bagaimana? Yang dirasakan dari awal masuk tadi umur 7 tahun ya sampai sekarang sudah usia 10. Seperti apa nih proses dari sabuk? Sekarang sabuk hitam. Ya.
1: Merah
0: strap hitam. Nah, boleh cerita nih. Kan awalnya putih dulu ya.
1: Putih.
0: Nah, boleh cerita dari putih dulu ban putih sampai sekarang nih.
7: Dari sabuk putih
0: Proses latihannya seperti apa yang dialami sama Samuel? Oh, sedikit gampang dari putih ya. Yang putih gampang. Asik nih ya, kalau yang putih gampang.
1: Sulit,
0: ya. Oke. Okay. Tapi menurut dia paling putih yang paling gampang, oke. Okay. Yang paling sulit yang mana nih?
7: Yang sekarang.
0: Yang sekarang ya.
1: Senior ya.
0: Karena senior ya. Sekarangnya susahnya di mana tuh? Sulitnya di mana? Ini sebenarnya yang sulit ya, bagian apa nih Pak?
1: Ya karena kalau mereka kan itu yang saya bilang tadi ada prosesnya, jadi ada apa istilahnya volume-volumenya. Jadi kalau mereka masih junior itu kan kita volume tidak langsung bisa paksa naik. Okay, jadi kalau semakin senior itu volume tingkatkan lagi.
0: Okay,
1: jadi dinaikkan terus ya mungkin. Kalau mereka rasanya, kok dulu kita cuma tindangnya gini-gini, sekarang lebih susah lagi. Kalau dulu mungkin hanya tindangnya di bawah, sekarang sudah harus lompat-lompat, putar-putar,
0: salto,
1: gitu kan?
0: Salto.
1: Ya, mungkin itu yang mereka agak ini kan. Terus porsi untuk program itu juga bertambah.
0: Oke, porsi latihan.
1: Juga bertambah. Karena kan mereka ini nanti kedepannya kita selain disiapkan sebagai atlet berprestasi, ya kita juga berharap mereka ini next generasi. Jadi yang mudah-mudahan ke depan ya bisa ganti kami.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mereka yang akan melatih jadi pelatih ya. Oke,
1: okay.
0: Disiapkan untuk jadi pelatih nih. Sulit-sulit dulu baru senang-senang kemudian. Oke, okay, kita ke Caca. Caca sekarang pakai di mana nih?
7: Di Sabimera.
0: Oke, okay, boleh cerita dari putih sampai dengan saat ini. Proses latihannya seperti apa, terus cara mengatasinya seperti apa. Kan biasa kalau habis latihan kan pegal-pegal tuh badan, capek, malas, besok lagi latihan sudah tidak mau lagi. Nah, kalau dari Cece seperti apa?
7: Dari Sabuk Putih.
0: Iya, dari Sabuk Putih.
7: Dulu Sabuk Putih tuh tendangnya masih gampang.
0: Masih gampang. Jadi Sabuk Putih gampang ya?
7: Gampang.
0: Oke. Okay. Tapi kata pelatih tadi memang sebenarnya lebih sulit putih ya. Oke, okay,
7: terus
0: sabuk kuning. Kenapa dengan sabuk kuning? Proses latihannya apa yang paling sulit? Oh, tendangan ya. Ini semuanya sandballnya kayaknya mengarah ke tendangan ya. Oke. Okay. Terus setelah dari kuning, persiapan untuk naik sabuk itu gampang atau tidak sih?
7: Mudah-mudah sulit.
0: Oh, mudah-mudah sulit. Oke. Okay. Yang di apa namanya? Yang diuji apa saja?
7: Tendangan, terus step, terus teguk.
0: Oke. Okay. Apalagi?
1: Paling.
7: Tangkisan. Kuda-kuda.
0: Iya, seperti itu ya. Kalau yang sekarang ini, di posisi sekarang sabutnya di mana? Sulit atau tidak?
7: Sulit
0: juga. Sulitnya di mana itu? Tendangan juga
7: fisiknya.
0: Atau di
7: fisik.
0: Oke, okay. Memang yang dilatih apa saja sih?
7: Kalau fisik tuh lari.
0: Berapa putaran biasanya? Satu putaran saja atau
7: lebih
0: ya? Waduh, pelatih jangan banyak-banyak ya Pak Lenti. Oke, okay, terus apa lagi?
7: Terus dia punya sebut tendangan
0: lagi. Tendangan lagi. Oke, okay, baik. Saya ke Raja. Raja boleh sekarang posisinya sabuk apa?
6: Sabuk merah.
0: Oke, okay. Seperti apa prosesnya nih dari putih sampai sekarang ini? Proses latihannya.
6: Masih
0: gampang-gampang. Oke.
6: Okay. Terus ke
0: tidak apa-apa, anggap saja Pak Pelatih lagi di samping gitu.
6: Lumayan ya.
0: Kalau di kuning itu menurut Raja apa yang paling sulit?
6: Tendangan
0: juga. Oke, okay, baik.
6: Terus yang susah itu Pak sekarang.
0: Yang sekarang ini yang susah, yang sulit menurut Raja apa? Oh, sama juga dengan Caca. Oke, okay, kalau dari Prita sendiri nih, Prita sekarang sabuk?
3: Biru stripe merah.
0: Oke, okay. Boleh cerita seperti apa prosesnya sampai sampai bisa berada di posisi sekarang ini?
3: Dari waktu sabuk putih itu kan karena masih basic, jadi masih gampang-gampang saja.
0: Oke, okay, gampang.
3: Tapi pas naik sabuk kuning ini, suhu lihat dia punya tingkat jadi jauh, lumayan jauh begitu. Jadi kita proses dari awal sampai akhir tuh makin naik terus,
0: makin susahnya. Naik terus tingkat susahnya. Jadi susahnya yang paling banyak ya. Tapi ada senangnya tidak? Ada. Prita senangnya apa?
3: Waktu selesai kejuaraan.
0: Yang dirasakan apa tuh?
3: Senang.
0: Jadi latihannya kemarin-kemarin terbayar gitu ya. Oke. Kalau Raja, yang paling senang setelah ikut taekwondo ini apa yang dirasakan?
6: Bisa dapat prestasi,
0: Itu aja. Kalau Samuel, senang ya di taekwondo? Apa yang bikin senang di taekwondo?
6: Karena bisa menjadi atlet yang
0: berprestasi. Oke. Diri sendiri dan orang tua. Oke. Kalau Caca nih, pasti ada senangnya ya dari setiap latihan. Apa yang paling senang tuh?
7: Selesai kejuaraan.
0: Kalau selesai latihan tidak ada senangnya? Ini semuanya senangnya pada saat kejuaraan ya. Apa yang buat Caca senang?
7: Bisa bawa nama papa.
0: Oke.
7: Bisa membanggakan kedua orang tua, prestasi dan mendapatkan medali.
0: Mendapatkan medali, boleh. Boleh kakak, boleh tahu juga seperti apa ceritanya persiapan sebelum mengikuti lomba dari Samuel dulu nih. Samuel kemarin ikut lomba apa? Samuel di tingkat apa? Kejuaraan apa? Yang kemarin ada sempat ikut? Oke, kejuaraan apa tuh? Oke, kita berikan kepada Pak Pelatih kemarin Samuel di kejuaraan apa?
1: Jadi sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa saat ini mereka anak ini lagi proses program TC, program TC itu persiapan bulan depan ke Kaimana.
0: Oh, mereka semua?
1: Ya, ada kejuaraan Liga Pelajar Papua Barat dan Papua Barat Daya.
0: Okay.
1: Jadi kemungkinan akhir bulan ini kami sudah berangkat ke Kaimana dan mudah-mudahan ada restu dari pemerintah daerah untuk memberikan support.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kurang lebih ini kita targetnya kurang lebih 70 atlet yang akan dibawa. Pelajar semua dari SD sampai SMA.
0: Jadi semua kategori akan diikuti atau ada berapa?
1: Semua. Jadi dari prakadet yang tadi sampaikan dari prakadet dari usia 6 tahun kita sampai nanti yang 17 tahun SMA, batas SMA itu ya rencana ini sementara kita pemusatan latihannya di lapangan Kodim.
0: Karena
1: biasanya di lapangan di aula Polres cuma sementara masih renovasi jadi kita pakai lapangan Kodim. Terima kasih juga Pak Danim sudah mendukung dan support kepada kami. Jadi ini kalau Muel ini mana pertama ya Bupati Kap ya Muel ya.
0: Bupati
1: Kap Fakfak raih medali emas. Kemudian Kapolres Kap juga kalau Bupati Fak Bupati Kapuak 3 kemarin tahun 2025 kemarin medali emas dapat pemain terbaik, atlet terbaik untuk kategori prakadet putra. Kemudian Kapolres Cup juga medali emas dua kali ya, Kapolres Cup dua kali medali emas. Terus prestasinya kemarin ke luar itu ke apa namanya Timika, Bupati Cup 1 Timika itu antar provinsi, antar provinsi dapat medali emas juga. Dapat medali emas juga. Jadi itu masuk salah satu atlet yang berprestasi untuk kategori prakadet.
0: Berarti saya harus hati-hati ya sama Samuel. Samuel boleh cerita persiapannya seperti apa? Samuel begitu banyak sekali prestasi yang tadi disampaikan Pak Pelatih ya, banyak sekali dan persiapannya seperti apa? Besok juga akan bersiap bertanding lagi ya. Persiapan yang dilakukan sama Samuel seperti apa selain berlatih? Tentunya siapkan fisik juga ya. Seperti apa itu? Kalau di rumah orang tua juga mendukung? Respon mama bapak seperti apa? Biasa saja.
1: Support
0: ya. Mama dan bapak lagi denger loh. Baik, persiapan seperti itu. Kalau untuk Raja sendiri nih, pernah ikut apa saja, Raja? Sebelum kita ke pelatih nih, apa tuh?
6: Kejuaraan di sini sama di sini, Kak.
0: Kalau di sini apa?
6: sini ke Polres Cup.
0: Oke, itu juara berapa?
6: Ada juara yang kemarin juara 2. Itu yang
1: pertama.
6: Pertama juara 1.
0: Oke, persiapan dari Raja sendiri seperti apa? Untuk bertanding. Ya, biar tidak grogi, tidak takut, apa yang dilakukan tuh kan biasa kalau lihat lawan tuh, waduh ini lawan saya lebih tinggi nih. Ya. Kalau dari Raja sendiri bagaimana tuh? Kayaknya kita harus bertanding dulu ya. Oke, kita ke Prita dulu. Kalau Prita kemarin prestasinya apa saja? Jangan lihat-lihat pelatih, jangan lihat pelatih. Apa kemarin? Oke, karena yang pertama apa kemarin?
3: Upeti Cup Fakfak.
0: Juara berapa?
1: Ikut.
0: Oh iya. Jangan bertengkar dulu.
3: Oke.
0: Apalagi?
3: Habis itu
0: Upeti Cup Timika. Oke, juara berapa tuh?
3: 1.
0: Juara 1, oke. Untuk kategori?
1: Ikut Prakadet Putri.
0: Oke. Karena dia masih malu-malu, kita ke pelatih deh kalau untuk Prita prestasinya apa nih.
1: Kalau Prita sendiri kemarin kita Bupati Cup 3, alhamdulillah meraih medali emas juga. Kemudian mereka yang lolos kita pilih kejuaraan yang tadi apa namanya? Ketimika Bupati Cup 1. Alhamdulillah kemarin kita medali emas juga dan terpilih jadi pemain terbaik, atlet terbaik untuk kategori prakadet putri. Terus terakhir kemarin kita buat Kapolres Cup dalam rangka HUT Bayangkara, dapat medali emas, medali perak ya. Ketemu sama Caca di luar dua final. Ketemu Caca final dapat perak kemarin.
0: Baik, itu dari Prita. Nah kalau Caca sendiri, Caca pernah ikut lomba apa saja?
7: Pertama di Kapolres
0: Bupati Kap. Oke, baik.
7: Itu juara 1. Dapat atlet terbaik. Terus yang Kapolres Kap. Itu dapat juara 1 atlet terbaik.
0: Atlet terbaik juga. Boleh cerita persiapannya seperti apa, Caca? Sebelum kita lihat keseruan antara Caca dan Prita ya. Seperti apa persiapan yang dilakukan nih sama Caca?
7: Persiapannya tuh menyiapkan mental.
0: Seperti apa menyiapkan mental itu? Boleh cerita? Siapkan mental terus?
7: Terus fisik.
0: Fisik.
7: Terus harus percaya diri. Tidak boleh mendengar kata orang.
0: Terus keseruannya bagaimana tuh saat final ketemu sama dengan Prita? Boleh cerita keseruannya seperti apa di lapangan pertandingan?
7: Pas lihat Prita tuh kayak rasa gugup karena dia tendangan
0: tuh. Oh begitu, tendangannya maut ya. Tapi setelah itu?
7: Tapi tuh pas Prita pas final pas ronde pertama tuh rasa takut sama dia. Begini tiba-tiba pas final pas menang aku menang.
0: Oh menangis. Tidak sadar kamu bisa mengalahkan Prita begitu ya. Karena menurut Caca Prita lawan yang tangguh gitu ya. Gimana rasanya Prita berhadapan dengan Caca?
3: Awalnya gugup.
0: Gugup juga.
3: Karena dia lebih tinggi. Takut kalau tidak sampai kena apa? Terus sampai dapat poin gitu. Tapi cuman kena beberapa saja.
0: Tapi di pertandingan sebelumnya bagaimana perasaannya menghadapi lawan yang tentunya tidak dikenal orangnya seperti apa, gaya dia. Nah, ini seperti kalau untuk Prita ini bagaimana?
3: Biasa saja.
0: Lebih berat yang mana nih, teman memang sudah kenal atau lawan yang tidak dikenal?
3: Teman.
0: Baik. Kalau Raja bagaimana cerita serunya di pertandingan, ada tidak? Tidak ada. Kalau Samuel ada cerita seru tidak sih setiap lawan-lawannya? di pertandingan? Tidak ada juga, biasa saja. Ketemu lawan langsung hajar gitu. Oke. Oke, okay, Pak. Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini proses persiapan mereka seperti apa ini untuk melakukan pertandingan ataupun ya seperti apa itu?
1: Jadi baik, ini kan kita punya persiapan-persiapan tidak apa namanya, tidak serta merta mau bertanding langsung turun. Tidak. Yeah, jadi kami ada proses, ada tahapannya juga. Minimal kami satu bulan sebelum kejuaraan mereka sudah ada persiapan.
0: Okay.
1: Nah, jadi seperti ini kami sudah jalan kurang lebih satu bulan lebih. Mulai dari program TC fisik, terus kelincahan mereka, kecepatan mereka. Nah, nanti tahapan terakhir itu masuk di teknik. Nah, jadi mungkin ini yang saya mau sampaikan tadi, mungkin yang disampaikan anak-anak ini, tendangan tuh sulit, sebenarnya bukan tendangannya sulit, mungkin tekniknya.
0: Tekniknya,
1: ya. Ya,
0: lebih ke tekniknya.
1: Nah, jadi kalau kami kan punya pola pelatihannya, tidak ada kata tidak bisa, harus bisa.
0: Nah ini menjadi mereka merasa bahwa itu adalah sulit ya.
1: Iya, karena itu yang selalu saya sampaikan ke anak-anak ini. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan beban, maka itu akan susah. Tapi kalau kita jalan itu dengan happy, itu akan ringan. Nah, jadi mungkin mereka juga sudah terbiasa, istilahnya hal-hal yang mungkin buat orang lain sulit, mereka buat jalani happy, akhirnya jadi mudah. Nah, mungkin awal-awalnya saja ya.
0: Awal-awalnya.
1: Jadi ya seperti jadi. Yang paling terpenting bagi anak-anak ini sebelum bertanding, mental mereka dulu yang harus bentuk.
0: Oke, okay. Mental yang dibentuk seperti apa, Pak? Mungkin jelaskan.
1: Jadi gini kan,
0: karena ini mental juga mereka kalau dengan teman, mungkin mereka merasa sulit.
1: Agak
0: tapi
1: lain, gitu.
0: Ada berbeda, aduh nih teman saya nih kalau saya pukul, aduh kasihan lah gitu. Tapi kalau dengan yang lain mah biasa saja.
1: Ya, jadi kalau untuk di klub kami sendiri di BTC di Polres itu, anak-anak ini mentalnya saya bentuk duluan karena sebelum mereka masuk saya sudah sampaikan ke orang tua mereka, orang tuanya. Kalau percayakan anaknya untuk dilatih di sini, berarti harus sepenuhnya 100% serahkan ke saya.
0: Okay.
1: Ya, tidak mungkin kita ini kan mau bahasa kasarnya mau makan orang tua anak.
0: Ya, biasanya begitu.
1: Sejahat-jahatnya pelatih juga masih ada perasaan. Tapi dalam arti kita ini ingin bentuk mereka supaya jangan ada rasa takut. Itu dulu. Karena walaupun fisik mereka bagus, tekniknya bagus, tapi kalau mentalnya jelek, down, tetap tidak akan bisa.
0: Okay.
1: Nah, jadi rata-rata ini mereka sudah tahu lah karakter saya seperti apa. Jadi kalau tidak usah ini lagi bahasa kasar apa-apa, cuma buang suara saja mereka sudah tahu gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka mungkin kelihatannya gini, biar berteman kelihatannya santai, tapi kalau sudah di dalam matras itu sudah lain ceritanya.
0: Lawan
1: itu sudah, sudah garang semua.
0: Oke, boleh cerita juga nih buat adik-adik. Kita ke Samuel dulu. Samuel, sekarang kelas berapa nih Samuel?
2: Kelas 5.
0: Pulang sekolah biasa jam berapa tuh? Kalau untuk latihan setiap hari apa saja? Setiap hari atau seminggu dua kali atau bagaimana? Seminggu tiga kali ya. Dari jam berapa tuh? Dari jam 4 ya, jam 4 sore. Oke. Susah tidak sih membagi waktu antara sekolah dengan latihan? Apalagi kan sekarang ini Samuel juga lagi mempersiapkan diri untuk melakukan pertandingan lagi ya. Ada kejuaraan lagi yang akan diikuti. Nah, bagaimana nih Samuel membagi waktu antara sekolah dan latihan? Untuk nanti latihan ya. Tapi pekerjaan rumah bisa diselesaikan. Tapi kan biasanya kalau abis pulang latihan tuh kan capek ya, apalagi abis tendang-tendang gitu. Nah, kan masih capek nih, baru pekerjaan rumah banyak nih. Nah, bagaimana tuh? Tetap kerjakan atau besok pagi baru kerjakan? Tetap kerja ya. Oke, kalau Raja sendiri, Raja bagaimana bagi waktu antara sekolah dan latihan? Sekarang kelas berapa? SMP kelas 2. Pulang berarti sore ya? Oh, tidak. Jam 1 siang. Latihannya? Jam 4 sore. Nah, mau bagi waktunya bagaimana itu? Apalagi kalau ada pekerjaan, tugas ya, atau ada yang disuruh sama sekolah ikut lagi ekstrakurikuler di sekolah. Nah, mau bagi waktunya seperti apa?
6: Sekolah itu makan dulu. Terus makan, terus istirahat sedikit.
0: Oke, tapi biasa kalau badan-badan capek apa yang tetap semangat untuk latihan besok atau pernah tidak merasa bosan untuk ikut latihan? Tidak, tetap semangat ya. Oh, oke, kalau Prita sendiri, Prita?
3: Pulang sekolah itu makan dulu, habis itu pergi mengaji pulang jam 3.
0: Oke.
3: Jam 3 itu langsung siap-siap dulu, habis itu pergi latihan.
0: Ah, pulang sekolah jam berapa?
3: Jam 1.
0: Jam 1, pergi mengaji. Jam 2. Setengah 2, pulangnya jam 3. Oke, setelah itu latihan sampai jam berapa?
3: Biasa jam 5 atau jam 6.
0: 5 atau jam 6. Yuk, sampai sore ya. Tapi pernah rasa bosan tidak sih untuk ikut tidak. Latihan? Tidak mempengaruhi sekolah juga ya. Nah, tetap semangat ya. Nah, tapi pernah bolos latihan tidak?
3: Kalau sakit saja.
0: Oh, kalau sakit. Benar ya Pak Rizal ya. Sakit saja ya. Sakit saja berarti bolos ya. Kalau tidak sakit tetap latihan. Semangat ya. Oke. Kalau Caca, Caca sekarang kelas berapa?
7: SMP kelas 2.
0: Ah, SMP kelas 2. Seperti apa nih prosesnya ke latihan?
7: Biasa pulang sekolah
0: tuh
7: dari jam 2.
0: Ah, jam 2, oke. Okay.
7: Itu istirahat
0: sedikit,
7: tidur 1 jam.
0: Wah, ini asik nih, masih bisa tidur nih. Oke, okay, tidur
7: 1 jam, terus bangun, mandi, makan,
0: pergi latihan ya, sampai sore. Tapi pekerjaan sekolah tetap, oke, okay. Tapi pernah bolos latihan?
7: Pernah.
0: Oh, pernah. Iya, di sini harus tes kejujuran nih ya, harus jujur nih ya. Oke, pernah bolos kenapa?
7: Itu pasti.
0: Tidak apa-apa lah, selagi ada pelatih nih ya, aman.
7: Itu sekarang kalau misalnya kalau bermain terus lupa jam, mau begini sudah, jadi udah makanya.
0: Oh, begitu ya. Akhirnya ketahuan juga. Tapi pernah bosan tidak sih ikut latihan?
7: Tidak,
0: tidak ya. Apa yang membuat Caca bermotivasi untuk tetap semangat latihan?
7: Karena punya keinginan buat mencapai di internasional.
0: Oke, okay, jadi atlet internasional. Oke. Okay. Ada atlet favorit?
7: Ada.
0: Siapa tuh?
7: Nicholas.
0: Oh iya, kenapa pilih dia dari sekian banyak karena, idola yang ada?
7: Karena dia punya tendangan, terus dia punya fisik juga bagus.
0: Fisiknya ya, bagus. Karena ganteng, tidak apa-apa. Karena ini memang idola ya, memang ganteng. Oke, wajar ya. Oke, kalau Samuel, Samuel, apa yang bikin Samuel tetap semangat untuk latihan nih, Samuel? Mimpinya apa? Tingkat nasional dan internasional. Oke. Atlet favoritnya siapa? Aduh, jangan ikutan dong ya, kan yang cewek ada tuh. Kenapa pilihnya Nicholas? Apa yang bikin Samuel tertarik sama dia? Tendangan, oke. Okay. Tekniknya, itu saja ya, karena memang teknik tendangannya yang oke okay, gitu. Oke, okay. Kalau Raja, siapa Raja? Atau favoritnya? Jangan ikutan ya, yang lain. Oh, favoritnya sama Pak Pelati. Oke, okay, sama Pak Rizal. Kenapa suka sama Pak sama Pak Pelati?
1: Galak.
0: Oke, baik.
1: Nyoba.
0: Ini bukan rayu nih, Pak. Ya, ini memang jujur nih. Oke. Okay. Baik, selain itu. Lumayan galak ya. Itu menjadi Rajan jadi favorit ya. Oke. Okay. Mimpi raja apa nih? Internasional. Waduh, mudah-mudahan. Kalau Prita
3: sama kayak raja juga.
0: Oh, sama dengan raja. Samanya apa?
3: Saya idola sama
0: ini karena memang saking ada idola ya, idolanya Pak Riza. Kenapa pilih Pak
3: Riza? Karena waktu kita latihan bermain-bermain, saya ada niat untuk kasih latihan kita serius.
0: Serius.
1: Nah, jadi terharu.
0: Iya, jadi jadi sukanya karena galak ya. Bukan. Apalagi yang bikin Prita memiliki favorit Pak Rizal sebagai idolanya.
1: Ganteng.
0: Itu juga bisa dikasih masuk ya. Iya bisa. Oke. Okay. Ya sekali-sekali ya. Siapa tahu besok ya dikasih waktu istirahat lebih panjang ya. Oke, baik. Itu idolanya mereka yang sangat luar biasa, Pak. Boleh saya tahu seperti apa pembentukan karakter anak-anak ini ya? Ini bervariasi nih dengan usia juga yang bervariasi, karakter juga yang berbeda-beda ya. Untuk mengajak mereka, walaupun ada label galaknya nih, Pak. Silakan.
1: Ya, jadi kalau karakter kan. Berbeda karena kepribadian mereka sendiri. Itu yang tadi saya sampaikan dari awal. Lebih mudah bagi saya membentuk anak-anak yang usia dini. Karakter mereka juga lebih mudah kita bentuk daripada yang sudah dewasa. Karena awalnya kita ini saya kasih apa namanya, kita buka itu yang latihan tuh kebanyakan anak-anak yang sudah SMA. Cuma kalau sudah usia gitu, karakternya mau dibentuk sudah agak susah. Cuma nanti akan ada beberapa

0: Jadi sudah dari usia dini mereka sudah harus saya bentuk kayak gitu. Terus jadi mohon maaf mungkin mereka sampaikan galak ya, sudah karakternya
1: harus saya seperti tidak itu, ya?
0: Karena yang saya latih ini bela diri. Jadi mungkin nadanya, suaranya mungkin agak keras. Supaya itu juga salah satu bentuk salah satu cara bentuk karakter mereka, sehingga anak-anak ini kan sudah terbiasa dengan nada-nada keras. Ketika di dalam matras ketemu dengan orang yang suaranya juga keras, nadanya keras, mereka bukan malah mundur tanpa maju nanti itu.
1: Sudah tidak kaget ya?
0: Sudah tidak kaget. Nah, kalau yang sudah dewasa-dewasa itu kan kita tegur keras, itu nanti jadi
1: salah paham
0: jadi baper. Nah kalau mereka yang tidak, biar mau diteriakin malah kayak satu hari latihan itu tidak buat pelatihnya pusing, orang tidak puas.
1: Jadi mereka bikin memang pelatih harus marah ya.
0: Iya. Kalau tiap hari tidak bikin saya teriak itu orang yang tidak puas itu.
1: Di antara mereka berempat nih, mana yang paling bikin pusing nih, Pak Rizal?
0: Ini yang paling bikin kepala sakit. Terlalu banyak. Tapi alhamdulillah mereka semua anak-anak yang penurut, bagus, dan hampir ya rata-rata lah semua yang dari anak didik saya di BTC itu semua bagus.
1: Bagus ya.
0: Walaupun mereka nakal, suka kerjain pelatih, tapi
1: rata-rata suka iseng, bagus. Ya. Oke, boleh saya tanya nih, pelajaran apa yang bisa diambil dari taekwondo nih? Dari Samuel dulu nih, Samuel. Pelajaran apa yang diambil? Kan latihannya lumayan keras ya. Ada disiplin juga, pembentukan karakter juga ya. Yang tadi sempat bilang nih, Pak Pelatih agak galak ya. Nah, kalau dari Samuel, pelajaran apa yang biasa diambil? Mungkin lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Meraih mimpi. Jadi patuh sama orang tua di rumah ya. Tapi tidak berantem sama adik di rumah? Tidak. Iya, kalau dia senyum-senyum itu penuh dengan tanda tanya ya. Baik, kalau Raja, pelajaran apa yang bisa diambil nih setelah ikut ini? Apalagi sudah dapat beberapa prestasi yang sangat luar biasa ya. Sebelumnya, sebelum bergabung di taekwondo, dengan sesudah gabung, apa yang dirasakan oleh Raja? Lebih disiplin. Tapi biasanya bangun dikasih bangun sama mama. Iya. Kalau sekarang? Bisa bangun sendirilah. Apalagi yang Raja pelajari, dapatkan di taekwondo ini? Bertanggung jawab. Ada adik kakak di rumah? Tidak sendiri? Anak tunggal, berarti aman ya kalau anak tunggal ya. Kalau Caca, ya, pelajaran apa yang biasa Caca ambil dari setelah bergabung menjadi atlet taekwondo nih? Baik, itu saja, berarti lebih rajin di rumah ya. Tambah disuruh ya. Tambah disuruh mama cuci piring atau nyapu ya. kalau dari Prita sendiri, Prita, pelajaran apa yang biasa diambil nih?
2: Disiplin. Lebih berani. Bertanggung jawab.
1: Tapi sebelumnya malu-malu. Kenapa? Tidak percaya diri.
2: Dulu masuk taekwondo karena teman-teman dulu tukang bully.
1: Suka bully. Tapi kalau sekarang tidak ada yang berani ya. Jangan coba-coba gitu ya. Jadi lebih rajin di rumah lagi ya. Rajin belajar tentunya ya. Jadi mama enak loh ya di rumah ya, tidak teriak-teriak ya. Atau masih teriak-teriak lagi?
2: Masih.
1: Tapi mama suka marah tidak kalau Prita tidak pernah ikut latihan atau apa begitu?
2: Marah.
1: Mama marah kalau tidak pernah ikut latihan. Tapi aman aja ya. Kalau Raja sendiri pernah dimarah tidak ikut latihan atau apa gitu? Karena kenapa kalau tidak latihan? Malas

0: atau capek, capek, lagi tidak senang ketemu sama pelatih, tidak ya? Oke. Paling seru latihan bagian apa? Teknik apa? Kalau Raja?
1: Tendang.
0: Tendang ya? Lebih suka tendang, tapi sulit untuk melakukan tendangan. Oke. Kenapa? Kenapa sukanya yang itu?
2: Keren.
0: Gagah gitu ya, Cek. Kalau Samuel lebih suka yang mana nih? Di setiap latihan itu yang paling Samuel suka apa?
2: Lari.
0: Kayaknya semua dia suka nih.
2: Dia lebih suka sparring dia.
0: Oh gitu. Kenapa aku suka itu? Oke, baik. Karena terlalu banyak teknik yang dipelajari ya. Oke. Okay. Kalau Caca?
3: Lebih suka ditendangan.
0: Tendangan. Kenapa milihnya
3: tendangan? Seru, terus kayak asik.
0: Tapi tadi bilang yang tendangan paling sulit gitu. Tapi sulit tapi senang ya.
3: Iya, senang.
0: Oke, okay. Tendangan. Kalau Prita?
4: Tendangan juga.
0: Kenapa? Tapi tadi sempat bilang sulit juga bagian tendangan. Kenapa?
4: Kalau sulitnya itu kan baru pertama kali mungkin kenal.
0: Okay.
4: Kalau lama-lama coba-coba-coba terbiasa.
0: Okay.
4: Baru bisa kenal materi baru juga.
0: Oke, okay, materi yang baru lagi. Oke, okay, setiap proses latihan apa yang paling seru menurut kalian? Dari siapa? Dari Cece dulu. Dari setiap. Oh, ada gamenya juga.
4: Ada
0: game. Oke, okay. Serunya kenapa pilihnya serunya game nih?
5: Karena bisa bekerja sama.
0: Oh, seperti itu ya. Kalau Raja apa yang paling seru dari setiap proses latihan dari mulai sampai akhir? Main game juga. Oke, okay. Kenapa pilihnya main game? Oh, karena kalau latihan tidak boleh ketawa ya, harus serius. Kalau Prita,
4: game juga asik
0: ya. Karena di situ akhirnya bisa ketawa ya. Kalau Samuel, game juga. Oke, okay, baik. Game apa biasa yang diberikan oleh pelatih? Ayo Raja. Apa? Masih ingat atau sudah lupa? Kecepatan apa tuh?
4: Biasa lari, tendangan.
0: Oke. Okay. Apa lagi? Oke. Okay. Baik. Oke. Okay. Saya ke Pak Rizal tadi yang paling seru adalah game ya. Memang di proses latihan seperti itu dilakukan?
2: Ya, jadi kita kalau untuk di klub saya di Polres itu ada kita buat. Jadi bukan tiap saat ya, tapi ada timing-timing tertentu supaya anak-anak happy kita buat game. Padahal itu proses pelatihan.
0: Okay.
2: Jadi ada yang namanya game-nya itu kecepatan atau speed, kemudian kekompakan, kerja sama tim. Jadi mereka kita bagi ini tim, nanti siapa yang kapten tim, belajar memimpin. Kemudian game-nya fokus, konsentrasi. Jadi salah satu cara agar anak-anak ini bisa fokus pada saat bertanding juga. Ya, jadi kita buat game seperti itu. Jadi mereka cepat daya ingatnya, fokus sama apa yang ditargetkan. Nah, jadi supaya lebih gampang dibikin jadi game.
0: Jadi
2: mereka happy. Ya, itu tadi disampaikan kalau pada saat hari ini kita main ya, kita game ya. Senang semua.
0: Luar biasa bahagianya.
2: Tidak buat marah. Jadi ketawa terus.
0: Pelatih juga dilarang marah ya. Baik. Ini sangat menarik sekali ya. Cerita menarik tentang mereka dengan segudang prestasi dan juga persiapan-persiapan. Nah, untuk saat ini persiapannya seperti apa, Pak?
2: Kalau untuk saat ini kita sudah masuk ke tahapan kedua untuk program TC. Kita sekarang sudah masuk ke materi pelatihan untuk kecepatan. Terus kelincahan, aksi reaksi. Jadi ya sudah masuk ke tahap itu saat ini. Sudah jalan berapa mungkin kita jalannya mungkin kurang lebih 10 hari, nanti sisanya kita masuk di teknik sambil menunggu keberangkatan.
0: Oke.
2: Cuma ya sampai saat ini kita masih menunggu
0: ya?
2: Apa namanya, support dari pemerintah.
0: Baik, mudah-mudahan diberikan support ya. Oke, ini boleh kakak tahu target atau prestasi yang ingin kamu raih saat ini kalau dari Prita sendiri?
4: Ada.
0: Apa tuh?
4: Pengen bawa nama Fakfa ke jenjang lebih nasional atau internasional.
0: Oke, kalau Raja? Targetnya seperti apa nih, besok saya harus ikut lomba yang ini atau seperti apa nih kalau Raja? Targetnya? Oke, baik. Kalau Prita ini besok juga ikut ya?
2: Iya.
0: Untuk pertandingan. Prita targetnya medali emas, perak atau perunggu?
4: Kalau bisa emas, emas.
0: Kalau bisa emas, emas.
2: Nah,
0: harus yakin dong ya? Emas? Emas ya? Oke. Okay. Raja juga akan ikut pertandingan besok?
2: Ikut.
0: Ikut. Oke, kalau Raja?
2: Semua ikut.
0: Oke, kalau Raja? Medali emas. Samuel. Samuel besok akan turun di bagi kategori apa?
2: Prakadet juga.
0: Prakadet. Targetnya?
5: Emas juga.
0: Emas juga. Persiapannya sudah oke? Oke, siap. Sudah siap tempur ya? sudah siap tempur? Atau masih ada yang perlu diperbaiki? Masih ada, oke. Apanya yang harus diperbaiki nih? Oh, teknik? Pokoknya tekniknya ya deh, gitu. Kalau Caca, Caca targetnya seperti apa nih? Oke. Persiapan dari Caca seperti apa? Sudah oke, sudah. Alhamdulillah sudah ya. Oke, karena Caca sudah oke, siap Pak. Kayaknya langsung berangkat nih ya. Oke. Baik, ini sangat menarik ya cerita dengan adik-adik yang penuh dengan prestasi. Namun kita juga dibatasi waktu. Kakak ingin tahu harapan-harapannya seperti apa dari Caca dulu. Harapannya ke depan seperti apa. Harapannya untuk teman-teman juga seperti apa. Ya mungkin teman-teman ingin gabung ya, tapi bingung harus mulai dari mana. Kalau menurut Caca sendiri harus seperti apa? Oke. Kalau harapan untuk diri Caca sendiri seperti apa?
5: Ingin membangun kedua orang tua.
0: Oke.
5: Ingin ke jajang yang lebih tinggi, internasional,
0: ketemu artis. Wah, ketemu artis ya. Oke. Ya, artis taekwondo tentunya ya. Kalau dari Samuel, Samuel harapannya seperti apa, Samuel? Oke. Oke, ada titip salam untuk orang tua tidak? Untuk mama di rumah? Tidak? Iya, nanti habis ini kan ketemu ya. Kalau Raja, harapannya seperti apa Raja? Oke, tapi saya ingin tahu cita-citanya apa nih? Cita-citanya apa, memang mau jadi atlet taekwondo atau mungkin mau jadi dokter atau mau jadi polisi atau jadi tentara? Oh, jadi polisi, berarti sudah ada bekal nanti ya. Oke, ada berita? Harapannya ke depan seperti apa untuk teman-teman juga?
4: Lebih baik dari kemarin.
0: Lebih baik dari kemarin ya. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke, baik. Cita-citanya jadi apa?
4: Kuat.
0: Kuat juga. Kalau Samuel, cita-citanya?
5: Polisi.
0: Polisi. Kalau Caca?
5: Polwan.
0: Oke, luar biasa. Dan Pak Rizal, harapannya ke depan seperti apa?
2: Ya, kalau saya ya, ini jelas ada hal yang belum terpenuhi. Saya sangat berharap semoga suatu saat nanti dari Fakfak ini ada anak-anak kita yang bisa mewakili kota Pala tercinta ini, kota Fakfak, mewakili Papua Barat untuk tampil di ajang nasional maupun internasional. Dan kalau saya percaya, saya yakin banyak sekali potensi atlet di Fakfak ini. Tinggal kami mohon dukungan dan support dari pemerintah daerah agar anak-anak kita ini bisa mencapai mereka punya prestasi.
0: Mm-hmm,
2: itu mungkin harapan saya seperti itu, karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah.
0: Oke, okay. Targetnya untuk besok, Pak?
2: Insya Allah targetnya besok kita juara umum.
0: Juara umum, oke. Okay. Terima kasih untuk Pak Rizal, untuk adik-adik semua, ada Prita, Raja, juga ada Samuel dan Caca. Sukses untuk pertandingan besok ya, kejuaraan besok. Dan semangat selalu, dan mudah-mudahan cita-citanya bisa terwujud. Baik, untuk adik-adik di rumah, sampai di sini saya temani Anda di Idola Anak. Saya bertugas juga akan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, dan kita akan jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selepas saya bertugas, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nora Aisyah di lanjutan Fafak Siang hingga sore hari nanti. Selamat siang.

0: kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini sering kali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar semua. Jumpa bersama saya Siti Nuraisa, temani Anda di akhir pekan Minggu 9 Agustus 2026. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya dengan satu pilihan lagu pop Minang, Cinan Bana dari Fauzana, lagu yang diciptakan oleh Ajay Pasma, dirilis pada tahun 2024. Lagu ini menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang sangat mendalam hingga terbawa mimpi. Mudah-mudahan ada bahagia ya untuk para pendengar semua tanpa terkecuali yang masih tetap setia bersama kami. Dan tentunya pilihan lagu-lagu daerah masih kami hadirkan untuk Anda. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Juga ada ragam segmen lainnya hingga tuntas tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya tadi ada rekan Hati Jabaco ya, sudah bersama Anda. Dan pendengar, selamat menikmati suasana akhir pekan di hari ini. Mudah-mudahan ada bahagia selalu.

2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Pendengar Kiai Haji Munawir Aseli MA menyampaikan tausiah pada Tabligh Akbar Puncak Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Kegiatan berlangsung di ruang terbuka hijau Kiai Haji Ma'ruf Amin Kabupaten Fakfak pada Sabtu kemarin 8 Agustus 2026. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Munawir Aseli menyampaikan pesan keagamaan dengan memadukan pantun dan humor. Gaya penyampaian tersebut membuat suasana kegiatan lebih hidup dan mengundang tawa para hadirin serta tamu undangan. Kiai Haji Munawir mengajak masyarakat memahami hikmah dari perjalanan panjang sejarah Islam di tanah Papua. Menurutnya, perkembangan Islam tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu dalam menyebarkan nilai agama secara damai dan penuh persaudaraan. Meski kegiatan kemarin berlangsung di bawah terik matahari, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Para tamu undangan dan masyarakat bertahan mengikuti rangkaian Tabligh Akbar hingga tausiah selesai. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Haji Munawir Aseli juga membagikan tiket umroh dari AFKN. Bupati Fakfak Samaun Dahlan dan Dr. Wahidin Puarada kepada 10 orang penerima. Pembagian tiket umroh tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian masyarakat dalam rangkaian kegiatan. Ya, pendengar, puncak peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan masyarakat Fakfak. Melalui tausiah, pantun dan humor, Kiai Haji Munawir juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan tersebut sebagai momentum menjaga nilai keislaman, persaudaraan dan kerukunan yang telah terbangun selama berabad-abad.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Sprede, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Yengge berasal no pak-pak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda. Beda agama, beda bahasa, beda suku, dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dinami. Oh. Asabae maju muse ede setan karo. Ima ede biring manggis.

0: Dangdut. Lagu Pangkerling Bintang Menjauh di Sana. Program Rekis Lagu-Lagu Dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah

Pendengar masyarakat Kota Pontianak diajak meramaikan Semarak Budaya Rakyat Robok-Robok Kota Pontianak yang akan digelar pada tanggal 10 hingga 12 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Kelurahan Banjar Serasan, Jalan Tanjung Raya 2, Kecamatan Pontianak Timur. Kegiatan bertema menjaga tradisi merajut harmoni ini menjadi ajang pelestarian budaya Melayu sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Beragam kegiatan budaya telah disiapkan untuk menghibur masyarakat, diantaranya ada saprahan, tari jepin, hadrah, tanjidor Melayu, dan tundang Melayu. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar kuliner UMKM yang menampilkan aneka makanan khas daerah. Panitia turut menghadirkan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat seperti lomba karaoke Senandung Melayu, lomba ketupat hias, lomba menganyam ketupat, lomba kue tradisional, hingga lomba Agustusan. Kegiatan sosial juga menjadi bagian penting dalam acara ini melalui senam sehat, donor darah, serta program sembako murah. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah saprahan 5.000 ketupat yang menjadi simbol kebersamaan dan semangat berbagi dalam tradisi Melayu. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat nilai gotong royong sekaligus memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Tidak hanya menyuguhkan hiburan dan budaya, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah dan door prize menarik bagi para peserta maupun pengunjung yang hadir selama rangkaian acara berlangsung. Ya, pendengar, berdasarkan informasi pada materi publikasi, kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Kota Pontianak. Pada poster juga tercantum kehadiran Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin SH, Wali Kota Pontianak, Insinyur H. Edi Rusdi Kamtono, MMMT, dan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan SH. Melalui penyelenggaraan Semarak Budaya Rakyat Robok-Robok, masyarakat juga diharapkan tidak hanya menikmati kemeriahan acara, tetapi juga semakin mencintai budaya lokal sebagai identitas yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id dan kami ingatkan kembali, pada pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur, dapat Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoisisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoisisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoisisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoisisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoisisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoisisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oh, gagal malam minggu aja. Kemarin lo kebunin dong rapiti ya. Mana malu? Kir, kau sih?
2: Aki awir bingung.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was
2: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Ange Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last year for
1: Diego Gomez. AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: But because I think we want to show energy, intensity.
3: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is position after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan. Tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil. Dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Yeso Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Prodangdut,

Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Kita bersama Kita Dangdutan yuk, hingga nanti menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pro Dangdut, saya buka jalur di 0811 495 9490.

0: Penelpon perdana, halo, selamat siang Nona Vika di Manado.
1: Siang Kakak.
0: Iya, siang kembali Nona. Selamat berhari Minggu.
1: Sama-sama.
0: Hari Minggunya kemana nih? Hari libur.
1: Liburnya santai-santai di rumah.
0: Oh, santai di rumah saja. Ini pasti sudah menantikan prodangdut ya?
1: Iya. Heeh. Dangdut.
0: Oh, dangdut. Oke.
1: Okay. Nah, ini kan.
0: Gimana?
1: Aisa.
0: Betul sekali.
1: Aisa lagunya apa?
0: Lagu yang tersedia ini ada Christina Jatuh Bangun. Kemudian juga ada Putri Menggapai Cinta, Nasra Fahad Hancur Hatiku, Ine Sintia Prasangka, Alam Bah Dukun, Bintang MSC Hujan Malam.

0: dan kejam masalah masyarakat yang sukses. Selamat menikmati. Tuhan selalu melindungi saya bersama keluarga.
1: Amin.
0: Saya sudah makan siang.
1: Sudah makan siang, Nona.
0: Satu sama sekolahnya sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Lalu
1: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya. Selamat siang juga untuk Nona Pika di Manado. Masih dari Manado, Bunda El. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya. Dangdut adalah kita. Selamat berhari Minggu, Bun.
2: Makasih, sayang.
1: Iya. Hari Minggunya kemana nih, Bun? Hari libur.
2: Iya, masih sementara di rumah ini. Memang ada nama mau jalan ya, cuma di putaran di kampung.
1: Oh, begitu ya. Sebelum jalan-jalan masuk jalur dulu ya, Bun ya.
2: Masih
1: jalan dulu. Iya, lagunya yang mana, Bun?
2: Lagu versi perempuan. Sudah, nanti Aisyah yang pilih, sayangnya.
1: Oke, baik. Ada Elvi Sukaisih nih, Bisik-bisik Tetangga. Mau kah?
2: Oh, Bisik-bisik Tetangga, sudah.
1: Oke.
2: Tapi Tetangga itu ada acara. Bisik-bisik Tetangga. Ini lagu pertama buat Aisyah. Sekali Aisyah masak gitu.
1: Bagaimana, Bun?
2: Sudah makan siang.
1: Sudah, Bun.
2: Ya, istilah SMS.
1: Sudah makan siang. Kalau mau diundang juga boleh, Bun ya. Ntar saya ke Manado ya. Suaranya saja begitu. Ini sudah di Manado suaranya. Oke, lanjut, Bun.
2: Ya, lanjutkan buat Aisyah sayang, selamat siang, selamat sehat, sukses, sejahtera. Apa itu harapannya dia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
1: Amin. Iya.
2: Lanjut, ada ke kali ini, ada salam kompak, ada Nyong Yoga, Ibu Rosna, Ibu Nurjaya, Ibu Ani, Ibu Riba di Palu, Ibu Ani di Manado, Nona Fika juga di Manado, semuanya salam sehat. Ibu Aka Rami di Ternate juga salam kompak, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati juga, ada Bang Ulipan, Luhut, Bang Yadi, Bang Cutang, Amin.
1: Halo, Bun. Waduh, kenapa tiba-tiba terputus nih, Bunda El? Oke, saya beralih dulu ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Ibu Maslia.
3: Halo, selamat siang. Terdandut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Aisyah.
1: Waalaikumsalam, Ibu Maslia di Parigi Motong. Lagi ngapain siang ini?
3: Lagi dengar Mbak Aisyah.
1: Oh, lagi dengar saya. Sambil santai atau sambil kerja aktivitas rumah?
3: Sambil guling-guling.
1: Aduh, jangan guling-guling. Lagunya belum diputar ya, jangan guling-guling dulu. Oke, silakan Ibu Maslia, lagu yang mana nih?
3: Ike Nurjana.
1: Salamnya.
3: Salamnya buat Bapak Rida, Bunda Kristin di Peduli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yutama nih, Bang Lei, Bang Junaedi, Bang Luhut, Pembotak, Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Rosna, Nurjael, Mbak Lili, Buria di Jakarta, Abi,

0: dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Ucapkan salamku Pak dan buat Mbak Aisyah. Salam sehat selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Ibu Maslia. Selamat siang Pak Junaidi di Ambon.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, pilih lagu yang mana nih?
2: Lagu kurang belum terlambat baru masuk ini.
1: Oh, baru masuk jalur. Ini ada Christina Jatuh Bangun, Putri Menggapai Cinta.
2: Jatuh Bangun.
1: Ya. Oke, okay, salamnya buat
2: penyanyi siapa?
1: Christina.
2: Oh, Christina.
1: Iya.
2: Jatuh Bangun.
1: Jatuh Bangun.
2: Sama dengan musiknya.
1: Iya.
2: Lagu kan,
1: Pak? Betul, betul, Pak. Liriknya sama.
2: Oke, terima kasih banyak. Selamat ya. Allah Subhanahu wa taala harap bersama keluarga di sana.
1: Amin.
2: Ada baru lewat Ibu Maslia ya. Ibu Maslia di mana di
1: Parigi Mato, ya.
2: Atau selamat siang, terima kasih salamnya. Ada pun Ucang juga yang di bawa-bawa, ada pun Nasrun juga di sana. Selamat siang, ada siapa nama Ibu Daelsi yang ada di Manado, Ani juga di Manado ya. Selamat siang harapannya juga Ibu, ada juga Fika juga, Fika juga di Manado. Rani di Ternate, Atik di Jalolo, selamat siang ya. Ada siapa Iwan yang ada di Aceh, ada Mas Irwan di Bandung, dan harapan Ibu, ada Ling juga ya, ada Bu juga di sana, selamat siang juga. Ada di Nias ya, selamat siang dan harapan siang. Mbak Lili juga, Ibu Iman,
1: semuanya
2: ada di Momen, selamat siang dan harapan juga. Ada Rusni ya, Ibu Rusni di Jalan Penjauh di Rawasi, selamat siang dan harapan. Ada gitu, ada siapa Putra Tengah juga ya, selamat siang. Ya, lalu semua sudah salam ya dari Pak Jun ini.
1: Oke, kembali kasih Pak Jun di Ambon ya, sudah gabung bersama kami. Kita dengarkan dulu pilihan lagu dangdut berikut ini. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Mendengar beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut. Sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perumbulok sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional.

0: yang sudah gabung lagi bersama kami. Halo, selamat siang Bang Lei. Halo. Halo Bang Lei. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali untuk Bang Lei yang baru saja berlalu. Oke, saya terima dulu di jalur telepon WA. Halo, selamat siang. Iya, halo. Pak Ustadz Mustaqfirin. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah untuk seluruh dunia.
0: Cakep. Oke, silakan Pak, mau pilih lagu dulu apa mau berpantun ini?
1: Belum sabar, belum muncul kan?
0: Belum, belum gabung Pak.
1: Belum, Lutin, Naslia. Siapa lagi itu?
0: Siapa lagi?
1: Ayu Cendana.
0: Iya. Siapa lagi Pak?
1: Ya, karena itu Ayu Ting Ting aja saya panggil.
0: Lagunya yang mana nih, Pak?
1: Yang belum nanggal, itu lagu apa itu?
0: Ada lagunya Putri, Nasr Fahad, Ine Sintia, Prasangka, Alam Mbah Dukun, Bintang ya, MSC.
1: Ini, oh yang Mbah Dukun ini, yang Mbah Dukun.
0: Oh Mbah Dukun.
1: Ini musimnya Dukun-Dukun ini. Ya.
0: Pantunnya ada tidak Pak? Pantun.
1: Oke, ada.
0: Oh, mantap.
1: Sudah siapkan satu tahun yang lalu.
0: Keren Pak, satu tahun yang lalu.
1: Oke. Kedondong rasanya asam.
0: Cakep.
1: Beli di pasar murah harganya.
0: Cakep.
1: Jangan biarkan wajah selalu masam. Nanti orang takut seperti nantinya kau makan.
0: Wih, mantap.
1: Oke, Rondang dan adalah untuk kita semuanya.
0: Mantap, Pak. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Mustaqfirin, semangat sekali, Bapak. Berikutnya, Bang Lei, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mbak Esa.
0: Selamat siang kembali. Kenapa tadi terputus, Bang Lei?
2: Jaringan,
0: Oh jaringan. Di mana nih Bang Lei? Katanya Bang Putra lagi di luar kota ya?
2: Benar sekali, di luar kota pasti sedang.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Bahagia selalu Bang Lei. Lagi sama siapa nih? Ada Bang Putra kah? Sambungan teleponnya? Atau sendiri?
2: Bang Putra lagi sendiri nanti terlalu.
0: Maksudnya saat ini ada Bang Putra kah? Atau tidak ada?
2: Bang Putra nggak ada,
0: oh,
2: Bang sendiri saja.
0: Mudah-mudahan lagi pantau ya Bang Putra.
2: Iya.
0: Bang Lei, lagu yang
2: ini
0: mana
2: Warsan,
0: nih?
2: Warsan monitor, lagu apa yang tersisa nih Mbak Aisyah?
0: Ada Putri, Menggapai Cinta, Nasr Fahad, Hancur Hatiku, Ine Sintia, Prasangka, Bintang-Bintang MSC, Hujan Malam Minggu, Maggie Z, Senyum Membawa Luka, Mancur S, Pagar Makan Tanaman, Ines Baladiva, Kukan Menjauh, Iwan Yang Sedang-Sedang Saja, Yulia Citra, Pesta Mudukaku, Yusnia, Rama dan Sinta, Leski dan Rizky Bilar, Takdir Cinta. Yang mana?
2: Lukaku.
0: Lukaku, mana nih lukaku? Senyum Membawa Luka atau Pesta Mudukaku? Bang Lei.
2: Senyum Membawa Luka.
0: Ketawanya nanti dulu. Ini yang mana nih? Senyum Membawa Luka.
2: Cuma tadi ada lagu dari bagi cerita itu sakit gigi. Bagus, cocok itu Bang Lei.
0: Salamnya buat siapa nih, Bang Lei?
2: Pertama-tama untuk Mbak Esa yang bertugas, semoga selalu tetap semangat beraktivitas.
0: Iya,
2: terima kasih.
0: Untuk
2: Bang Putra, Bang Darwin, Pak Ustadz, dan juga untuk siapa yang di mana tadi itu ya?
0: Di mana?
2: Yang sudah ikut gabung semuanya lah, Bang Lina sebut persatu. Soalnya ini
0: lagi?
2: Sakit gigi.
0: Aduh, tapi sakit gigi masih bisa ceria ya?
2: Ya, untuk Bunda Natalia. Bunda Natalia sudah gabung kah?
0: Belum.
2: Oh, belum lagi nak. Mungkin belum mantau lagi deh nih. Siapanya selamat siang, selamat selalu, selamat hari Minggu gitu Mbak Aisyah.
0: Iya.
2: nanti lagi kita mau balik lagi sebentar lagi dari luar kota.
0: Terima kasih ya Bang Lea.
2: Okay. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Berikutnya nih Bang Putra Tengah. Selamat siang Bang.
3: Selamat siang Mbak Aisyah. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Mau balas pantunnya Pak Ustadz kah? Atau mau pilih lagu ini, balas lagunya Bang Lei?
3: Lagunya
0: yang mana?
3: Bang Lei ini yang berarti
0: Mansur S
3: saja.
0: Mansur S, pagar makan tanaman.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Dengar lagunya
0: dong. Iya. Salamnya buat siapa?
3: Untuk hari yang ini, selamat bertugas. Mbak Aisyah, tetap semangat, panjang umur, sehat selalu bersama.
0: Amin, ucapan yang sama ya.
3: Iya. Oke, lanjut Bang Lei. Kapan baliknya? Nah, semoga perjalanan baliknya aman ya.
0: Iya.
3: Sehat selalu juga di sana. Yang sudah gabung tadi dari Manado, dari Ambon juga ada juga di Manado, masih ada Ibu Ani, Bu Ratna, Bang Kli, juga ada Benigo, Estelita, Eris, Bunda Natalia juga, ada juga Bang Ucan, Bang Junus, Bunda Masari, Bang Andi Yatam, Ika Dikaliabu, Bang Darwin, Pak Saban, juga Pak Ustaz tadi, Bang Yoga, Bang Lili, dan juga Bang Luhut, Pak Peri dan Ibu Tri, dan semua sudah ya.
0: Oke.
3: Tempat terkecuali. Selamat siang, kompak selalu, terhibur dan juga Indonesia, terima kasih.
0: Kembali kasih. Dangdut adalah kita. Yang mau ikutan dengan tiga lagu ini, halo, selamat siang.
4: Selamat
0: Akang
4: siang,
0: yang ada di Bandung.
4: Mbak Aisyah yang cantik jelita,
0: kan? Kang Ahmad Irwan, apa Irwan Ahmad nih siang ini?
4: Sekarang Irwan Ahmad lagi istirahat, sekarang Ahmad Irwan.
0: Kang Ahmad Irwan ya.
4: Lagi istirahat dulu, katanya capek, kesal katanya timnas gagal maju ke semifinal kalah sama Singapura, main berimbang sama Singapura, kan? Jadi agak sakit hati.
0: Sakit hati bukan sakit gigi ya.
4: Iya, lebih pelik Jan Parigi daripada ke Surapati, kan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, kan.
0: Oke, Kang, salamnya buat siapa?
4: Salam. Lagunya ada apa dulu dong?
0: Lagunya sudah terpilih tiga nih, Kang. Ada Alam, ada ya, Maggie Z, ada Mansur S.
4: Mansur S,
0: pagar makan tanaman.
4: Iya, ada megijet apa? Megijet apa?
0: Megijet senyum membawa luka.
4: Ah, senyum membawa luka aja. Senyum tapi hati mah luka juga deh.
0: Oke, lanjut.
4: Batu gerding, batu. Buat ini Bang Lei yang barusan sudah masuk ya. Buat Pak Nasrun, buat Putra Tengah, buat Pak Bintang Pratama, buat Pak Junaidi, buat Pak Darwin, Bang Acus, ada juga Bang Om Botak, ya, kemudian Pak Kembali, ada juga Pak Predi, Ibu Parida, Ibu Kristin, Bunda El, jadi ada sama Bang Luhut tuh yang ada di Tepan Oleh Utara, Bang Leman sama Ibu Ali. Aduh, batuk ya, buat dan buat semua-semuanya aja nih. Ada pantun Mbak Aisyah ya.
0: Oke, boleh.
4: Apa merayap di tengah sawah?
0: Cakep.
4: Anak kepiting luanglah batu. Apa ku harap engkau kepada saya? Saya yang miskin lagi piatu. Kan gitu aja
0: sih. Terima kasih Kang Ahmad.
4: Ya, makasih ya. Mbak Aisyah ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke lagu ya, ini Bunda Kristin, selamat siang, Bun.
5: Selamat siang Mbak Aisyah, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Cakep, selamat berhari Minggu ya Bun ya, Tuhan berkati.
5: Aduh, makasih Mbak Aisyah, iya tadi pulang gereja baru jalan dengan anak-anak, jadi baru sampai rumah.
0: Ini masih di Palu ya Bun, atau sudah kembali
5: masih, Mbak,
0: Oh, masih di Palu
5: masih.
0: Ya?
5: Iya, okay. Anak saya baru sampai tadi, jadi belum mau pulang kayaknya, Mbak Isa.
0: Oke, oke. Siap.
5: Iya. Udah, lagu ikutan aja, Mbak Isa.
0: Iya, Bun. Salamnya, Bun.
5: Oke, okay, salam-salam ya. Hmm. Yang pertama ada Ibu Putri Pak Fredia, ya. Hmm. Bang Jun, ada Bang Bintang Pratama, Mas Lia juga. Hmm. Ada Bang Luhut, Pak Windy, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Pak Reza Nocel, Bu Rosna, ya. Ada Ayu Dimasowi, Cigure Jakarta, Ibu Sofya Saat. Hmm. Ada Kang Ahmad Irwan juga, ya, Bang Iwan. Bang Andi Jambi, Pak Andi Batam, ada Bang Lai Putra Tengah, ya, Pak Saban, Pak Agus, Pak Ustaz, Pak Bunda Ima, ada Bang Klip, ada Beni Jo, ada Ibu Ratna juga, ada Ibu Ani Kota Mobagu, dan semua-semua sudah Mbak Isah yang lagi monitor, ya, Mbak Isah, sukses selalu sampai sekarang, ya.
0: Amin.
5: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Isah, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Selamat siang, kembali kasih untuk Bunda Christine. Yang mau bergabung mohon bersabar, ya. Kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7-8, 1-8 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

ada di Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, hanya ada di Indonesia. Refleksia Arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan tropis pedalaman Pulau Sumatera, dan pohon pisang raksasa Musa Ingens yang tumbuh di Papua, hanya bisa dijumpai di Indonesia. Indonesia juga rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, komodo, dan masih banyak lagi satwa endemik lainnya yang tidak akan bisa ditemui di belahan dunia lainnya. Eits, bukan itu saja. Keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu hanya ada di Indonesia. Rasanya semakin bangga ya menjadi bagian dari penghuni bumi pertiwi.

0: 35 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Yang sudah gabung lagi, halo, selamat siang Bang Darwin.
1: Halo, selamat siang. Tangan keriting baru masuk
0: ini. Yang penting bisa tembus ya. Belum selesai kok acaranya. Bang Darwin, selamat berhari Minggu.
1: Iya.
0: Lagunya yang mana nih Bang?
1: Baik-baik selalu.
0: Kabarnya baik. Kalau lagunya yang mana nih?
1: Baru pulang mandi. Terus ada mau tidur ini, tapi lagu kita tidak air di rumah ini 2 minggu. Di kompleks tidak ada air, jadi tong cari air keluar.
0: Semangat Bang Erwin.
1: Ada apa tersisa?
0: Ada Putri, Menggapai Cinta, Nasar Pahat, Hancur Hatiku, Indah Sintia Prasangka, Bintang-Bintang MSC, Hujan Malam Minggu, Ines Baladiva, Kukan Menjauh, Iwan Yang Sedang-Sedang Saja, Yulia Citra, Pesta Mudukaku, Yusnia, Rama dan Sinta, Lesti dan Bilar, Takdir Cinta. Yang mana nih?
1: Ines Sintia,
0: okay. Salamnya?
1: Dari tadi berapa orang yang sudah masuk?
0: Berapa? Lumayan.
1: Lumayan. Kapannya? Baru teman kerjaan sudah masuk belum?
0: Belum gabung.
1: Oh, belum. Ada masih tidur. Okay, buat 3-2 orang tadi, Tuan Martin Lim sama Tuan Putra Senya, yang Ahmad Irwan juga, yang Mbak Lili juga, sama Ibu Ali juga, Ibu Ani punya Manado sama Mbak Bundael juga, Putra Putri Wansi juga, dan semua nyerir lagi di Panto buat Bapak Ustaz Ustaz Diri, yang semoga Panto yang punya sikru ke Sabam sama Bini sama Rindi juga, yang punya nama Lumin Gami, yang punya Sekian Jail Ami Rosnya ke Jalan Jumrawati sama, semoga dengan lagi ini kita terhibur selalu di siang hari.
0: Iya.
1: Oke, itu saja. Selamat siang, salam program. Baik, terima kasih atas
0: lagunya. Iya, kembali kasih Bang Darwin sudah meluangkan waktu ya gabung bersama kami di siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu Rosna.
2: Selamat siang. Ada lagi kita Mbak
0: Aisyah di sini. Ibu Rosna. Tadi di sapa tuh sama Bang Darwin. Ibu Rosnanya mana ya?
2: Lagi baru pulang mencuci.
0: Oh, baru pulang mencuci. Oke deh. Semangat.
2: Bang Darwin itu dia ku air banget aja. Kita ini air kering ini.
0: Oh. Padahal tadi Bang Darwin juga lagi keluhkan tuh tentang air. Ibu Rosna, lagunya yang mana nih?
2: Bilal dan Leslie.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam buat Mandarwi tadi. Tampung air banyak-banyak di rumah supaya jangan susah air. Putra Tenga, Jael, Kakak Lili, Om Bota, Kak Ustaz, Ibu Utri, Sopreti, Ayu Mas Tosi, Ayu Cendana, Mas Lia, Bunda El, Bunda Kristin, Haji Nedin, Pak Widi, Nana Fika, apa ini? Panas belum pasaban dan yang lain-lain saya dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Cukup kita aja Mbak Arti.
0: Oke, Bun.
2: Makasih Mbak Ati.
0: Kembali kasih. Baik, terima kasih kembali ya untuk Ibu Rosna dan yang baru.
2: Kita. Semoga dan sukses selalu Mbak Ati.
0: Amin. Terima kasih. Iya, untuk Ibu Rosna yang sudah gabung ya bersama kami. Waalaikumsalam. Baru pulang mencuci ya. Oke, lagunya tadi Takdir Cinta dari Lesti dan Rizky Billar. Halo, selamat siang Bunda Ima.
3: Iya,
0: selamat siang kembali.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat hari Minggu.
3: Terima kasih bisa tersambung salam. Aduh, ini hari saya tidak mujur, tidak ketemu Ade Aisyah.
0: Aisyah di sini, Bun.
3: Selamat berhari Minggu, Ade.
0: Iya, selamat berhari Minggu juga. Tuhan berkati.
3: Amin, amin. Kembali juga Tuhan berkati, Ade.
0: Amin.
3: Dan sehat selalu untuk menjalankan tugas dan aktivitas.
0: Iya. Oke.
3: Ada lagu Pengemis Cinta kah?
0: Tidak ada, Bun. Tidak tersedia siang ini.

0: Ya, salam pertama tentunya buat Adik Aisyah, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Terus buat Bang Jeki yang lagi sementara makan pisang, selamat siang. Ada Bang Nasrun, ada Mbak Senja di Nabire bersama keluarga, bersama teman-teman yang ada di Nabire semuanya, selamat siang. Selamat hari Minggu. Itu aja deh.
1: Oke, okay, Bun. Iya.
0: Ya, terima kasih.
1: Iya, kembali kasih untuk Bunda Ima di Maumere sudah meluangkan waktu ya gabung bersama kami di siang hari ini dengan satu lagu yang dipilih dari Nasar Fahad, Hancur Hatiku. Kita dengarkan dulu ya tiga lagu berikut ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

55 menit berlalu ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tiga lagu sudah kita dengarkan bersama, masing-masing dari Ines Cynthia, kemudian ada Lesti dan Rizky Billar, dan yang baru berlalu ada Nasar Fahad. Kiranya ada bahagia untuk para pendengar semua yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut di akhir pekan ini. Yang belum sempat gabung, esok siang kami akan hadirkan kembali ya Pro Dangdut untuk Anda. Dan pendengar, berhubung waktu harus saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah gabung melalui jalur telepon. Satu lagu terakhir saya berikan untuk semua tanpa terkecuali, yang sedang-sedang saja, dari Iwan.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sebelah Hati dari Ribas baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda. Lagu lama yang kita dengarkan kembali di tahun 2026 ini. Lagu tersebut menceritakan tentang pedihnya cinta bertepuk sebelah tangan dan pengkhianatan kekasih. Ada berbagai pilihan lagu-lagu hiburan. Saya hadirkan temani ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita di musik informasi. Jangan lewatkan Cek Fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan tak terasa pendengar, kebersamaan kita di hari ini, hari ke-9 ya, di bulan Agustus, tentunya ada berbagai peristiwa penting yang terjadi di tanggal 9 Agustus di tahun-tahun yang berbeda. Nah, ini salah satunya adalah peringatan tragedi bom atom Nagasaki. Tanggal 9 Agustus dikenang ya sebagai hari peringatan tragedi bom atom Nagasaki di Jepang. Peringatan tersebut mengenang puluhan ribu korban ledakan nuklir pada akhir Perang Dunia II. Tragedi itu sekaligus menjadi seruan moral mengenai pentingnya menjaga perdamaian global. Dampak kemanusiaannya terus menjadi pengingat terhadap bahaya penggunaan senjata nuklir. Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi perjanjian pelarangan senjata nuklir pada 2017. Perjanjian tersebut melarang negara peserta terlibat dalam berbagai aktivitas berkaitan dengan senjata nuklir. Ya, tidak hanya peringatan tragedi bom atom Nagasaki, di tanggal 9 Agustus juga merupakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati ya setiap tanggal 9 Agustus untuk menyoroti keberadaan masyarakat adat. Peringatan tersebut juga mendorong perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih mereka hadapi. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkannya melalui Resolusi 49/214 pada 23 Desember 1994. Peringatan internasional tersebut mulai dijalankan secara resmi sejak Agustus 1995. Nah, pendengar, dilansir dari rri.co.id, tanggal 9 Agustus dipilih karena menandai pertemuan pertama kelompok kerja PBB terkait penduduk asli pada 1982. Momentum tersebut kemudian berkembang menjadi ruang edukasi dan diskusi mengenai hak masyarakat adat. Peringatan ini juga menegaskan kebebasan mendasar serta hak asasi masyarakat adat secara individu maupun kolektif. Perlindungan wilayah, budaya, dan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam berbagai pembahasannya.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Istilah TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada semua awan menjadi lebih cepat.

Pendengar informasi dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi tentang aktivitas awak stasiun luar angkasa internasional ISS tengah berlangsung padat. Astronot NASA Jessica Meir dan Anil Menon menyelesaikan spacewalk pada Kamis 6 Agustus 2026. Keduanya melakukan spacewalk selama 6 jam 27 menit. Mereka menyiapkan saluran daya 3B untuk pemasangan panel surya gulung pada masa mendatang. Namun, menjelang akhir spacewalk, sensor karbon dioksida pada pakaian antariksa Menon menunjukkan pembacaan data yang tidak biasa. Menon tidak mengalami kendala lain selama aktivitas di luar stasiun. Sensor kembali menunjukkan pembacaan normal setelah pakaian antariksa dilepas. Meski demikian, para insinyur di bumi masih mengevaluasi kemungkinan penggantian pakaian antariksa untuk misi berikutnya. NASA kemudian menjadwalkan ulang spacewalk berikutnya untuk mengganti antena Space to Ground di ISS menjadi 18 Agustus 2026. Antena tersebut berfungsi mendukung transmisi data dan komunikasi berkecepatan tinggi antara pusat kendali misi dan stasiun luar angkasa. Sementara itu, spacewalk ketiga yang direncanakan bulan ini tetap dijadwalkan pada 25 Agustus 2026. NASA akan mengumumkan rincian lebih lanjut mengenai kedua spacewalk tersebut pada awal pekan depan. Ya, pendengar, untuk updatean informasi dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya bisa Anda akses ya melalui laman resmi rri.co.id.

0: Esensi Buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang, bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar, tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada sampah-sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini. Begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1

menit berlalu ya dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore semuanya, tanpa terkecuali baik itu Anda yang ada di daerah Fak-Fak ataupun di luar daerah Fak-Fak yang sudah memasuki suasana sore hari ya. Untuk semua yang lagi nikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, semoga selalu diliputi rasa bahagia dan terhibur ya dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda di suasana akhir pekan kita bersama di hari ke-9 di bulan Agustus tahun 2026. Pendengar, updatean informasi berikut ya, ini informasi dari dunia kesehatan tentang Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal sekaligus menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketua Satgas ASI IDAI Dr.

dan mendukung ibu menyusui. IDAI mendorong rumah sakit menerapkan layanan ramah bayi dan menyediakan konselor laktasi kompeten untuk mendukung ASI eksklusif. Dukungan pasangan, keluarga, dan komunitas juga penting melalui bantuan perawatan bayi serta penguatan emosional bagi ibu. Informasi ini masih kami kutip ya dari laman rri.co.id.

Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan

0: pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Ya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya, yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

untuk update dan informasi dari dunia olahraga. Sebanyak 35.936 peserta dari 34 Polda dan 403 Polres mengikuti Esports Kapolri Cup 2026. Kompetisi bertajuk Dream to Become tersebut resmi dibuka di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu kemarin 8 Agustus 2026. Peserta kompetisi berasal dari masyarakat umum dan mengikuti pertandingan secara berjenjang melalui Polda serta Polres hingga tingkat nasional. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri ingin hadir di ruang yang dekat dengan kehidupan generasi muda karena menurutnya kehadiran Polri tidak hanya berkaitan dengan keamanan tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan potensi generasi muda. Menurutnya, e-sports telah berkembang dari sekadar aktivitas hiburan menjadi ruang ekspresi, kompetisi, dan prestasi. Perkembangan tersebut membuka peluang bagi generasi muda mengembangkan talenta digital. Polri menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesia e-sports Association untuk mengembangkan ekosistem e-sports. Kolaborasi tersebut juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, TNI, Kejaksaan Agung, serta Badan Cyber dan Sandi Negara. Pendengar, Dedi berharap Kapolri Cup 2026 melahirkan talenta digital Indonesia yang kreatif, berintegritas, bahkan mampu bersaing di tingkat global.

0: dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Fakfak memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesona pariwisata hingga kekayaan rempah pala. Untuk mengubah potensi ini menjadi kesejahteraan, kita butuh investasi. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah Kabupaten Fakfak memberikan karpet merah bagi para investor. Proses perizinan usaha kini dipermudah, pungutan liar diberantas, dan kepastian hukum dijamin sejalan dengan program Asta Cita. Pelayanan terpadu satu pintu hadir lebih cepat secara digital. Mari dukung iklim investasi yang sehat dan aman. Dengan masuknya investasi, lapangan kerja bagi putra-putri Fakfak akan terbuka lebar.

0: hangatnya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan Programa 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Di suasana sore hari ini, cuaca Fakfa masih nampak bersahabat ya. Dan pendengar, pilihan informasi juga masih kami hadirkan untuk Anda. Berikut ini updatean informasi dari luar negeri. Tentang Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak. Pernyataan itu disampaikannya pada peringatan Hari ASEAN ke-59 di Markas Besar ASEAN Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026. Masyarakat ASEAN menjadi pihak yang pertama merasakan dampak ketika tatanan internasional melemah. Karena itu, ASEAN harus memperkuat kapasitasnya untuk menentukan jalannya sendiri dan menjalankan sentralitasnya secara penuh. Sugiono menilai ASEAN harus mampu melindungi warganya setiap kali terjadi krisis. Karena menurutnya, kawasan juga perlu membangun ketahanan yang nyata di bidang pangan dan energi. Ia juga menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pendidikan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk memimpin ASEAN pada masa depan. Menurutnya, ASEAN memerlukan institusi yang lebih kuat, kapasitas yang lebih besar, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mewujudkan aspirasi ASEAN Community Vision 2045. Menjelang usia ke-60 ASEAN pada 2027, Sugiono mengajak seluruh masyarakat kawasan tetap percaya pada asosiasi yang kini beranggotakan 11 negara itu. Ia meyakini ASEAN mewakili nilai yang semakin langka dan berharga di dunia saat ini.

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya, banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan, bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera, tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
2: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan memperkuat potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, kita ciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

Itu tadi ya pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi temani ruang dengar Anda. Salah satu lagu yang baru saja berlalu dari Last Child dengan Percayalah, juga ada Tulus Interaksi, dan masih saya hadirkan pilihan lagu hiburan lainnya hingga nanti Anda ikuti Cek Fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan pilihan lagu serta informasi dilanjutkan kembali ya untuk Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur saat tugas saya berakhir. Ya, untuk Anda pendengar, ini ada informasi ya dari dunia ekonomi tentang perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan berupa masih tingginya ketidakpastian global. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tekanan finansial, sehingga diperlukan keterampilan untuk merencanakan dan mengelola keuangan. Managing Director PT Samuel Tumbuh Bersama, Tae Yong Sim, mengatakan literasi dan perencanaan keuangan berbasis siklus hidup sangat penting untuk masa depan. Menurutnya, tantangan tidak hanya datang dari pasar, tetapi juga dari faktor-faktor yang dekat kehidupan sehari-hari. Menurut Sim, perencanaan perlu dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi kebutuhan hidup yang meningkat. Jika tidak, risikonya bukan hanya salah memilih produk investasi, tetapi tidak melakukan apapun untuk menyiapkan masa depan. Ia menegaskan pentingnya mengelola pengeluaran sebagai bagian dari strategi membangun kekayaan. Kekayaan menurutnya adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Hasilnya kemudian dikembangkan melalui investasi dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda, namun ia mengingatkan prinsip dasar dalam mengelola dan merencanakan keuangan. Sementara itu, pendengar, Research Division Bursa Efek Indonesia, Fikria Naufal, mengatakan fundamental perekonomian Indonesia saat ini masih cukup kuat. Meskipun tekanan global masih tinggi dan ikut mempengaruhi kinerja perdagangan saham. Ia juga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5%, inflasi terkendali dalam kisaran target, rasio kredit bermasalah juga rendah di bawah ambang batas maksimum 5%. Menurutnya, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat merupakan faktor yang menjadi daya tarik investor.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang

0: Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And then there were known, novel klasik karya Agatha Christie. Novel ini menghadirkan kisah misteri yang menegangkan dan penuh kejutan. Ceritanya berputar di sekitar 10 orang asing yang diundang ke sebuah pulau terpencil, Pulau Negro. Masing-masing dari mereka memiliki rahasia kelam yang tersembunyi. 10 orang ini tiba di pulau tersebut dengan penuh harapan. Namun suasana mencekam mulai terasa ketika mereka menyadari bahwa mereka terperangkap. Satu persatu mereka mulai meninggal secara misterius, mengikuti pola pembunuhan yang menyeramkan. Setiap kematian diiringi dengan hilangnya satu figur dari patung anak-anak negro yang dipajang di ruang makan, sesuai dengan syair yang menjadi petunjuk di awal cerita. Alur cerita yang membingungkan, undangan misterius. Semua tamu menerima undangan dari seseorang yang tidak dikenal, mengundang mereka ke Pulau Negro dengan alasan yang berbeda-beda. Rahasia kelam. Setiap tamu menyimpan rahasia kelam yang berkaitan dengan masa lalu mereka, dan rahasia inilah yang menjadi motif pembunuhan. Pulau terisolasi. Pulau Negro menjadi tempat yang terisolasi, membuat para tamu semakin panik dan saling curiga. Pembunuhan berantai. Kematian demi kematian terjadi secara beruntun, membuat suasana semakin mencekam dan membuat para tamu berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Pencarian kebenaran. Para tamu yang tersisa berusaha memecahkan misteri di balik pembunuhan berantai ini. Namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak rahasia yang terungkap. Pesan tersirat dari novel

0: Ini yang pertama, keadilan. Novel ini menyoroti tema keadilan di mana para korban dianggap telah melakukan kesalahan di masa lalu dan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Kedua, konsekuensi perbuatan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan rahasia yang disembunyikan akan selalu terungkap suatu saat nanti. Dan yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan antar sesama menjadi hal yang penting dalam situasi sulit, namun juga bisa menjadi bumerang jika disalahgunakan. Mengapa novel ini populer? Novel ini menjadi populer karena plot yang menegangkan, alur cerita yang penuh kejutan, dan twist yang tidak terduga membuat pembaca terus penasaran hingga akhir cerita. Karakter yang kompleks, setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, membuat mereka semakin tertarik untuk memahami mereka satu sama lain. Suasana mencekam, atmosfer pulau terpencil yang sunyi dan misterius berhasil menciptakan suasana mencekam yang membuat pembaca ikut merasakan ketegangan. And Then There Were Known adalah novel misteri klasik yang wajib dibaca bagi pecinta genre ini. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang menegangkan, penuh intrik, dan membuat pembaca terus berpikir hingga akhir cerita. Demikian esensi buku And Then There Were Known karya Agatha Christie.
1: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 49 menit berlalu ya, dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Jangan lewatkan Cek Fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar yang ingin update informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Tetap stay tune terus ya, dengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Satu persembahan lagu ya dari Ratu, Teman Tapi Mesra, membawa kita pada pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang masih saya hadirkan teman di ruang dengan Anda ya di suasana sore hari ini. Dan pendengar, kita berada di bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus dan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti. Tentunya ada berbagai kegiatan lomba yang diselenggarakan di berbagai daerah di tanah air, termasuk di daerah Fakfak sendiri. Nah, pendengar, perayaan 17 Agustus tidak hanya diramaikan upacara dan perlombaan, berbagai makanan tradisional juga ikut menghiasi meja makan ya saat perayaan kemerdekaan. Nah, ini salah satu sajian yang sering hadir adalah nasi tumpeng. Nasi kuning berbentuk kerucut ini biasanya dilengkapi ayam, telur, tempe, tahu, dan sambal. Pada saat Agustusan, tumpeng juga dapat dibuat dengan nuansa merah putih. Beberapa sajian menggunakan nasi merah dan putih untuk menyesuaikan tema kemerdekaan. Selain tumpeng, bubur merah putih juga kerap ditemukan ya dalam berbagai acara masyarakat. Sajian ini dibuat dari bubur berwarna merah dan putih. Jajanan pasar juga menjadi bagian dari hidangan yang dapat ditemui pada saat perayaan kemerdekaan. Jenisnya beragam, mulai dari klepon, bandros, hingga carabikang. Klepon merah putih menjadi salah satu jajanan yang dibuat khusus dengan nuansa kemerdekaan. Klepon umumnya berwarna hijau, tetapi dapat diberi warna merah dan putih saat Agustusan. Ada pula kerak telur, juga menjadi salah satu jajanan yang dapat ditemui dalam perayaan kemerdekaan. Makanan khas Betawi ini dibuat menggunakan telur, beras ketan, serundeng, dan bumbu lainnya. Dari Palembang ada telok abang yang identik dengan perayaan 17 Agustus. Telur ayam direbus, kemudian diwarnai merah dan dijual bersama miniatur kendaraan. Sementara itu, mendengar, masyarakat Jawa mengenal nasi tiwul sebagai makanan tradisional berbahan dasar singkong. Sajian tersebut juga dapat ditemukan dalam peringatan kemerdekaan di sejumlah daerah. Ya, setiap daerah dapat menghadirkan kuliner berbeda sesuai makanan tradisional yang berkembang di wilayahnya. Karena itu, hidangan Agustusan tidak selalu berupa tumpeng atau jajanan pasar. Keragaman tersebut membuat perayaan kemerdekaan juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan kuliner tradisional kepada masyarakat. Makanan khas daerah dapat hadir dalam bentuk hidangan maupun kreasi bertema merah putih. Nah, dari tumpeng, klepon, hingga telok abang, kuliner turut meramaikan ya suasana perayaan kemerdekaan. Beragam sajian tersebut membuat tradisi 17 Agustus semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

Tahukah Anda, laba-laba pemburu raksasa atau giant huntsman spider punya panjang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba bernama ilmiah Heteropoda maxima ini adalah laba-laba terbesar dari keluarga laba-laba huntsman Parasidae, dan ada 1.300 jenis dari keluarga laba-laba ini yang dapat ditemukan di Laos, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5 cm dengan rentang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini juga jarang terlihat karena lebih sering tinggal di dalam gua. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 2001 di Laos oleh seorang ahli laba-laba bernama Peter Jagger. Laba-laba ini juga dinamakan laba-laba pemburu, bukan tanpa sebab karena memang mereka aktif memburu atau mencari mangsa. Hal ini berbeda dengan perilaku laba-laba pada umumnya yang membuat jaring dan menunggu mangsa terperangkap. Laba-laba raksasa ini berburu dengan berjalan atau bahkan berlari menggunakan kakinya yang panjang. Mereka bisa berlari sekitar 1 meter per detik. Mereka mengejar mangsanya lalu menggigit dengan racun yang dapat melumpuhkan mangsa. Setelah itu barulah mereka menyantapnya. Mangsa dari laba-laba ini yaitu serangga atau hewan-hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Karena ukurannya yang besar, laba-laba jenis ini sering salah diklasifikasikan sebagai tarantula. Padahal mereka adalah dua spesies yang berbeda. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat posisi kaki. Laba-laba pemburu raksasa memiliki kaki yang terentang ke samping seperti kepiting. Karena itu mereka juga dikenal sebagai laba-laba kepiting raksasa. Laba-laba jantan memiliki kaki yang lebih panjang daripada laba-laba betina, namun tubuh laba-laba betina lebih besar, sedangkan tarantula memiliki kaki yang melengkung ke bawah, menekuk di bawah tubuhnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kolaborasi antara Sal Priadi featuring Nadine Amizah lewat lagu mereka berjudul Amin Paling Serius, lagu yang dirilis pada tanggal 29 Mei 2019. Lagu romantis bernuansa puitis ini menceritakan tentang dua orang dari latar belakang berbeda yang bersatu, saling menerima kekurangan dan memanjatkan doa serta harapan paling tulus untuk hubungan mereka. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kita dengarkan kembali ya pilihan lagu-lagu hiburan teman di ruang dengar Anda di Fakfak sore ini. Ada Baby Romeo, lagu tentang kita. Ini kolaborasi bersama Rita Effendi.

0: nih, saya mau curhat dulu.
1: Curhat kenapa lagi kawan?
0: Aduh, saya sedih sekali. Ada cewek satu tolong saya pu cintai.
1: Ah, mungkin ku kurang usaha ambil pu hati apa?
0: Sio, mau usaha apa lagi kawan? Semua saya sudah lakukan. Masa dia tidak bisa lihat saya pu perjuangan selama ini itu? Padahal saya cinta dia sekali baru.
2: Aduh, anak eh, jangan kau terlalu bucin begitu kah? Kok perjuangan itu terasa berapa kalau dibandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman dulu? Lagian kau bicara cinta itu, beh, cinta-cinta apa? Ingat, cinta tanah air. Jangan malas sekolah, rajin belajar, jangan kalah juga eh. Kau ingat, masa depan bangsa ini ada di kemurang-kemurang ini sudah ku tangan. Generasi penerus bangsa.

saatnya tips kentongan. Tanah longsor adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana? Sebelum bencana terjadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Pembuatan bangunan penahan atau jangkar dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Artinya, drainase pada teras, teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%, sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan dan di bagian dasar ditanam rumput. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, pengenalan daerah rawan longsor.

air hujan. Waspada ketika curah hujan tinggi dan jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Nah, sementara pada saat bencana terjadi, hal-hal yang harus dilakukan adalah segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Dan bagaimana caranya ketika setelah terjadi bencana? Apa yang harus dilakukan? Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,9 FM Pro 1 RRI Pak-Pak Kanal Informasi dan Inspirasi. 50 menit berlalu ya dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan berbagai pilihan lagu dan juga informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Tak terasa kita harus pisah di sore ini, Minggu 9 Agustus 2026. Saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Pastikan Anda tetap setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Ada rekan Juleka Waulet yang akan temani Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai segmen tentunya. Akhir kata, saya aturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore untuk semuanya dan sampai jumpa.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelaika Waulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Ahad tanggal 9 Agustus 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Menemani suasana sore hari Anda di Zona Potong sore hari ini pendengar, kami ajak Anda kita ikuti satu lagu religi menemani sore hari Anda. Dan setelah itu nanti akan kami kumandangkan pengajian Al-Quran, Surat Ar-Rahim dan berdua azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya.

0: Nyong juga lagi mikir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an diikuti dengan shalawat tarhim dan berdoa azan maghrib pada pukul 18.20 untuk daerah Fak-Fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar kami, Sapa Ruang Dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P.I. Tendean 72 Fak-Fak. Untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Pendengar, Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemensetnek.ri pada Jumat 7 Agustus 2026. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi. Kemensetnek menegaskan undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Setiap undangan terkait dengan identitas pendaftar dan akan diverifikasi menggunakan KTP atau Kartu Identitas Anak KIA. Verifikasi identitas dilakukan saat proses penukaran undangan fisik maupun ketika peserta berada di lokasi acara. Karena itu masyarakat diminta tidak menerima atau menggunakan undangan milik orang lain. Kemensetnek juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai transaksi jual beli undangan. Masyarakat diminta tidak mempercayai pihak yang menawarkan, menukar, menjual, atau menjanjikan kuota undangan upacara. Selain itu, proses pengisian data pribadi hanya dilakukan secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran. Masyarakat juga diminta menghindari jasa perantara pendaftaran undangan berbayar. Data pribadi seperti KTP, KIA, nomor telepon, foto, dan alamat email tidak boleh diberikan kepada penyedia jasa tersebut. Kemensetnek menegaskan seluruh proses pendaftaran undangan upacara tidak dipungut biaya. Masyarakat tidak perlu membayar pihak manapun untuk mendapatkan kesempatan menghadiri upacara. Pendaftaran resmi dilakukan melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Masyarakat diminta memastikan proses pengisian data dilakukan langsung melalui laman tersebut. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026 menjadi hari terakhir war tiket upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Pendaftaran sudah dibuka mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Demikian informasi pendengar kami kutip dari melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di

aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar, kami informasikan nanti di pukul 19 atau di jam 7 malam Anda dapat ikuti penyampaian suara redaksi Minggu untuk edisi hari ini 9 Agustus 2026. Pendengar, kiper veteran Cape Verde, Fozinha, akhirnya tiba di Chili untuk bergabung dengan klub Colo-Colo. Pemain berusia 40 tahun itu sebelumnya sempat mengalami beberapa kendala yang membuat proses kepindahannya tertunda. Fozinha tiba di Bandara Santiago pada Minggu malam waktu setempat. Kedatangannya langsung disambut meriah puluhan hingga ratusan pendukung Colo-Colo. Colo-Colo sebelumnya mengumumkan perekrutan Josimara Evora Dias atau Fozinha pada 24 Juli 2026. Namun masalah administrasi dan urusan pribadi membuat kedatangannya ke Chile tertunda hingga 3 kali. Kedatangan Fozinha menjadi perhatian besar setelah penampilannya bersama Cape Verde di Piala Dunia 2026. Ia mencatat sejarah sebagai pemain tertua yang tampil dalam laga debut negaranya di Piala Dunia. Fozinha juga mencuri perhatian lewat sejumlah penyelamatan penting saat Cape Verde menghadapi tim-tim kuat. Ia tampil menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Argentina sebelum Cape Verde tersingkir dari babak 32 besar. Penampilannya di Piala Dunia turut membuat popularitas Fozinha meningkat drastis. Jumlah pengikutnya di Instagram yang sebelumnya kurang dari 50 ribu kini telah mencapai lebih dari 29,5 juta. Sebelum bergabung dengan Colo-Colo, Fozinha mengakhiri kiprahnya bersama Chaves yang bermain di kompetisi kasta kedua Portugal. Ia kini diharapkan membantu Colo-Colo mempertahankan posisi teratas Liga Chile. Fozinha dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak secara resmi. Kesepakatan awal tersebut berlaku selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan hingga 12 bulan berikutnya. Setelah menyelesaikan proses administrasi, Fozinha dijadwalkan mengikuti sesi latihan bersama tim. Colo-Colo akan memperkenalkannya secara resmi sebagai salah satu pemain penting untuk menghadapi sisa musim. Para pendukung Colo-Colo berharap pengalaman Fozinha di level internasional dapat memberikan dampak positif bagi klub. Jika mampu mempertahankan gelar domestik, Colo-Colo berpeluang tampil di Copa Libertadores musim depan.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kok bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 9 Agustus 2026 diantaranya. Dinas PUPR 2KP optimis BPS tingkatkan kesejahteraan warga penghasilan rendah. Distrik Fak-Fak Barat telah bentuk panitia HUT RI ke-81 tahun 2026. Belka Fak-Fak buka pelatihan vokasi nasional batch 4. PLN beri apresiasi tambahan bagi pemilik hak ulayat Kampung Forum. Panitia ajak masyarakat sukseskan peringatan HUT RI ke-81 Fak-Fak bersama. Kelurahan Fak-Fak Selatan percepat penataan lingkungan jelang HUT Kemerdekaan RI. Kampung Werba Utara siap semarakan HUT Kemerdekaan RI. Seniman Fak-Fak wujudkan aksi budaya melalui pameran Mehat Tuni. Dan di akhir kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.

0: Saudara, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak berharap pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu mengurangi angka backlog perumahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fakfak. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Guntur Arthur Teuru pun mengatakan, semakin banyak bantuan perumahan yang disalurkan, maka selisih antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan rumah masyarakat diharapkan terus menurun. Menurutnya, berkurangnya angka backlog perumahan juga akan berdampak pada penurunan disparitas serta peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu menjadi salah satu tujuan utama dari pelaksanaan program BSPS yang terus diupayakan pemerintah. Ia menjelaskan melalui intervensi program BSPS, jumlah rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
1: Kami berharap dengan begitu banyaknya bantuan yang turun ke kabupaten, baik itu yang tadi saya bilang BSPS yang bersumber dari Kementerian PKP maupun BSRS yang bersumber dari daerah, kami berharap bahwa dengan semakin banyak program yang turun, maka angka backlog atau angka antara selisih rumah yang tersedia dan rumah yang dibutuhkan itu semakin menurun, sehingga angka disparitas, angka tingkat kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu dapat meningkat. Harapan kami ke depan bahwa lewat program BSPS, maka rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk kategori tidak layak huni semakin hari itu semakin menurun dengan program lewat intervensi lewat program BSPS maupun lewat program BSPS. Dengan diintervensinya program ini kepada masyarakat berpenghasilan rendah, maka tadi saya katakan bahwa angka kesejahteraan masyarakat itu akan semakin meningkat.

0: Pemerintah Distrik Pakpak Barat telah membentuk panitia persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pembentukan panitia dilakukan melalui rapat pada 28 Juli 2026 di Aula Kantor Distrik Pakpak Barat. Kepala Distrik Pakpak Barat Abdullah Temung Mere ketika ditemui RRI pada 6 Agustus 2026 mengatakan, rapat tersebut dihadiri 9 kepala kampung, Kapolsek, Babinsa, serta para kepala sekolah di wilayah Distrik Pakpak Barat. Unsur pendidikan yang hadir berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMK di wilayah itu. Menurutnya, rapat tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan berbagai persiapan menyambut HUT Kemerdekaan RI dapat dilakukan secara terkoordinasi. Melalui kepanitiaan yang telah dibentuk, seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Yang menyebutkan Farida Patiran dipercayakan sebagai Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Pakpak Barat. Sementara posisi sekretaris dipercayakan kepada Darwis Baraweri untuk membantu berbagai kebutuhan administrasi kepanitiaan.
1: Di Distrik Pakpak Barat, kami telah melakukan rapat pembentukan panitia pada tanggal 28 Juli 2026 bertempat di Aula Kantor Distrik yang dihadiri oleh 9 kepala kampung, Kapolsek, Babinsa, dan para sekolah-sekolah SMP, SMK, SD di wilayah Distrik Pakpak Barat. Dan telah sudah terbentuk panitianya. Ketua panitia untuk tahun ini adalah Saudara Farida Patiran dan sekretaris adalah Saudara Darwis Baraweri untuk kegiatan 17 tahun 2026 yang ke-81.

0: Utara. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak melalui UPTD Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak resmi membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi Program Pelatihan Vokasi Nasional PFN Batch 4 tahun 2026. Program tersebut ditujukan bagi para pencari kerja lulusan SMA, MA, SMK sederajat untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar lebih siap memasuki dunia kerja. Kepala UPTD BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan pelaksanaan Batch 4 tahun ini merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pihaknya. Berkat upaya tersebut, BLK Fakfak kembali dipercaya menyelenggarakan 7 kelas pelatihan pada Batch 4 tahun 2026. Ia menjelaskan mekanisme pendaftaran masih dilakukan secara daring seperti pelaksanaan batch sebelumnya. Namun, peserta yang mengalami kendala saat membuat atau mengakses akun siap kerja tetap dapat datang langsung ke kantor BLK Fakfak untuk mendapatkan pendampingan selama proses pendaftaran.
1: Minggu kemarin saya sempat juga untuk melobi ke pusat melalui BPP Sorong dan alhamdulillah ada 7 kelas atau 7 paket yang diberikan kepercayaan untuk bisa laksanakan di BLK Fakfak di batch ke-4. Dan pendaftarannya masih sama seperti biasa, pendaftaran dilakukan online, namun nanti ada teman-teman yang ingin mendaftar namun terkendala dengan akun siap kerjanya yang bermasalah atau tidak bisa melakukan proses pendaftaran, bisa ke BLK, akan kita bantu proses pendaftaran. Dan masih sama seperti kemarin juga bahwa pelatihan ini dikhususkan untuk berijazah SMA, SMK sederajat, jadi belum bisa untuk yang punya ijazah contohnya SMP belum bisa untuk kami terima sesuai dengan abjuknis yang dari Kementerian Ketenagakerjaan.

0: Asisten Manajer Distribusi PT PLN Hizrul Arifin menyampaikan komitmen pemberdayaan warga pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom. Hal itu disampaikannya saat menghadiri prosesi minum kopi bersama warga Kampung Porom, Distrik Fakfak Barat. Dijelaskan, di sejumlah daerah di luar Fakfak, masyarakat pemilik hak ulayat yang terlibat dalam penebangan pohon pada jalur jaringan listrik diberdayakan dan memperoleh upah. Besaran upah yang diberikan mencapai 2,5 juta rupiah untuk 1 kilometer pekerjaan. Menurutnya, khusus untuk pembangunan jaringan listrik yang diawali dari Kampung Porom, PLN akan memberikan tambahan tanda terima kasih kepada pemilik hak ulayat. Pemberian tersebut memiliki nominal 2,5 juta rupiah dan diberikan di luar upah pekerjaan penebangan pohon. Ia berharap kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat dapat mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom.
1: Sesuai dengan perhitungan yang sudah kami siapkan dan memang sudah ini berjalan di program-program distrik-distrik yang sudah kita bangun di tempat-tempat lain atau di kabupaten lain seperti itu. Dan ini memang sudah biasa kami lakukan. Jadi kami mengharap bahwa dengan adanya ini semuanya sudah ditahu semua, terutama di masyarakat kampung ini, harapannya ini bisa berjalan, Bapak.

0: Saudara, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Pak-Pak Marhaban Weripi mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung serta menyukseskan rangkaian peringatan HUT RI tahun 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan lancar dan sukses. Marhaban mengatakan pada peringatan HUT RI tahun ini terdapat dua agenda besar yang menjadi perhatian di Kabupaten Pak-Pak. Kedua kegiatan tersebut diharapkan mampu berlangsung dengan baik melalui sinergi antara pemerintah, panitia, dan seluruh lapisan masyarakat.
1: Kita harapkan dari panitia yang pertama, dalam momen 17 Agustus ini ada dua kegiatan besar yang dilaksanakan di Kabupaten Pak-Pak. Yang pertama berkaitan dengan masuknya Islam di Tanah Papua yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus, kemudian dalam HUT RI tanggal 17 Agustus tahun 2020. Harapan kami bahwa dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder sehingga apa yang menjadi rencana kegiatan di tahun ini dapat berjalan. Dan khusus untuk acara 17 Agustus sesuai dengan instruksi Bupati telah disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat dan stakeholder bahwa penaikan bendera itu dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.

0: Saudara, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Fafak Selatan, Kabupaten Fafak, Papua Barat akan diisi dengan berbagai kegiatan yang berfokus pada kebersihan lingkungan dan penataan kawasan. Pemerintah Kelurahan bersama seluruh Ketua RT mulai melakukan persiapan guna menyambut peringatan 17 Agustus 2026 sekaligus mengikuti lomba kebersihan antar kelurahan yang digelar pemerintah Kabupaten Fafak. Kepala Kelurahan Fafak Selatan Saskia Madu mengatakan kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah membersihkan seluruh wilayah kelurahan. Dikatakan program tersebut melibatkan seluruh RT sebagai bentuk kesiapan menghadapi lomba kebersihan tingkat kelurahan yang akan diikuti sejumlah kelurahan di wilayah distrik Fafak, Fafak Tengah, dan Pariwari.
1: Yang pertama, pasti itu membersihkan wilayah kita sendiri, artinya wilayah Fafak Selatan, yang kebetulan kita juga baru dapat pemberitahuan dari pemerintah daerah bahwa akan melakukan lomba kebersihan untuk RT-RT di kelurahan. Artinya bahwa melibatkan kelurahan Danawiria, kemudian kelurahan Wagom, kelurahan Fafak Utara dan Fafak Selatan, bahkan mungkin Dulang Pokok dan lain-lain semua, khususnya distrik yang memiliki kelurahan. Jadi tingkat kelurahan untuk mengikuti lomba itu. Jadi kami pun siap untuk mengikuti lomba tersebut dengan membersihkan wilayah masing-masing. Jadi wilayah-wilayah yang kita bersihkan ini intinya bahwa kami memulai dari kita pengecatan dulu tugu-tugu yang ada di Kelurahan Fafak Selatan. Itu akan kita lakukan, itu di tugu kita mulai dari depan pasar ini di bawah jembatan itu ada tugu Pakrapangit Gewap dengan yang tugu pala itu yang tiang, terus kemudian tugu Pramuka, terus kemudian tugu Yosudarso. Memang tiap satu itu selalu dibersihkan, cuma mungkin kita pangkas pohonnya atau yang menutupi yang terlalu rindang di situ, terus kemudian tugu Trikora. Kemudian kami itu mau mengecat monumen, ya namanya apa, monumen apa tugu lah, pokoknya yang di samping perumahan kejaksaan itu. Jadi kita mulai dari situ sambil kita bersihkan wilayah kita masing-masing. Kemudian kemarin kan saya sudah pembagian mesin babat 10 unit. Sebelumnya kan mereka sudah punya 5 unit. Jadi ada 15 yang siap beroperasi di Fafak Selatan. Jadi mesin babat itu siap untuk kita operasikan untuk menunjang kita punya kegiatan lomba kebersihan ini. Terus setelah itu nanti kita fokus lagi ke gapura. Kita fokus untuk rehab gapura atau lebih cenderung mengganti kostumnya. Jadi kemarin kan kostum 80, sekarang nanti kita masuk ke tema yang 81.

0: Berbagai persiapan menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan di Kabupaten Fakfak. Salah satunya dilakukan pemerintah Kampung Werba Utara, Distrik Fakfak Barat, meski pencairan APBD tahap kedua belum dilakukan. Kepala Kampung Werba Utara Septian Hindom mengatakan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah kampung dan masyarakat menyambut HUT kemerdekaan RI tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 5 Agustus 2026 terkait persiapan perayaan kemerdekaan. Menurutnya, masyarakat Kampung Werba Utara tetap berkomitmen memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana. Semangat tersebut diwujudkan melalui penataan lingkungan kampung agar suasana merah putih semakin terasa. Ia mengatakan salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah pemasangan umbul-umbul di sepanjang jalan umum kampung. Pemasangan tersebut dilakukan untuk memperindah lingkungan sekaligus menunjukkan semangat masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan.
1: Itu yang terbatas dengan anggaran. Dalam arti APBD ini kan belum ada di kampung, 120 kampung ini. Tapi tetap optimis bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan terus-terus, tapi setahun sekali.

0: Pak di Gedung Tosi Information Center atau TIC Kabupaten Pak sebagai ruang apresiasi bagi para seniman lokal untuk menampilkan karya-karya yang mereka perjalanan daerah melalui tema Pak sebagai arsip. Pameran ini menghadirkan berbagai karya seni visual yang mengangkat ingatan, sejarah, dan narasi personal tentang Pak serta berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Ketua Panitia Pameran Seni Visual pihak TUNI, Konstantinus Patrian Rahusun mengatakan penyelenggaraan pameran tersebut lahir dari kegelisahan yang telah lama dirasakan para pegiat seni di Pak. Menurutnya selama ini karya-karya seni lokal belum memperoleh ruang pamer yang layak sehingga seringkali hanya menjadi pelengkap dalam berbagai ingatan. Ia menegaskan melalui mehatuni panitia ingin menghadirkan ruang yang lebih layak dan bernapas bagi seni visual di Pak. Pameran tersebut diharapkan mampu menghapus sekat yang selama ini membatasi ruang ekspresi para seniman sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati karya seni secara lebih mendalam.
1: Lewat mehatuni kita ingin meruntuhkan sekat-sekat itu. Kita ingin memberikan ruang yang lebih bernapas dan layak bagi seni visual melalui tema Fak-Fak sebagai arsip. Kita sama-sama diajak untuk melihat daerah kita bukan sekedar dari lembaran sejarah yang kaku, melainkan sebagai sebuah arsip yang hidup, yang penuh dengan ingatan, rasa, narasi-narasi personal. Ada 15 cara pandang yang berbeda di dalam ruangan ini, yang dirajut dengan indah oleh 10 seniman perorangan, Soleman Heretrenggi, Alfa Haunsai, Helmis Kabes, Margareta Sahlota Wagab, Joyra Husun, Eli Hindom, Roberto Litai, Dennis Kutanggas, Pierre Romanasen, Kostan FR, dan juga ada 5 kelompok yang terlibat di dalamnya. Kolektif Krakandep, Pena Fakfak, Kokorok, Kelomang, dan kami Labirin Art dengan kurator yakni Dorthea Wabisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Hafiz, laku perkas Taram Tugas, akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari timur hingga tenggara. Untuk tinggi gelombang laut tergolong dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi dipasang pada pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengikuti informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Hafiz, selalu berbagi tugas. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik pendengar, saya temani Anda di Fak-Fak malam ini. Ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 20 atau di jam 8 malam nanti.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Mendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar, dan bermain di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali, kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu, kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita

0: layanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan nanti di pukul 20 lebih 5 menit Anda dapat ikuti Ngobras malam hari ini, ngobrol bareng komunitas bersama dengan LC Lily Club Studio Fak-Fak Zumba ya. Jadi untuk para ibu-ibu remaja putri yang suka Zumba, pastikan Anda tetap stay tune bersama kami di Pro 1 untuk mengikuti obrolan kami dalam Ngobras malam hari ini, ngobrol bareng komunitas bersama dengan Lily Club Studio Fak-Fak ya. Di pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berdatang saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeah, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: kita tak salah lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: 99 MHz Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, demikian tadi telah kita ikuti drama radio ya, produksi RRI Ambon. Sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini. Dan seperti yang sudah saya informasikan pendengar, kita akan bersama di Ngobras malam hari ini ya. Oke, Ngobras malam hari ini saya sudah bersama dengan Kak Lili ya. Kita akan bahas tentang Zumba Lili Club Studio Fak-Fak bersama dengan Zin Lili Burdam. Oke, jadi untuk anda para ibu rumah tangga remaja putri yang suka Zumba ya, ini menarik nih obrolan ini. Jadi pastikan anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat malam pendengar. Senang sekali kembali bisa temani Anda. Kita bersama di Ngobras malam hari ini untuk edisi Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dan di studio sudah hadir Zin Lili Burdam. Selamat malam Kak Lili.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang Zumba ya.
1: Baik.
0: Oke. Kak Lili, kita langsung aja. Jadi untuk Anda pendengar juga malam hari ini yang pengen bergabung bersama kami, silakan di YouTube RRI Fak Fak Official ataupun di live TikTok malam hari ini ya, bersama dengan Kak Lili Burdam. Oke, Kak Lili, ini bisa gak diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya perjalanan Zumba Lili Club dari awal sampai akhirnya bisa buka studio di Fak Fak? Apa yang melatar belakang ini Kak? Silakan.
1: Siap. Terutama satu untuk kesehatan saya sendiri dulu. Ya, yang ya untuk saya pribadi dulu.
0: Okay.
1: Ya. Selanjutnya karena mungkin sudah kebawa dengan
0: kebiasaan,
1: jiwa kebiasaan sehari-hari. Okay. Jadi apa salah kalau saya meningkatkannya lagi dengan mungkin pergi sekolah, menambah ilmu di sana, olahraga itu seperti apa.
0: Okay.
1: Iya gitu. Lanjut sampai saya buka, termotivasi dengan diri saya sendiri yang awalnya memang sering sakit, malas, mungkin karena kurang gerak jadi malas.
0: Oh gitu kan?
1: Ya, padahal masih gadis ya. Iya.
0: itu berpengaruh ya kayak.
1: Sangat berpengaruh.
0: Oh, gitu,
1: sangat
0: ya?
1: Berpengaruh.
0: Okay,
1: berpengaruh sekali Kak. Karena kalau orang yang sering olahraga itu ya Kak, itu dia lebih ibaratnya HP yang dicas full.
0: Oh, okay.
1: Ya, betul, baterainya full. Tetapi orang yang tidak pernah olahraga itu ya ibaratnya baterai yang kurang dicas. Kenapa? Dari fisiknya aja udah kelihatan, mungkin dari mukanya, dari badannya, dari caranya bergeraknya gitu, lebih lincah, lebih lincah, dan yang satu lagi jiwa positifnya itu lebih tinggi karena kita kan olahraga tiap hari, jadi aura positifnya itu
0: kelihatan.
1: Okay. Jadi ya seperti itulah. Okay. Jadi termotivasi pada diri sendiri saja.
0: Awalnya itu ya. Oke. Lalu ini perjalanan Zumba Lili Club dari awal sampai akhirnya bisa buka studio di Fak Fak nih Kak. Jadi yang melatar belakangnya itu ya Kak ya?
1: Iya.
0: Sering sakit-sakit, lanjut mungkin sekolah ya, akhirnya termotivasi
1: sama diri sendiri saja sih, karena memang saya masih cewek kan, di mau dibilang bapak pengusaha ya. Jadi apa-apa ada orang kerja. Jadi apa-apa tinggal suara saja, jadi mau makan suara, mau minum suara, mau apa-apa suara. Jadi saya malas buat apa-apa tuh, tapi di situ saya sakit-sakitan karena tidak sehat.
0: Okay.
1: Badan besar, tidak kebentuk, ya banyak lemak, pokoknya banyak negatifnya.
0: Itu tahun berapa tuh Kak?
1: Tahun 2015-an ya.
0: Tahun 2015?
1: Iya, 2000 ya kayaknya, bukan
0: tahun
1: 15,
0: 2000.
1: Tahun 2000.
0: 2000.
1: Iya.
0: Kemudian perjalanan dari Zumba Lili Club ini terbentuknya mulai dari tahun 2000 atau
1: 2019?
0: 2019 ya. Oke, sampai sekarang.
1: Iya, 2018.
0: 2018.
1: Sorry, iya.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai
0: ya?
1: Sekarang.
0: Oke, baik. Lalu Kak bisa cerita nih dari awal berdiri hingga sekarang bagaimana perkembangan Lili Club Studio nih Kak?
1: Alhamdulillah Lili Club Studio bukan hanya di Fak Fak tetapi sudah ada di Sorong lagi.
0: Oh.
1: Iya, alhamdulillah karena suami juga tugas di Sorong. Jadi saya sempat buka di Sorong juga beberapa tempat. Terus di situ dengan berjalannya waktu saya tutup di sini karena sudah ada instruksinya. Sebelum saya pindah ke ke Sorong waktu itu. Ada member saya yang mengikuti saya sudah bertahun-tahun. Memang saya kasih belajar dulu ya, karena saya sudah siap diri, karena memang suami tetap akan pindah nanti beberapa tahun ke depan. Nah, jadi saya siapkan diri di situ, siapkan instruktur. Jadi di situ kita belajar 1 tahun 2 tahun. Setelah mau pindah, saya kasih keluar lisensi instruktur yang ada sekarang di Kota Fakfak. Ya, baru saya pindah ke Sorong ikut suami. Nanti setelah sampai di Sorong, mereka sudah ganti Lily Club sama yang sekarang studio sekarang yang yang sudah berjalan di Fakfak. Setelah itu, setelah berjalan sampai beberapa tahun, saya di Sorong 5 tahun ya kurang lebih. Saya lihat sepertinya saya mau buka kembali lagi Lily Studio. Karena nama Lily Studio itu sudah tutup karena sudah diganti instrukturnya yang kemarin waktu saya kasih latih itu ya, itu sudah diganti pakai namanya sendiri. Ya tidak apa-apa juga.
0: Pakai namanya sendiri?
1: Iya. Tidak apa-apa juga, iya. Karena memang itu dulu perusahaannya, studionya, tetapi saya jadi instruktur di situ. Iya.
0: Jadi tapi sudah di itu. Tapi sudah diganti ya, Kak?
1: Sudah
0: ya?
1: Diganti.
0: Baik. Iya. Kemudian sarana instruktur sampai pesertanya atau anggotanya nih, Kak. Kali ini bisa cerita nih. Mulai dari sarana instruktur sampai pesertanya atau anggotanya di Lily Club Studio ini seperti apa nih, Kak?
1: Sarana ya seperti pada umumnya ya di studio. Kita di situ cuma gimana ya? Pokoknya ya yang positif saja ya, maksudnya seperti itu sih. Tapi ya itulah yang ya, Mas, beda instruktur beda juga ini. Yang cara. Sekarang lagi ya. Yang sekarang lagi gempar-gemparnya itu. makanya kenapa sampai saya turun tangan di sini kembali, karena awalnya itu alhamdulillah sampai saya keluar itu aman terkendali. Ya, setelah saya angkat kaki masih ada kacau. Tetapi ya itulah namanya.
0: Tapi kembali dengan tapi kembalinya kali ini semuanya bisa
1: tidak. Sudah tidak, kita sudah tidak sih, kita putus hubungan setelah saya keluar dari Kota Fakfak.
0: Jadi kali ini sudah berdiri sendiri, tidak
1: berdiri sendiri.
0: Baik. Lalu kali ini kita tinggalkan gitu ya. Sekarang alamatnya atau lokasi tempat Zumba Lily Club Studio yang sekarang nih, itu di mana nih?
1: Puja Sera lantai 2 Jalan Salasana Muda.
0: Puja Sera
1: lantai 2
0: Jalan Salasana Muda. Kita nggak bicara yang itu, kita tinggalkan aja. Lalu siapa saja nih, Kak, yang bisa bergabung dalam komunitas ini? Apakah ada syarat khususnya nih, Kak? Silakan nih.
1: Tidak ada syarat. Untuk kesehatan itu, untuk kesehatan semua kalangan bisa bergabung. Dari gadis, anak, dewasa maupun orang tua, semua bisa bergabung, karena di situ saya siapkan kelas-kelas, banyak kelas. Jadi saya latih mereka itu, saya mengajar sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan.
0: Jadi mungkin kelas-kelasnya ada yang sesuai umur-umurnya juga.
1: Harus. Jangan yang sudah 70-an saya kasih Zumba. Saya yang nafas pulang dari sini langsung masuk
0: RSUD. RSUD, betul ya, Kak, ya? Jadi otomatis ada kelas-kelas tersendiri ya,
1: Kak, benar,
0: ya?
1: Benar.
0: Baik. Jadi artinya kalau misalnya yang ingin mendaftar, sekali lagi tidak ada syarat khusus dalam komunitas ini ya, Kak, ya? Jadi artinya siapa yang pengen sehat langsung aja bergabung. Baik. Lalu apa yang menjadi daya tarik Lily Club Studio sehingga anggotanya tetap aktif dan terus bertambah nih, Kak?
1: Alhamdulillah, mungkin karena kembali ke instrukturnya juga.
0: Kembali ke instruktur ya,
1: luar biasa. Jadi gini, Kak. Kita instruktur, kita ngajak orang untuk sehat. Iya kan? Kita ngajak orang untuk sehat. Pertama kita sehat dulu.
0: Betul sekali.
1: Kita sehat dulu dari batin, dari pemikiran. Semuanya kita sehat dulu baru ngajak orang. Kalau saya seperti itu. Jadi ketika ada member yang datang, ya biasa seperti ini. Kalau member mencintai kita, suka suka gini, Kak, kakak bagus sekali, tidak sama gitu. Jadi kita sebagai instruktur kasih tenang, kasih yang positif. Jadi mungkin seperti tidak boleh seperti itu sayang. Iya. Kita kan okay. sama saja, kita kan mau happy, betul, kita mau sehat betul, gitu. Ya.
0: Okay.
1: Jangan ya gitu.
0: Oke. Okay,
1: gitu aja.
0: Itu aja ya, Kak ya.
1: Seperti itu.
0: Jadi oh daya tariknya gitu ya.
1: Iya,
0: jadi
1: mungkin seperti punya... iya seperti itu. Tidak ada jangan jauh, harus jauh.
0: Oh gitu ya.
1: Itu jadi satu penilaian
0: ada,
1: juga.
0: Enggak ada pikiran-pikiran negatif ya, tidak, kayak pokoknya tidak, kita harus
1: dibuang. Positif, positif semuanya. Apapun ya. Itu harus positif.
0: Oke. Okay. Jadi kita kan mau sehat nih, harus terus-terusan gitu ya.
1: Iya,
0: saya
1: jadi
0: mau happy sehat, ya, Kak. Iya. Betul. Setuju aku sama Kak Lili nih.
1: Iya,
0: oke. Okay. Lalu mungkin Kak bisa diceritakan selain menjadi tempat berolahraga, seperti apa nih suasana dari hubungan antar anggota di dalam komunitas Lili Club Studio nih, Kak?
1: Oh, bagaimana tadi?
0: Selain menjadi tempat berolahraga,
1: iya.
0: Kak, seperti apa suasana dari hubungan antar anggota di dalam komunitas Lili Club Studio, Kak?
1: Suasananya, alhamdulillah, kita, saya sama member itu sudah bukan lagi saya sama member, tapi saya sama kakak saya sama adik saya. Jadi satu keluarga.
0: Satu keluarga ya, Kak?
1: Iya.
0: Ya?
1: Okay. Susah senang, ya kita... sharing sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Iya. Kasih yang positif. Biar biasa kalau member ada punya biasa ya ibu-ibu. Aduh sin saya gini kayak ya sudah curhatan ini.
0: Iya, gitu. Udah mulai curhat.
1: Iya. Okay. Ya kita kasih positif. Mm-hmm. Apapun namanya rumah tangga kan pasti ada ya bunga-bunga rumah tangga itu biasa lah.
0: Okay.
1: Iya, saya cuma bilang disenyumin aja.
0: Oh, gitu. Ya?
1: Gitu. Wow. Kalau tanpa yang seperti itu tidak cinta gitu, okay. Tidak sayang, tidak rindu gitu. Tapi kalau dengan seperti itu kita lebih ke itu menantang. Iya, kalau saya sih menantang. Jadi memang kalau masalah rumah tangga itu lebih menantang, lebih ya itu bunga-bunganya gitu, iya.
0: Terlihat aura positifnya jelas di wajahnya Kak Lili nih ya.
1: Iya,
0: oke
1: iya.
0: deh. Baik. Lalu Kak, kalau misalnya kayak tadi kita lanjut lagi ya Kak, obrolan kita kalau kelas-kelas itu sendiri, misalnya kalau kelas remaja nih Kak, ini yang diajarkan apa? Apakah Zumba atau mungkin ada yang lain ya Kak, atau seperti apa? Atau yang umur yang mungkin kayak sekarang kita yang udah memasuki umur 50 nih Kak. Yang diajarkan tuh apa tuh Kak?
1: Oh iya. Contoh seperti kalau remaja ya. Remaja saya lebih kasih ke Zumba.
0: Oh kalau remaja,
1: dorong lebih Zumba. Cuma happy, mungkin karena capek kuliah, capek kerja. Iya, seperti ini. Jadi happy saja sudah yang positif. Itu satu happy, satu sehat, kedua. Terus kalau seperti umur kita yang ibu-ibu, selebih kasih ke kebutuhan. Kan ibu-ibu sudah melahirkan mungkin,
0: betul.
1: Sudah menyusui mungkin,
0: betul,
1: kan? Stres keuangan mungkin, stres cucian.
0: Kayak bisa baca ya, Kak Lili.
1: Jadi di situ saya lebih kasih ke satu lagi. Jangan kalah sama yang di luar.
0: Oh begitu. Oke.
1: Harus.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi saya lebih kalau yang ke umur 30-an ke atas, 50 gitu, saya lebih kasih ke pembentukan. Yang tadi dia melar karena kurang ngurus diri.
0: Iya.
1: Ya, saya harus kasih kencang badannya. Nah, saya harus kasih kecil otot V-nya. Saya harus kasih hormon positif. Terus satu, saya harus ngajar bagaimana cara di atas ranjang.
0: Jadi semua nih kayak
1: harus satu paket.
0: Oh, satu paket
1: harus,
0: ya lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Seru nih kayaknya kalau saya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini lagi menyimak obrolan saya dengan Kak Lili nih, kayaknya menarik nih ya. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Jadi untuk Anda para remaja, kemudian ibu rumah tangga yang mungkin saya stres dengan kehidupan, ya nggak ada salahnya untuk bergabung sama Kak Lili ya, betul. Oke deh. Baik Kak Lili, lalu mungkin Lili Club Studio ini memiliki kegiatan lain di luar sesi Zumba yang melibatkan para anggota Kak?
1: Iya, biasa kita buat Zumba Party.
0: Oh, Zumba Party. Okay.
1: Siap. Biasa juga kita buat senam di luar ruangan, seperti mungkin ke satu tunggu tiga batu,
0: okay.
1: atau mungkin saya punya kegiatan sendiri ya di luar kota, ya gitu. Okay. Seperti itu.
0: Jadi akhirnya melibatkan anggota ya?
1: Iya,
0: kan?
1: Biasanya ngajak.
0: Ngajak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tertarik juga nih saya. Oke, okay. Lalu Kak ini ada yang komentar nih, kesini ini luar biasa nih Kak katanya gitu.
1: Alhamdulillah
0: ya, oke, okay. Sini luar biasa katanya ya. Karena satu paket diajarin ya. Jadi untuk para ibu-ibu jangan khawatir nih Kak, yang mungkin ya ada banyak masalah di rumah tangga ataupun
1: iya,
0: apa,
1: benar.
0: Bisa langsung ini ya sama
1: sangat benar. Mm-hmm. Karena begini Kak, untuk ibu-ibu ya, kalangan ibu-ibu ini kebanyakan kalau sudah capek di rumah atau mungkin capek kerja, sudah tidak, jadi gini, mencintai orang lain seperti mencintai anak orang lain kan,
0: betul,
1: mencintai suami,
0: yes.
1: Adakah waktumu untuk mencintai dirimu?
0: Nah itu dia tuh Kak. Nah kadang-kadang tuh itu proses itu yang mungkin belum kita sadari sepenuhnya.
1: Iya,
0: kan?
1: Belum disadari. Mm-mm. Nanti setelah sakit, setelah kusam, setelah suami bermain, ya kan?
0: Betul, Kak.
1: Sediakan payung sebelum hujan.
0: Wes.
1: Ya. Kalau saya sih lebih ke ini ya. Saya pernah jalan sama anak saya ya. Jalan sama anak saya. Terus jalan pagi, terus dia lihat kakek-kakek pegang tongkat bungkuk. Jalannya pelan-pelan gitu.
0: Iya,
1: terus dia tunjuk, "Mak, nanti tua kayak gitu ya." "Oh, tidak, Mama tidak seperti itu kalau tua." Mm-hmm. Pas jalan lagi, dapat yang sudah lebih tua lagi tetapi dia larinya luar biasa. Mm-hmm. Jadi, "Mak, emang Mama nanti kayak gitu?" "Oh, iya, Mama nanti kayak gitu." Mama tua, pasti mama tua, tetapi mama tidak mau sakit-sakitan. Mama tua ya, tetap mama tua, tetapi mama tidak mau menyusahkan kakak, adik, abang, terus papi, keluarga. Mami tidak mau menyusahkan kalian semua. Ya, mami mau menikmati hidup di masa tua, mami mau menjaga cucu-cucu mami, itu aja.
0: Jadi bagian jadi motivasi juga ya Kak buat kita ya.
1: Sangat.
0: Luar biasa. Kak kalau boleh tahu Kakak usianya berapa nih Kak Lili?
1: Alhamdulillah kepala 4.
0: Kepala 4 ya. Wah, luar biasa. Dari whole body package ini kayaknya luar biasa keras banget ya. Jadi memang panutan nih Kak Lili ini. Lalu Kak, bagaimana cara Lili Club Studio ini menjaga semangat anggotanya nih Kak agar tetap aktif mengikuti kegiatan komunitas nih Kak?
1: Iya.
0: Kalau dari Kak Lili sendiri seperti apa?
1: Iya, kalau saya sih lebih ke menjaga silaturahmi satu.
0: Oke.
1: Yang kedua, saya lebih kasih ke yang positif. Yang ketiga, mau banyak atau satu orang, dua orang tetap jalan.
0: Nah, itu dia tuh Kak. Biasanya kan kita kalau punya suatu usaha ataupun apapun, kalau dilihat membernya tuh, wah kayaknya dikit nih. Jadi kita mulai, hati kita udah mulai
1: menurun.
0: Iya,
1: benar.
0: Kalau Kak Lili?
1: Tidak, semakin gas.
0: Oh emang luar biasa nih, panutan benar-benar nih Kak. Terus Kak,
1: saya bilang saya suka menantang.
0: Oh gitu ya, suka tantangan ya Kak.
1: Tantangan, iya tantangan ya. Menantang juga saya suka.
0: Oh menantang juga suka ya Kak.
1: Iya, saya tahun berapa itu mau diajak Pancu Jumba sih. Pancu Jumba, mau lebih ke kemampuan saya itu di Bogor, Sukabumi ya.
0: Oke, baik.
1: Saya mau dipanggil ke dulu kepala penggadaian sini, mau bawa saya ke sana hanya untuk mau bertarung Zumba siapa yang lebih power.
0: Power.
1: Iya.
0: Oh gitu. Itu tahun berapa tuh Kak?
1: Kurang lebih mungkin tahun 2021 ya, kalau enggak salah.
0: 2021.
1: Iya.
0: Terus Kalilinya sendiri seperti apa?
1: Saya sangat mau sekali.
0: Oke.
1: Ya, saya sangat mau sekali, tapi kebetulan waktu itu kalau tidak salah ada hambatan ya. Saya sudah lupa lagi hambatannya apa. Jadi saya tidak ke sana.
0: Tidak jadi ke sana ya, Kak?
1: Iya.
0: Oke. Baik. Jadi tahun 2001 diajak untuk mau ini ya.
1: Iya, mau adu basic di sana.
0: Adu basic di sana ya. Wes luar biasa. Kali ini enggak takut?
1: Enggak.
0: Oh, iya,
1: saya suka tantangan.
0: Luar biasa nih, kita kalau ketawa terus kayak gini aura positifnya muncul ya kayak.
1: Iya, benar, benar. Iya.
0: Baik, Kak Lili, ini ada salam dari Fanti Olive, katanya semakin sedikit member semakin hot senamnya, semangat Zing Lili, katanya gitu.
1: Terima kasih sayang.
0: Oke deh, baik teman-teman yang mungkin saat ini lagi seru-seruan ataupun lagi mengikuti obrolan kami di Ngobras malam hari ini bersama dengan Zing Lili Burdam. Anda juga bisa silakan ya bergabung, berikan komentar juga atau apapun silakan di jalur telepon boleh, ataupun di live TikTok ataupun di live YouTube official malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi Kak Lili. Kak Lili bisa sebutkan nggak apa pengalaman ataupun momen yang paling berkesan selama Lili Club Studio menjalankan kegiatan nih Kak? Silakan.
1: Iya, pengalamannya ya punya punya keluarga yang banyak ya. Nah, punya keluarga yang banyak di situ, ya banyak sekali sih pengalaman gitu. Maksudnya punya keluarga yang banyak di situ, kita jatuh bangun sama-sama, happy sama-sama, nangis sama-sama, semuanya ya semuanya sama-sama sih.
0: Oh gitu ya.
1: Pokoknya kalau sudah masuk ke saya, apapun masalahnya harus, kalau yang bisa keluar aja, santai. Kalau sudah sampai saya saja. Karena saya berpikir begini, saya suka selalu bilang begini ya kak.
0: Iya.
1: Saya suka selalu bilang begini. Kita memaksa orang lain, contoh suami saja, itu kan orang lain ya.
0: Betul.
1: Ya, untuk mencintai kita, dia kan manusia kan.
0: Ya, betul.
1: Dia tidak luput dari dosa atau hilaf. Nah, kita kan tidak menikah sama malaikat, jadi harus bagus-bagus terus,
0: enak-enak
1: terus,
0: sempurna ya.
1: Okay. Jadi kalau saya sih ya suka bilang kayak gini, jangan terlalu berambisi untuk mengubah pemikiran orang lain untuk mencintai kita.
0: Which luar biasa.
1: Iya. Mending kau ubah mindsetmu untuk mencintai dirimu sendiri. Kalau dirimu sudah mencintai dirimu sendiri, kamu sudah sehat, sudah cantik, sudah happy, sudah menikmati dunia, berarti orang lain akan mencintai kamu karena mereka berpikir seperti suami ya. Mau buat bikin saya buat apa istri saya, dia tetap happy, dia tetap olahraga, dia tetap cantik, dia tidak, jadi lama-lama dia nanti lulu capek gitu.
0: Iya,
1: lulu capek lu. Apapun yang di luar sana tetap saya puisi memang nomor one.
0: Wait.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya lebih ke
0: positifnya udah ada gitu lah ya kan.
1: Iya,
0: ya. Jadi apapun yang permasalahan kayak macam mau datang dari lingkungan keluarga suami pun kerja. Jadi tetap kakak udah bisa ini ya kan.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Iya.
0: Baik. Dan mungkin hal itu yang kakak ajarkan ke teman-teman member.
1: Teman-teman itu satu. Yang kedua saya tuh suka bilang kayak gini ya. Saya tuh suka bilang gini, coba nanti kalau di saat sendiri selalu berpikir gini, yang mencintai saya itu cuma Allah.
0: Masya Allah, ya, luar
1: yang
0: biasa.
1: Sayang saya itu cuma Allah, yang jujur sama saya itu cuma Allah. Ya.
0: Luar biasa. Ya.
1: Yang nanti memberi saya sesuatu yang nikmat itu cuma Allah. Karena iya kalau dibilang katanya kan kebanyakan apa ibu suka bilang, tapi saya ibu batas kesabaran sudah habis Cin. Kalau batas kesabaran sudah habis berarti bukan sabar sayang.
0: Jadi ini, iya. Jadi sekalian Zumba, sekalian curhat juga ya.
1: Iya. Okay. Sekalian mereka itu kayak gini tempat lepas semuanya.
0: Lepas penat, lepas segala yang
1: semuanya
0: yang dirasakan kayak gitu ya.
1: Iya, okay, seperti bye. Itu. Memang mungkin karena mereka sudah kenal saya dari dulu ya, sudah kenal saya dari dulu, jadi mereka mau kasih keluar apapun itu mereka kasih keluar. Nah, iya. Karena mereka sudah tahu kalau di saya saja.
0: Oh gitu ya, iya. Kak ya. Jadi apa yang mereka sampaikan selesai di kakak.
1: Iya, jadi mereka enak.
0: Oke.
1: Okay. Mereka senang gitu.
0: Baik, luar biasa kak. Itu kayaknya saya juga harus belajar dari Kak Lili nih.
1: Iya.
0: Satu ya, ya ada banyak hal yang mungkin kita terkadang tuh ngerasa capek dengan diri sendiri.
1: Terus, iya.
0: Tapi kita kurang bersyukur.
1: Bersyukur
0: itu. Iya. Kenapa enggak? Coba kita belajar untuk mencintai diri sendiri.
1: Diri sendiri sudah.
0: Iya,
1: benar.
0: Okay, luar biasa. Salut nih sama Kak Lili. Luar biasa banyak ya teman-teman juga yang pada ikutan. Ini kayaknya habis cuti nih. Siapa yang saya? Kayaknya tahu aja nih. Oke, okay, thank you. Cutinya cuma seminggu doang kok. Oke okay, deh. Oke, okay, ini dari Kak Fani. Siapa nih? Kak Fani Era. Siapa ini? Sarasa ya. Semangat dan sukses selalu, support sistemku sayang, kakak
1: itu ada Zin
0: andalanku. Siap. Gitu guys, katanya gitu ya, kayak luar biasa nih. Oke deh teman-teman, terima kasih sekali lagi yang mau ikutan, yang mau gabung sama Kak Lili Burdam, silakan ya, luar biasa kita obrolan kita malam hari ini ya. Oke, lanjut lagi nih kak, mungkin Kak Lili bisa cerita nggak bagaimana respon masyarakat fak-fak terhadap keberadaan Lili Club Studio nih kak saat ini?
1: Iya, untuk saat ini mungkin banyak kegiatan ya. Masih banyak kegiatan.
0: Masih banyak kegiatan 17-an.
1: Iya, okay, tapi alhamdulillah kemarin grand opening luar biasa. Mereka responnya positif.
0: Oke.
1: Okay. Bagus, semangat karena Gimana ya, yang tadinya sudah pindah ke luar kota, alhamdulillah
0: balik lagi.
1: Kembali lagi ya. Rindunya sudah
0: terobati. Oke, Kak, kapan sih grand openingnya kemarin?
1: Tanggal 4 Agustus. Iya.
0: Ini baru ya?
1: Baru.
0: Oh, 4 Agustus
1: iya.
0: 2006 ini
1: 2000,
0: ya,
1: Kak,
0: ya? 2006 ini ya, Kak, ya?
1: Iya, benar.
0: Jadi di lantai 2, Puja
1: lantai
0: Sera?
1: Puja Sera.
0: Oh, okay.
1: Iya, benar.
0: Kalau membernya sampai saat ini berapa orang, Kak?
1: Alhamdulillah, saya belum kasih masuk semuanya ya, kurang lebih 20-an lah.
0: Oh, udah 20-an, iya. Kak? Oke. Okay. Iya. Sampai sekarang yang?
1: Yang sekarang 20-an, tapi kalau dikasih masuk kurang lebih 30-an mungkin ya.
0: Oh, gitu, Kak. Okay.
1: Yang sudah masuk 20-an.
0: Untuk jadwal semuanya sendiri hari-hari apa aja nih, Kak?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari, Kak?
1: Iya, kan saya makan tiap hari, saya minum tiap hari, jadi harus saya keluar lagi tiap hari.
0: Tiap hari
1: harus.
0: Ya, Kak, ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi tiap hari ya?
1: Iya.
0: Itu mulainya jam berapa, Kak?
1: Jam 4:30.
0: Oh, 4:30?
1: Iya.
0: Sampai? 5
1: sore sampai 5:30.
0: Sampai 5:30?
1: Paling lambat jam 6.
0: Jam 6 ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi itu kelas-kelasnya keseluruhan disatuin atau seperti apa, Kak? Dipisah?
1: Tergantung, saya itu suka bawa kelas itu tergantung diminta dari member ya, kayak contoh member yang datang, Zin saya kepingin BL, Zin saya kepingin power step, itu nanti saya bawa. Jadi di request.
0: Iya. Tergantung dari member.
1: Iya, jadi
0: mereka
1: saya
0: maunya apa?
1: Iya, jadi saya tidak terus jadwal situ jadwal apa tidak, karena kalau saya taruh jadwal di situ nanti yang suka aerobik bisa kayak contoh hari Senin aerobik, tapi yang bisa datang aerobik cuma nanti hari Kamis. Nanti kalau saya taruh Zumba di Selasa, nanti yang bisa Zumba cuma datang hari Sabtu. Jadi saya tidak mau pasang jadwal di situ. Okay. Yang pasti ready setiap hari.
0: Ready setiap hari.
1: Iya, nanti okay. Siapa yang mau datang ya silakan request mau apa.
0: Oke. Okay.
1: Sesuai kebutuhan.
0: Sesuai kebutuhan
1: aja.
0: Ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu,
1: iya.
0: Remaja putri,
1: iya.
0: Silakan request sama Zin.
1: Iya.
0: Lili. Luar biasa ngising yang satu ini nih. Masya Allah. Oke, Kak Lili, lalu apa nih yang membuat Kak Lili sendiri tetap semangat menjalankan komunitas ini sampai sekarang nih, Kak?
1: Ya, yang
0: balik lagi, maksudnya
1: iya.
0: Kan udah pindah ke Sorong tuh.
1: Iya, benar.
0: Terus apa tuh yang membuat Kak Lili untuk balik lagi ke Fak-Fak dan buka lagi di Fak-Fak?
1: Iya, benar ya. Satu, karena member saya yang lama. Member saya yang lama ingin supaya saya kembali ke sini, buka lagi
0: gitu.
1: Banyak, iya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah. Terus ya seperti itu mungkin karena apa member-member juga permintaan
0: iya,
1: dari
0: permintaan
1: member.
0: Dari member
1: iya,
0: ya,
1: benar,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kakak ini stay di Fak-Fak apa di Sorong, Kak, ikut sama suami?
1: Saya bolak-balik ya karena anak juga tugas di sini.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Anak juga tugas di sini, jadi saya bolak-balik. Tetapi ada instruktur yang stay di sini.
0: Tapi ada instruktur.
1: Ada instruktur.
0: Tapi artinya kan kalau member yang sudah lama yang udah terbiasa dengan Kak Lili itu kan mereka maunya tetap Kak Lili atau seperti apa nih?
1: Tidak. Saya karena dari dulu saya suka orangnya semua instruktur saya datangkan nih, saya punya maksudnya studio, misalnya instruktur siapa yang pernah ke instruktur siapa saja yang mungkin singgah di kota Fak-Fak atau mampir di kota Fak-Fak sini ya saya undang, jadi mungkin mereka sudah terbiasa seperti itu, jadi ketika saya tidak ada juga ada instruktur lain mereka biasa.
0: Oh, biasa aja ya, Kak?
1: Biasa.
0: Jadi gak jadi masalah.
1: Tidak.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, ini katanya dari Kak Fani R Sarasa Zin pakai lengkap mah ini, wah luar biasa. Kemudian ada Bang Dul Yakuza. Ada di Fak-Fak kah Mama Putri?
1: Iya.
0: Gitu. Ada di Fak-Fak kah Mama Putri?
1: Iya, ya, ada di Fak-Fak saya.
0: Lagi di Fak-Fak gitu. Bang
1: iya.
0: Dul Yakuza gitu kan. Beliau lagi di Fak-Fak. Oke, Kak, kita lanjut lagi nih. Jadi teman-teman sekali yang malam hari ini lagi ngikutin ngobrolan kami di Ngobras ya bersama Zin Lili Burdam, Anda yang pengen bertanya silakan aja atau tertarik mengikuti Zumba boleh ya, silakan di live TikTok ataupun di live YouTube official RRI Fak-Fak malam hari ini. Oke, okay, Kak Lili, bagi masyarakat yang belum pernah mengikuti Zumba nih, Kak.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian sebenarnya apa sih, Kak, olahraga Zumba itu dan apa yang membedakannya dengan olahraga lainnya?
1: Iya, sebenarnya Zumba itu cuma untuk happy, untuk fun.
0: Okay.
1: Sebenarnya seperti itu sih. Dia lebih ke yang penting sehat, terus happy itu aja. Beda dengan kelas aerobik, kelas BL, kelas power step, itu beda. Karena kalau Zumba seperti itu, kalau ROE apa tadi? BL itu lebih ke pembentukan. Kan kita udah habis melahirkan nih.
0: Iya, betul.
1: Atau ya, mungkin sudah, ya namanya menikah sudah sama-sama suami istri nih, gitu. Ya kita harus kasih kecil lagi. Kalau ya, kalau di luar kota sana artis-artis kan mereka ada operasi.
0: Iya
1: kan. Tapi ya kita ya cuma BL saja. Tetapi kalau mau dibilang BL sama operasi, bagusan BL daripada operasi.
0: Operasi aja ya.
1: Iya, bagusan. Okay. BL sama operasi itu sih.
0: Jadi luar biasa. Kalau kalau Zumba itu dia lebih ke fun, lebih ke happy-happy aja ya, kayaknya. Mungkin kalau misalnya lagu-lagunya di mix jadi satu, itu tergantung dari zine-nya sendiri. Dia bisa bikin member jadi lebih happy.
1: Iya, lebih happy.
0: Oke, baik. Iya. Artinya beban yang dirasakan tuh langsung hilang aja pas waktu ikutan Zumba,
1: Zumba
0: ya.
1: Benar.
0: Okay, luar biasa. Benar. Tapi kalau untuk lebih ke pembentukan yang mungkin para ibu rumah tangga ataupun remaja putri yang sudah pada nikah,
1: iya benar,
0: bisa ikut BL ya kan?
1: Ikut BL itu bukan cuma di bagian V aja, tetapi semuanya.
0: Tapi semuanya?
1: Semuanya dibentuk.
0: Semuanya dibentuk
1: iya,
0: ya kak?
1: Makanya,
0: di whole package-nya kita, di tubuh kita ini, kalau perlunya berapa lama sih kak? Kalau misalnya kita, yang mungkin ya kak ya,
1: iya,
0: sekarang tuh kan perempuan ya, perempuan
1: iya,
0: itu kebanyakan
1: benar,
0: biasanya abis ngelahirin,
1: iya,
0: itu kan bebannya tuh di perut kak. Apalagi
1: betul,
0: yang mengalami operasi kak.
1: Iya,
0: itu kadang-kadang
1: benar,
0: tuh mau sit up sudah dengan segala daya dan upaya kayak gitu kak, masih tetap aja perut ini tetap jadi problematika. Nah ini berapa lama sih kak kalau untuk membentuk BL untuk kembali lah ya ke bentuk semula itu berapa lama kak?
1: Iya, kembali lagi saya bilang kembali ke member tersebut.
0: Okay.
1: Saya cuma banyak ibu-ibu keluhannya seperti itu, tetapi saya cuma bilang kamu bisa fokus tidak? Kalau kamu fokus, saya siap. Kalau kamu fokus, saya siap. Itu paling lambat 2 bulan.
0: Oh, gitu.
1: Paling
0: ya?
1: Lambat 2 bulan.
0: Paling lambat 2 bulan.
1: Paling lambat. Kalau ikut kelas saya ya.
0: Oke. Okay.
1: Paling lambat 2 bulan. Asal kamu fokus. Saya tidak mau. Oh, okay. Iya kan kamu nanti 2 bulan kamu akan jadi seperti ini, tetapi kamu tidak fokus. Tetapi ketika kalau kamu fokus, ya saya janji paling lambat 2 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Fokusnya ini artinya
1: dia harus rutin
0: pola,
1: tiap hari.
0: Pola makannya dijaga.
1: Harus.
0: Zumbanya ikut tiap hari, kelas tiap hari.
1: Iya, istirahatnya cukup.
0: Oke. Ya. Jadi 2 bulan.
1: Dua bulan.
0: Dia luar biasa. Ya, itu sudah diterjawab ya, teman-teman.

0: difokus ke power step.
1: Oh, okay.
0: Power step atau BL tadi saya bilang, atau yang strong lagi.
1: Ada yang lebih strong lagi?
0: Ada kan? Lagi.
1: Yang lebih strong tuh apa, Kak?
0: Ada pound feet.
1: Oh,
0: iya,
1: oke.
0: Okay. Jadi lebih ke situ aja sih maksud saya. Kalau itu lebih ke kebutuhan kita. Dia okay. Lebih ya sesuai kebutuhan para perempuan.
1: Iya,
0: sedunia lah seperti itu. Okay. Daripada kalau Zumba sih ya, kalau saya itu di kelas saya itu lebih gini, Kak. Zumba itu saya kasih cuma selingan saja.
1: Oh, nanti, jadi Zumba itu cuma selingan aja.
0: Iya,
1: ya?
0: Nanti okay. Pas terakhir mau sudah selesai pembentukan, semua kelas sudah dari saya kan kita buat kelas kan 1 jam. Jadi 1 jam itu sampai saya bikin pembentukan sampai 45 menit. Sisanya itu saya Zumba.
1: Baru pendinginan. Ya. Oke, okay, baik.
0: Kita kasih yang tadi, mungkin tadi kita kasih pembentukan. Setelah itu kita kasih goyang-goyang, happy-happy seperti
1: ya,
0: gitu.
1: Kan? Lebih relax lagi ya. Kan?
0: Iya, relax lagi.
1: Oke, okay, baik. Jadi itu ya, Kak Lili, selain manfaat fisik nih Kak ya, kita bisa memperoleh manfaat fisik. Mungkin apakah Zumba juga bisa memberikan dampak terhadap suasana hati, kemudian kepercayaan diri, atau kesehatan mental para member nih Kak, menurut Kak Lili?
0: Iya, menurut saya sih Zumba itu lebih ke kesenangan hati sih, lebih ke positif juga kembali. Maksudnya, jadi gini Kak, nih kita punya ini perbedaan orang yang suka ikut Zumba atau senam dengan tidak. Ketika dia punya apa problem yang kebanyakan ya, yang setahu saya ya, mereka itu lebih ke positifnya lebih tinggi.
1: Oh,
0: iya, karena kan setiapnya kan ion positif masuk terus.
1: Betul.
0: Ya, ion positif masih terus. Tapi kalau kita di rumah kan otomatis negatif. Jadi yang positif pun kita berpikiran negatif. Karena dia tidak bergerak, tetapi kalau kita bergerak, kita happy, kita teriak, kita menikmati musik, jadi otak kita bekerja juga, hati kita bekerja. Di situ kan yang positif masuk, jadi ketika kita punya masalah, kita lebih ke positif daripada yang negatif.
1: Okay.
0: Iya, lebih ke cepat.
1: Nah, sudahlah ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Happy ya. Yeah. Ya? Oke, okay, menarik. Oke. Okay. Oke, okay. Kak Lili. Kemudian Zumba ini identik dengan gerakan yang energik dan cukup cepat ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kemudian apakah olahraga ini bisa diikuti oleh mungkin sebut saya mungkin pemula nih Kak. Saya pemula nih apa yang belum terbiasa berolahraga. Seperti apa Kak?
0: Kalau saya menurut saya sih jangan dulu ya kalau Zumba.
1: Oh,
0: iya,
1: gitu.
0: Karena takutnya nanti kayak gini, saya kasih kelas Zumba ke kakak, terus kakak belum biasa, nanti ada cedera. Biasa kan kakak ikut saja ini kosong
1: iya,
0: nih,
1: betul,
0: udah
1: betul,
0: tahu ya. Nih kakak so ikut bisa jadi cedera nanti.
1: Okay,
0: iya, jadi ada efeknya juga.
1: Ada efeknya juga.
0: Iya, jadi kita
1: memang tidak disarankan ya.
0: Tidak, step by step kita ya dari slow dulu.
1: Dari slow dulu.
0: Nah, mungkin kita seperti aerobik dulu, perkenalan dulu otot badan, tangan, kaki semua gitu. Jadi kalau sudah ringan masuk Zumba. Jadi bebas kalau sudah masuk Zumba, aku mau bergerak seperti apapun itu, Anda mau bergerak seperti apa itu ya bebas, karena kan sudah enak badannya.
1: Sudah enak,
0: gitu.
1: Iya. Sudah lebih lentur ya.
0: Sudah lentur, sudah tidak keras, tidak kaku.
1: Keras kaku
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Oke, jadi memang tidak disarankan untuk yang bagi yang pemula ya, Kak.
0: Jangan.
1: Ya? Oke, baik. Lalu bagaimana nih Kak dengan masyarakat yang merasa tidak bisa menari atau kurang luas mengikuti gerakan? Apakah tetap bisa mengikuti kelas Zumba Kak?
0: Kalau memaksa untuk mau ikut atau memang mau ikut tidak apa-apa, tetapi menyesuaikan saja, tidak usah ikut strukturnya, nanti pingsan.
1: Aduh, ini langsung ke bawah ini nih Kak.
0: Iya,
1: oke, dimaklumin Kak, oke, saya paham.
0: Iya.
1: Jadi jangan ikutin yang nggak usah ya, instrukturnya nggak usah diikutin.
0: Nggak usah.
1: Oke, baik. Lalu mungkin apakah ada batasan di usia atau kondisi tertentu yang perlu diperhatikan sebelum seseorang mengikuti Zumba Kak?
0: Tidak.
1: Tidak ya?
0: Iya, tergantung dia sudah biasa atau belum.
1: Okay.
0: Ya, meskipun umur 60-an, 70-an, kalau memang sudah basicnya sudah ada, sudah dari dulu suka olahraga, dia fine.
1: Jadi nggak masalah ya?
0: Tidak masalah.
1: Oh, jadi kayak mungkin dulu-dulu kita pernah ikut olahraga, terus mau ikut kegiatan di Kalili Studio ini, jadi gak masalah ya, Kak?
0: Iya, masalah.

0: Oke, yang penting sudah ada basic awalnya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Kak Lili, seberapa penting di pemanasan dan pendinginan dalam sesi Zumba untuk mencegah yang namanya cedera, Kak?
1: Iya, itu sangat penting ya, Kak. Pemanasan. Yeah. Contoh jantung kita yang tadi normal, terus kita langsung angkat dengan power. Ya kan, dan situ kita tidak pernah tahu kondisi orang, fisik orang, ya
0: betul.
1: Terus dia sudah sarapan belum, ya dia stres atau tidak, ya jadi memang kita harus buat pemanasan dulu, jadi dari slow dulu biar tidak kaget
0: ototnya,
1: tulangnya gitu. Kalau untuk pendinginan lebih ke menurunkan yang tadi mungkin jantungnya yang bergerak cepat. Karena ya ikut senam tadi, setelah pendinginan dia lebih ke netral kembali,
0: Masih normal kembali. Masih normal kembali.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kemudian nih Kak, di tengah kesibukan masyarakat nih, bagaimana nih cara membangun kebiasaan agar olahraga seperti Zumba bisa dilakukan secara konsisten, bukan hanya sesekali, Kak?
1: Iya. Saya lebih ke seperti tadi saya bilang, mencintai diri sendiri lah.
0: Oke. Okay,
1: iya.
0: Baik.
1: Kamu sudah mencintai semua orang, tapi kamu lupa mencintai dirimu. Iya, dirimu sendiri. Ya kan? Kalau mencintai orang sampai umur 40, 50 tahun, 60 tahun, terus mencintai dirimu itu sampai umur berapa? Iya kan? Jadi jangan pelit sama diri sendiri. Ya. Saja sih.
0: Itu aja ya, Kak, ya. Oke. Kemudian Kak Lili, selain olahraga nih.
1: Iya.
0: Bagaimana Lili Club Studio membangun rasa kebersamaan dan juga kekompakan di antara para anggotanya nih, Kak?
1: Kebersamaan sama kekompakan.
0: Iya, ya, betul kan?
1: Itu lebih ke kalau kebersamaan itu ya. Kita lebih menjaga silaturahmi juga kembali ya. Lebih ke jaga silaturahmi sih, saya sih, kekompakan ya seperti itu juga ya. Kalau kita selalu baik, selalu memberi yang baik, yang positif, insya Allah kompak sama apa tadi, kekompakan
0: Kak.
1: Ya itu semua akan baik-baik saja sampai sekarang.
0: Okay.
1: Ya seperti itulah mungkin ya.
0: Jadi tetap dijaga ya,
1: tetap
0: kekompakan,
1: harus jaga silaturahmi ya,
0: harus jaga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman juga yang di dalam member yang pengen curhat, Kak Lili siap bersedia.
1: Saya siap.
0: Bersedia ya.
1: Iya. kadang-kadang dia bilang begini, Kak.
0: Iya.
1: Aduh, kita disuruh pikiran positif.
0: Oke, Kak.
1: Positif terus ini dari Kak Lili. Saya malas nih gitu. Cuma disuruh positif terus, baik ujungnya tuh baik lagi. Terus
0: iya, padahal itu penting ya, Kak, ya, positif. Itu kita harus bangun positif, rasa positif dulu nih, Kak, ya.
1: Iya,
0: sebenarnya.
1: Iya, tadi saya bilang apa, kita sehat dulu.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau kita sehat, meskipun kita bilang di apa status, ayo mau sehat.
0: Sehat ya.
1: Ayo kita olahraga biar
0: bener,
1: sehat. Setiap hari seperti itu, sehat. Tapi suka nyinyir.
0: Betul.
1: Sakit hati lihat orang ini itu macam-macam. Kan mesti sakit.
0: Pokoknya amarah, pokoknya. Gitu.
1: Jangan.
0: Wis, luar biasa. Wise banget nih si Lili nih ya. Bener ya, Gaya? Sebenarnya iya, kita kalau mau sehat, cantik, sebenarnya tuh terlahir dari diri kita.
1: Diri
0: ya,
1: sendiri,
0: Gaya?
1: Betul. Okay. Gak? Diri sendiri, kalau kita, jadi gini, apa kita mau senang ini, mau sehat, mau happy, di sini mau sakit, mau stres, mau nyinyir, mau pergi yang mana? Mau senang, mau happy, ya ke sini ya. Tapi kalau mau menyinyir, silakan semua kembali ke dirimu sendiri gitu. Mau sakit, kalau saya mau sakit, kamu pergi ya, saya tidak mau. Saya dari dulu tidak suka sakit. Mau sakit apapun itu, saya tidak suka sakit. Saya pantang sakit ya.
0: Oke, okay, baik ya.
1: Pantang sakit. Jadi kalau mau sakit, jangan. Jadi kalau orang yang datang ke saya, jadi ya kalau orang datang ke saya selalu kesan positif.
0: Iya, Kak.
1: Dan itu satu. Yang kedua, saya suka bilang gini, kalau mau sembuh, mungkin ke rumah sakit, ke dokter ya, mau sembuh.
0: Iya,
1: tapi kalau ke saya, yang tidak mau sakit saja.
0: Luar biasa.
1: Okay. Baru ke saya. Karena saya tidak mau sakit. Jadi kalau yang tidak mau sakit, ke saya, yang mau sembuh silakan. seperti itu.
0: Oke, iya. Luar biasa. Menarik obrolan kita, nggak terasa sejam ya Kak Lili. Kak,
1: iya.
0: Silakan mungkin harapan Kak Lili Club Studio ini untuk perkembangan olahraga di Kabupaten Fak-Fak ini seperti apa Kak? Komunitas iya. olahraga ini, silakan.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua, terutama untuk semua instruktur Kota Fak-Fak, ya jangan saya minta maaf jika saya ada kurang, ya saya juga manusia biasa, tidak luput dari kehilafan, kesalahan. Pertama saya cuma mau bilang apa, mari kita sama-sama merangkul masyarakat Fak-Fak untuk selalu apa, musuh olahraga. Merangkul member kita untuk berpikir yang positif, ya. Apabila ada masalah atau apa, ayo kita cerita gitu. Ayo kita cerita apa masalahnya gitu. Baru kita sharing, berikan yang positif, yang baik-baik, ya, untuk member-member kita gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk saya sebagai instruktur terutama Kota Fak-Fak, berikan yang terbaik. Jangan buang ego, ya, buang aura negatif. Kita kita pemimpin sehat, ya, jadi kita sehat, ya, tidak usah apa pikiran negatif, jauh, jangan, ya. Nah, itu satu. Kalau untuk masyarakat lebih ke ayo kita olahraga, yang tadi malas pakai sepatu, ayo kita pakai sepatu. Jangan sampai nanti sakit, ya kan, menyusahkan cucu kita, anak kita, yang ngurus kita, mereka masih punya keluarga, masih mau sekolah, ngurus kita, jangan menyusahkan mereka. Jadi okay. Ayo kita olahraga, ya.
0: Oke, okay, baik. Aduh, menarik banget nih Kak Lili. Kemudian yang terakhir sekali nih Kak, ya. Terakhir sekali nih. Apa pesan Kak Lili untuk masyarakat Fak-Fak agar olahraga tidak hanya menjadi aktivitas sesaat, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari ini Kak? Silakan Kakak, apa ini? Apa yang mau disampaikan?
1: Iya, seperti tadi saya bilang, olahraga intinya kita mau sehat.
0: Ya.
1: Ya. Jadi kalau mau sehat, kalau mau sehat ya kita sehat. Maksudnya kayak gini. Kita di umur 40-an, contoh saya 40-an, saya sudah habis waktu di umur 20-an, saya olahraga 20-an. Nah, saya sudah habis waktu, saya sudah menyusahkan diri saya di umur sampai 20-an. Jadi 20-an ini saya berusaha untuk saya selalu hidup sehat. Nah, jadi ya tetaplah semangat, tetaplah jadikan olahraga itu gaya hidup kita yang baru sekarang. Ya, harus tetap semangat, harus tetap mencintai diri kita sendiri, ya. Okay. Itu saja mungkin dari saya.
0: Baik. Terima kasih Kak Lili sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak untuk yeah. obrolan kita di Ngobras malam hari ini.
1: Yeah, sama-sama.
0: Sukses kedepannya untuk Lili Club Studio, yeah, ya.
1: Amin,
0: semakin
1: amin.
0: Banyak membernya juga. Ya, saya ingin tertarik juga untuk mau ikut.
1: Ayo sayang.
0: Positif sih Kak, dari kakaknya siap. Sendiri kita siap. Jadi terasa apa termotivasi Kak
1: siap.
0: Untuk bisa jaga kesehatan.
1: Siap-siap, ya. Terima kasih lagi.
0: Sekali lagi terima kasih Kakak sudah
1: sama-sama.
0: Hadir. Makin sukses Kak, ya.
1: Amin ya
0: Allah. Amin, Kakak amin. Host wajib ikut. Kawani.
1: Iya.
0: Oke nih Kak, nanti kita bergabung sama Kak Lili ya Kak,
1: siap,
0: ya.
1: Siap,
0: terima
1: siap,
0: kasih
1: siap.
0: Sudah hadir Kakak sekali lagi di studio. Kita langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Fak-Fak, ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ketiga. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Tabar, ini masuk hari kedua.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Baik mendatang, saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam. Ada pilihan lagu-lagu daerah, kami hadirkan temani suasana malam hari Anda.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Pendengar, pemerintah Indonesia dan Iran memperkuat kerjasama kebudayaan melalui sejumlah bidang termasuk perfilman, sastra, warisan budaya, serta pertukaran antar masyarakat. Penguatan kerjasama tersebut dibahas Menteri Kebudayaan RI Fadlizon bersama Wakil Menteri Kebudayaan Republik Islam Iran Mohsen Javadi dalam pertemuan bilateral di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Kedua negara juga membahas keberlanjutan Cultural Exchange Program Indonesia-Iran 2023-2026 yang akan segera berakhir. Program tersebut akan menjadi momentum untuk menyusun kerangka kerjasama baru yang mencakup warisan budaya, museum, sastra dan penerjemahan, perfilman, industri kreatif, pendidikan, serta pertukaran antar lembaga dan pelaku kebudayaan. Dalam bidang perfilman, Fadli mendorong produksi bersama serta pertukaran antar sineas sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya kedua negara kepada masyarakat luas. Ia menyebut adaptasi film Iran, Children of Heaven, di Indonesia sebagai salah satu contoh keterhubungan kreatif antar kedua negara. Sementara itu, Iran mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam Tehran International Book Fair, serta menawarkan program penerjemahan karya sastra Persia dan karya internasional ke dalam bahasa Persia. Indonesia menyambut tawaran tersebut dan tertarik menjajaki partisipasi dalam penyelenggaraan pameran buku tersebut pada masa mendatang. Kedua pihak juga mendorong pertukaran kegiatan kebudayaan dan penyelenggaraan Pekan Budaya untuk memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendukung pengembangan wisata budaya. Selain itu, Indonesia dan Iran membahas kerjasama dalam kerangka UNESCO, khususnya terkait pelindungan warisan budaya tak benda. Fadli mengapresiasi kontribusi Iran dalam kerja UNESCO dan mendorong kolaborasi yang lebih erat setelah Indonesia terpilih sebagai anggota Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage periode 2026-2030. Indonesia juga kembali menyampaikan keinginan untuk berpartisipasi dalam perluasan nominasi multinasional Tradition of Iftar serta menjajaki peluang nominasi multinasional lainnya. Wakil Menteri Kebudayaan Republik Islam Iran Mohsen Javadi menyambut baik pembaruan kerjasama tersebut. Menurutnya, berakhirnya Cultural Exchange Program 2023-2026 menjadi momentum untuk memperluas berbagai inisiatif kebudayaan Indonesia-Iran. Ia menilai kedua negara memiliki banyak kesamaan dalam hubungan budaya yang kuat yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda, terutama melalui film, sastra, musik, pendidikan, dan wisata budaya. Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kedua pihak untuk menindaklanjuti berbagai peluang kerjasama menjadi program konkret dan menjadikan hubungan budaya Indonesia-Iran sebagai jembatan yang semakin kuat bagi hubungan antar masyarakat kedua negara.

Baik, selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Mendatang saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya, untuk edisi hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Untuk Anda yang pengen ikutan, silakan di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Baik pendengar, mengawali jumpa kita malam hari ini untuk Ruang Rindu, saya sapa lagi yang sudah bergabung. Oh, terputus ya. Oke, silakan dicoba. Ada Hadi di Nias. Halo, selamat malam Hadi.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi, halo.
0: Halo, apa kabar Hadi?
1: Ya, kabarnya sehat selalu Kak Eka.
0: Kabar sehat ya? Oke deh kalau gitu. Silakan. Nah,
1: kabar Kakak gimana ini?
0: Kabar saya juga baik, sehat. Suaranya udah pulih ya? Udah kedengaran pulih ya Hadi? Suara saya udah kedengaran pulih?
1: Iya, suaranya udah gimana lah ya, udah membaik sih.
0: Iya, sudah membaik ya, alhamdulillah. Oke deh, ya, kayak gitu. Terima kasih.
1: Tambah ini apa namanya itu? Tambah cantik.
0: Mulai suaranya. Bumbu-bumbu lagi. Kamu bisa aja deh, nggak usah kayak gitu-gitu ya udah, silakan. Oke. Ada gimana? Lagunya ada dari Ozi Syahputra, Sungguh. Kemudian Obi Mesak, Cobalah Untuk Mengerti. Ada Tiga Bidadari Kidung, Kirei Terlalu, Fatur Selalu Untuk Selamanya, Mayang Sari Sudah.
1: Selalu Untuk Selamanya itu aja.
0: Oke deh, Selalu Untuk Selamanya. Boleh, lagunya buat siapa nih Hadi?
1: Lagunya buat ini ya, buat diri saya sendiri.
0: Oke.
1: Salamnya buat Kak Eka, selamat bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu Kak Eka.
0: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Hadi.
1: Ya, ada Bang Putra Tengah ya, ada Bang siapa ini, Bang Bintang Pratama. Ada juga Sari di Banjarmasin tadi.
0: Oke.
1: Ada juga siapa lagi ini, Ibu Perida, Mas Lia juga, Bang Luhut, Bang Darwin juga, ada juga Pak Junaidin,
0: iya.
1: Pak siapa lagi ini ya, Pak Freddy juga, Pak siapa di Tokyo itu Kak, Pak Widi ya.
0: Pak Widi, Hadi.
1: Saya juga buat Pak Widi, ada Rama juga di Filipina.
0: Iya.
1: Karena ada semuanya aja, karena apa ya, singkat waktunya. Kasihan yang di belakangnya
0: sih. Oke deh kalau gitu. Oke.
1: Oke Kak.
0: Baik aja, Hadi. Kamu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya Kakak. Oke gitu aja.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih buat Hadi di Nias ya, sudah bergabung perdana malam hari ini. Kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Selamat malam Bang Luhut.
2: Selamat malam.
0: Iya, apa kabar Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabarnya di sini cuaca juga cerah satu hari ini.
0: Tuh, mantap deh kalau gitu. Silakan. Kalau di Fak-Fak ini cuacanya nggak tahu, nggak bisa diprediksi. Dari tadi tuh, dari tadi pagi panas, kemudian mendung, mau hujan, gerimis, tapi nggak jadi-jadi kayak gitu. Ada turun dikit aja gerimisnya.
2: Berarti itu
0: nggak jadi
2: turun.
0: Tahu, belum bisa diprediksi nih pastinya. Oke deh. Benar, kabar baik, kabar sehat Bang Luhut.
2: Iya, tapi lagunya apa sih tadi?
0: Oke, ada lagu dari Ozi Syahputra, Sungguh. Kemudian Obi Mesak, Cobalah Untuk Mengerti. Tiga Bidadari Kidung, Kirei Terlalu, Mayang Sari Sudah Tak Ada, Ahmad Ben Sudah, Dewi Yul Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, White Lion, She's Got Everything, Atik Sibi, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
2: Siapa yang nyanyi?
0: Dewi Yul dan juga almarhum Bruri Peso 5.
2: Ya itu saja lah.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Salamnya yang pertama buat mereka-nya, sangat bertiga sampai jantah dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Hadi yang baru yang dulu, salam. Terus ada juga Duna dunia, ada jangan juga Bang Katanya, Bang Lui, Pak Medi, Bang Ahmad Irwan, ada Pak Reji, Bang Leman, Pak Widi di Tokyo, ada Mbak Barani, Bang Atu, Duna Tadia, ada Mbak Ina, ada Mbak Eri, Kristin, Mbak Nini Putri, ada juga Ibu Ani sama Ibu Sia, dan buat semua Indonesia aja lah, lagi bantuan. Oke, buat naikannya.
0: Terima kasih. Selamat malam. Horas juga buat siapa tadi? Bang Luhut di Tapanuli Utara ya. Kemudian ada Beni Manado. Selamat malam, Beni Manado.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Beni Manado, silakan.
1: Oke. Ada lagu-lagu apa ini, Bunda?
0: Ada Ozi Syahputra, Sunggu, Obi Mesak, cobalah untuk mengerti. Tiga Bidadari, Kidung, Tekirei, Terlalu, Mayang Sari, Sudah Tak Ada, Ahmad Ben. Oke, silakan lagunya buat siapa?
1: Yang tugas tetap semangat ya, seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat, happy Sunday ya tentunya bersama keluarga, menyapa ada Ibu Fari dari Palu, Pak Andi di Batam, ada Pak Leo, apa kabar Pak Leo, salam sehat juga ya, ada siapa lagi ya, ada Pak Widi Made di Tokyo, ada Bung Leman Lampung, dan Ibu Fatmawati juga di Manado, dan seluruh fans tanpa terkecuali, ada Rani juga di Ternate, ada siapa lagi, Alin di Bau-Bau juga ya, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam buat siapa tadi, Beni Manado. Kemudian Irman Parimo, selamat malam Bung Irman.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bung Irman.
3: Lagunya Ozi Saputra.
0: Ozi Saputra, oke. Silakan, lagunya buat siapa?
3: Salamnya buatnya yang lagi siaran ya, Mbak Eka.
0: Terima kasih. Bertugas.
3: Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga semua tadi. Salam Jo untuk semua. Ada salam ruang rindu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bung Irman Parimo ya. Sudah bergabung malam hari ini. Kemudian ada Tajudin Binahasa. Selamat malam. Assalamualaikum Tajudin.
4: Selamat malam Mbak Eka.
0: Apa kabar?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak Eka. Mbak Eka gimana kabarnya?
0: Kabar saya juga baik, alhamdulillah sehat. Silakan.
4: Sudah makan malam kan Mbak Eka?
0: Alhamdulillah udah, tadi jam 9 pas warta berita Tajudin.
4: Oh iya, lagunya dipilihin Mbak Eka aja.
0: Oke, dan nanti saya pilihin lagunya ya. Oke, silakan salam-salamnya Tajudin.
4: Salamnya buat Ibu Ani. Di Manado atau di Kota Mobagu, terus ada Putra Tengah, buat semuanya aja deh, dengarnya persatu pak-pak. Buat baikannya, jaga kesehatan, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Nanti bisa siang, karena sibuk biasanya kalau siang.
0: Oke deh kalau gitu. Kamu juga ya jaga kesehatan ya. Sehat-sehat di sana. Kamu juga jaga kesehatan ya, sehat-sehat di sana.
4: Iya, sama Mbak Eka juga biar tetap siaran menemani para pendengar di Papua dan di seluruh Indonesia.
0: Oke.
4: Oke, buat Mbak Ekanya makasih.
0: Makasih juga.
4: Sampai ketemu lagi.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Tajudin di Minahasa. Kemudian ada Ibu Anis di Sulut. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Anis.
5: Waalaikumsalam, selamat malam yang ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu baik ya.
0: Oke, Ibu Anis apa kabar?
5: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat. Walafiat, kabar.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih. Silakan Ibu Anis.
5: Lagu dan
0: ada lagu tersisa dari Tiga Bidadari, Kidung, kemudian Kirei, Terlalu.
5: Tiga Bidadari, Jo.
0: Oke, dah. Kalau gitu, silakan lagunya buat siapa?
5: Buat teman-teman, buat baik yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah.
0: Terima kasih.
5: Mau kirim salam ada cerampe, putra-putranya juga. Apa kabar? Ada cerampe. Ibu Farida juga yang ada di sana, Dr. Rompi Panasrun juga, Dr. Rompi Bangrus juga, Dr. Rompi Freddy juga, Dr. Rompi Bunda Ima juga, Dr. Rompi Dinda Bogor juga, salam sehat, salam sukses, Dr. Rompi Pak Junaidi, Dr. Rompi Ibu S juga, Manado, salam sehat, salam sukses, Pak Judin juga yang punya Manado juga, salam sehat, salam sukses, bersama-sama Jod. Ada yang terampe yang di Amparan Sana Sertensan, ada yang terampe Pak Mahmudin juga, salam sehat, salam sukses bersama keluarga, kembali ke Mereka yang tugas, tetap semangat, Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lewat lagu
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kemudian ada Bunda Ima Maumere. Selamat malam Bunda Ima.
6: Hai, selamat malam Ade Eka. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
6: Menyapa.
0: Apa kabar Bunda?
6: Kabar baik.
0: Kabar baik ya.
6: Dan okay. Sehat, cuaca juga mendukung malam.
0: Siap. Silakan Bunda mau dengar lagu apa malam hari ini?
6: Lagu apa, Dek?
0: Ada lagu dari Titi DJ, Inikah Hayalku. Kemudian ada Hengki MS, Hari Yang Tersita. Ahmad Albar, Gito Rolis, Kartika. Atik Sibi, Tanpa Sadar. White Lion, She's Got Everything. Ada Ahmad Ben, Sudah. Kirei, Terlalu.
6: Terlalu.
0: Terlalu, oke. Lagunya ya, silakan Bunda, buat siapa nih?
6: Oke, salamnya pertama tentunya buat Ade Eka bersama operatornya. Selamat malam dan selamat hari Minggu.
0: Terima kasih.
6: Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih.
6: Buat Mbak Senja ya di Nabire bersama teman-teman yang ada. Ada Bang Riki. Selamat malam. Sehat selalu bersama teman-teman yang ada di Nabire. Ada Bang Dennis di Kalimantan Tengah. Ada Bang Ferry di Kalimantan Barat. Dan semua-semua saja.
0: Oke.
6: Tanpa terkecuali ya, yang sudah gabung maupun yang belum. Selamat malam semua. Salam sehat dan terima kasih.
0: Terima kasih
6: buat
0: kembali.
6: Terima kasih Bunda. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, baik, terima kasih buat Bunda Ima Maumere sudah menyapa pendengar malam hari ini. Saya ke Putra Tingga. Selamat malam.
7: Malam Eka, ruangnya turun berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam kembali. Silakan Bang Putra Tingga, mau dengar lagu apa nih?
7: Ahmad Albar yang terolis
0: ini. Kartika, oke. Lagunya buat siapa? Silakan.
7: Untuk semua saja.
0: Untuk semuanya ya.
7: Baik.
0: Oke okay deh.
7: Selamat hari Minggu. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
7: Selamat malam.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Bang Putra Tengga ya sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kemudian ada Bung Darwin. Selamat malam Bung Darwin.
8: Iya, malam juga.
0: Silakan Bung Darwin.
8: Ada Mayang Sari kan?
0: Mayang Sari tadi sudah dipilih sama siapa tadi? Tajudin di Minahasa, Bung ya, Darwin.
8: Sudah,
0: oh boleh. Boleh. Silakan. Salam-salamnya ya. Bung Darwin.
8: Buat putra tengah Marcelai,
0: ya.
8: Dalili dan Grosna itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih malam. Kembali. Selamat malam.
8: Ibu Rosna bisa masuk.
0: Oh
8: lagi.
0: boleh. Ibu Rosna ada
8: masuk
0: kode
8: ya.
0: Masuk kah? Iya. Baik. Terima kasih buat Bung Darwin yang sudah bergabung malam hari ini ya. Buat Ibu Rosna kalau lagi monitor itu tadi ada notif dari Bung Darwin katanya kalau boleh ditunggu ya partisipasinya. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Oke baik pendengar, tadi ada Mbak Lili juga yang sudah sempat ikutan. Tapi mohon maaf tadi pas waktu telepon lagi terima penelpon yang lain ya. Silakan kalau mau pengen ikutan, saya masih nantikan di 0811-495-9490. Ada tersisa lagu-lagu yang disiapkan malam hari ini di playlist. Ada Titi DJ, Inikah Hayalku. Kemudian Ahmad Ben, Sudah. Ada Hengki MS, Hari Yang Tersita. Atik Sibi, Tanpa Sadar. Dan White Lion, She's Got Everything. Nah itu dia lagu-lagu yang tersisa ya malam hari ini. Anda bisa ikutan di 0811-495-9490.

Baik pendengar, kalau belum ada yang ikutan, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: saya dapat pesan ini. Katanya sapu akun bank bermasalah. Jadi dong suruh saya klik link ini dan kasih masuk kode OTP.
1: Astaga, jangan langsung percaya kawan. Itu bisa jadi phishing, modus untuk curi data pribadi.
0: Bah, iyo kak kawan.
1: Lebih baik jangan kau asal klik link tak karuan kok. Nanti identitas bisa dong curi untuk penipuan. Rekening dong salah gunakan, bahkan data bisa dong pakai untuk bobol sistem organisasi.
0: Ya ampun, baru bagaimana kawan cara ketong menghindarinya?
1: Pokoknya itu, selalu cek identitas pengirim. Jangan asal klik tautan atau lampiran. Pastikan juga alamat situs resmi. Dan kau ingat juga, jangan bagikan password, PIN, atau kode OTP tak karuan ya. Lebih baik itu katong verifikasi lewat saluran resmi kalau ragu. Dan aktifkan juga verifikasi dua langkah atau 2FA.
2: Data pribadi adalah aset berharga. Jangan sampai bocor karena satu klik yang salah. Ingat, berpikir sebelum mengklik. Lindungi data Anda, lindungi masa depan Anda.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tersengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pijak. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ya, baik pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang sedang di request di jalur telepon di 0811-495-9490 ya, malam hari ini untuk Ruang Rindu. Semoga bisa menemani suasana istirahat malam hari Anda. Selamat beristirahat dan terima kasih untuk segala bentuk kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada satu lagu terakhir kebersamaan kita di Ruang Rindu menuju ke pukul 23 atau di jam 11 malam.

Baik pendengar, itu tadi pilihan lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah saya hadirkan spesial untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi partisipasinya bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490. Mudah-mudahan bisa menemani suasana istirahat malam hari Anda. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490. Untuk Anda yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, untuk Ruang Rindu saya akhiri sampai di sini ya pendengar. Kita masih punya satu segmen lagi yakni Fak-Fak malam ini. Ada pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam aja buat semuanya. Malam hari ini untuk Anda yang juga lagi monitor ataupun lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak malam hari ini ya. Saya nggak sebutin satu-satu. Pokoknya buat semuanya yang udah tap-tap live juga ya. Thank you so much untuk semuanya. Ini kayaknya cuma sekedar nonton aja ya. Nggak ada komen, pokoknya yang cuma nonton aja malam hari ini. Oke deh, selamat malam aja buat semuanya.

0: Aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Baik-baik, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan. Sembari kami pilihkan informasi menarik ruang dengar Anda. Ketua Umum ISPA Ibnu Riza mengapresiasi penyelenggaraan e-sport Kapolri Cup 2026 bagi generasi muda. Kompetisi tersebut dinilai memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di bidang e-sport. Kapolri Cup memiliki keunggulan karena membuka kompetisi berjenjang dari tingkat Polres hingga panggung nasional. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan talenta e-sport berbagai daerah untuk berkembang dan memperoleh pengalaman kompetisi. Kompetisi tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang memiliki minat dan kemampuan di bidang e-sport. Peserta mendaftarkan diri melalui Polda dan Polres masing-masing sebelum mengikuti pertandingan secara berjenjang. Sebanyak 35.936 peserta dari 34 Polda dan 403 Polres mengikuti rangkaian e-sport Kapolri Cup 2026. Besarnya partisipasi menunjukkan potensi generasi muda dari berbagai daerah dalam ekosistem e-sport Indonesia. Ibnu berharap kompetisi tersebut terus dilaksanakan karena memberikan jalur pengembangan bagi talenta dari daerah. Peserta dapat berkembang mulai dari tingkat Polres, Polda, hingga memperoleh kesempatan tampil pada tingkat nasional. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan perkembangan digital membuka ruang kreativitas dan kompetensi bagi generasi muda. Namun perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan yang harus diwaspadai bersama. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital 2026, Indonesia berada pada posisi keempat dunia dalam jumlah pengguna internet. Sebanyak 48% pengguna internet Indonesia merupakan anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya keterlibatan generasi muda dalam ekosistem digital Indonesia. Karena itu, ruang digital perlu dibangun secara aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat. Kehadiran Polri juga dilakukan melalui edukasi digital citizenship kepada generasi muda. Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi sekaligus memahami berbagai risiko di ruang cyber. Salah satu bentuk konkret pendekatan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan e-sport Kapolri Cup 2026. Kompetisi menjadi ruang bagi generasi muda menyalurkan minat menuju prestasi. Penyelenggaraan Kapolri Cup dilakukan melalui kolaborasi Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta ISPA. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait juga terlibat mendukung pengembangan ekosistem e-sport. Pembukaan turut dihadiri perwakilan Kemenko PMK, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. TNI, Kejaksaan Agung, serta Badan Cyber dan Sandi Negara juga mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia mengikuti rangkaian pembukaan secara daring. Kolaborasi diarahkan mendorong e-sport menjadi ruang pengembangan talenta, olahraga prestasi, kreativitas, dan kegiatan positif. Kapolri Cup mengusung tagline Dream to Become untuk mendorong generasi muda mengembangkan potensi. Minat dan kemampuan yang dimiliki diharapkan berkembang menjadi prestasi serta membuka masa depan. Dedi berharap kompetisi tersebut melahirkan talenta digital Indonesia yang kreatif, berintegritas, dan berdaya saing global. Menurutnya, kemampuan juga perlu dibarengi karakter kuat selama mengikuti kompetisi. Sportivitas, disiplin, kerjasama tim, serta kepemimpinan menjadi nilai penting dalam kompetisi. Peserta tidak hanya diarahkan mengejar kemenangan, tetapi juga membangun karakter selama bertanding. Selain mengembangkan kemampuan, peserta diharapkan ikut menjaga ruang digital tetap aman dan produktif. Generasi muda juga didorong menjadi bagian dalam membangun keamanan cyber bersama masyarakat. Kapolri Cup memberikan ruang kepada masyarakat mengembangkan talenta e-sports secara berjenjang hingga ke tingkat nasional. ISPA berharap kompetisi tersebut terus berlanjut dan membuka kesempatan semakin luas bagi talenta muda Indonesia. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id menemani ruang dengar Anda malam hari ini.
1: Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

jika suatu hari bumi tiba-tiba berhenti berputar, apa yang akan terjadi pada kita? Saat ini bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1600 km per jam di garis khatulistiwa. Jika putaran ini tiba-tiba berhenti, semua yang tidak menempel kuat pada permukaan bumi, termasuk manusia, bangunan, dan lautan, akan terus bergerak ke arah timur dengan kecepatan tersebut. Akibatnya, angin super kencang dan gelombang laut raksasa bisa menyapu hampir seluruh permukaan planet. Namun itu baru awalnya. Tanpa rotasi, satu hari di bumi akan berubah drastis. Setengah bagian planet akan mengalami siang yang sangat panjang dan panas ekstrim, sementara setengah lainnya akan berada dalam malam yang sangat panjang dan membeku. Perubahan ini juga akan mempengaruhi pola angin, iklim global, dan distribusi air di bumi. Air laut kemungkinan akan bergerak menuju kutub karena perubahan gaya sentrifugal menciptakan daratan baru di sekitar khatulistiwa. Untungnya, skenario ini hampir mustahil terjadi secara tiba-tiba. Rotasi bumi sangat stabil dan dipengaruhi oleh hukum fisika yang menjaga planet kita tetap bergerak seperti sekarang. Jadi, meskipun terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, berhentinya putaran bumi akan menjadi bencana global yang mengubah wajah planet kita sepenuhnya.

Pernahkah Anda memperhatikan nyamuk sering berputar-putar di rambut seseorang? Ternyata nyamuk juga memiliki alasan tersendiri mengapa mendekati manusia dan menghisap darah. Ada beberapa alasan mengapa nyamuk mendekati dan menggigit seseorang. Di antaranya, yang pertama, warna gelap. Nyamuk dirancang untuk menghisap darah mamalia yang cenderung memiliki rambut atau kulit berwarna gelap. Jika tidak ingin sering-sering diganggu nyamuk, cobalah mengenakan pakaian berwarna terang. Yang kedua, karena aroma bunga. Selain darah, nyamuk juga menghisap cairan bunga untuk energi. Parfum dengan aroma bunga juga akan memberikan efek yang sama terhadap nyamuk. Alasan berikutnya adalah ibu hamil. Wanita hamil menghembuskan nafas lebih banyak daripada wanita yang tidak sedang hamil. Wanita hamil juga memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi. Kedua hal ini menarik perhatian nyamuk karena nyamuk menyukai kelembapan dan karbon dioksida. Suhu tinggi juga mempermudah nyamuk mendeteksi manusia. Yang terakhir, akibat berkeringat. Senyawa kimia dalam keringat dapat membuat nyamuk tertarik untuk mendekat. Itulah beberapa alasan nyamuk mendekati manusia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik pendengar, ini dia lagu terakhir kita untuk Fak-Fak Malam ini edisi Ahad 9 Agustus 2026. Saya Julaika Eka Waulat yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insyaallah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.
1: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Ahad 9 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini, awal pekan Senin 10 Agustus 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar Bung Zulfikar. Haturkan selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang saat ini sudah kembali dengarkan siaran kami. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan berbagai segmen dihadirkan untuk Anda hingga tuntas tugas kami pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendengar, awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Mutiara Pagi, diawali dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Rajiv Fandi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Usai kita dengarkan pengajian Al-Quran, satu persembahan lagu religi islami dari Haddad Alwi baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Selamat pagi teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Nantinya kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islami bersama narasumber Bapak Ustadz Zainuddin dengan tema Bangga dan Cinta Karya Indonesia. Sambil menanti kehadiran narasumber di studio, lagu-lagu religi islami masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa di Mutiara Pagi Islami hari ini Senin 10 Agustus 2026 dengan tema Bangga dan Cinta Karya Indonesia. Sudah hadir di studio narasumber kita Bapak Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melalui segmen ini pendengar kami mengundang partisipasi Anda di 0811-495-9490 hingga nanti menuju pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pak Ustadz, silakan tausiahnya.
1: Baik, makasih Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin pendengar radio Republik Indonesia Fakfak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bangun pagi. Karena itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun yang belum bangun, bangun, bangun, bangun, tunaikan 2 rakaat subuh untuk mengawali rutinitas harian kita. Dengan itu mudah-mudahan Allah menjadikan seluruh aktivitas kita mudah, gampang, lancar, dan tentu senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Aisyah tadi, bahwa kita mesti bangga atas apa yang kita miliki atau atas apa yang ada pada kita saat ini, karena itu adalah merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Negeri ini bukan hanya sekedar tempat tinggal kita. Karena negeri ini bukan hanya sekedar kita numpang makan semata, tapi adalah merupakan tempat lahir kita, tempat untuk mencari nafkah, kemudian menghidupi keluarga-keluarga kita. Dan tentu tidak kalah pentingnya juga adalah tempat untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun masa depan. Tentu tidak hanya masa depan dunia semata, tapi lebih dari itu adalah menyiapkan persiapan-persiapan yang akan kita hadapi pada hari yang akan datang. Karena itu mencintai negeri ini bisa diwujudkan dengan berbagai macam perilaku. Menjaga apa yang ada, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merawat segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tentu kita mesti bisa memberi manfaat bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Itu konsepnya. Jadi tidak cukup kemudian kita mencintai negeri hanya memasang umbul-umbul, tidak cukup hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat semata. Itu semuanya penting, itu semuanya penting. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman maka tidak cukup ada di lisannya, namun implementasi daripada iman itu sendiri adalah selain iqrarum bil lisan, adalah bagaimana iqrar dengan lisan itu dapat diwujudkan melalui perbuatan. Saya tadi pagi-pagi kesini Mbak Aisyah, alhamdulillah ketemu dengan tukang sapu, ketemu dengan petugas kebersihan, yang saya kadang-kadang melihat mereka itu, ya Allah, mereka dengan usia seperti itu ya, bisa bangun lebih pagi daripada saya ya. Kemudian tidak lupa tanggung jawabnya, atau tidak lupa dengan kebersihan yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan lingkungannya, sampahnya bersih, Ini tadi tidak seperti biasanya Mbak Isa. Di jalan-jalan sudah bersih alhamdulillah. Ya. Meskipun ya kadang-kadang satu dua kali ya, itu wajar lumrah ya. Kadang manusia juga capek. Mereka juga capek. Apalagi tanggal-tanggal tua itu yang kotor di mana. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kulli amalu fasayarallahu amalakum, dan katakanlah, kata Allah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang menghargai upaya. Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kerja, dan tentu usaha, karya, atau apapun itu, semuanya dalam kendali dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk menjaga kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri ini memiliki begitu banyak orang yang bekerja dan berkarya. Satu contoh misalnya, kita melihat petani. Petani dengan profesi utamanya apa? Menanam padi misalnya yang ditanam. Sudah barang tentu padi yang ditanam itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk keberlangsungan hidup masyarakat sosial ini. Karena dengan padi yang ditanam itu kemudian kita bisa makan, kita bisa melangsungkan ibadah, kita bisa melaksanakan rutinitas-rutinitas ya, karena konsumsi itu. Terus kemudian selain petani ada nelayan ya, yang mereka di musim-musim seperti ini ya, kita yang ada di darat saja ini dinginnya minta ampun ya, beberapa bulan terakhir ini kan dingin sekali ini ya. Kata teman saya itu katanya ada di mana, Laut Pasifik atau apa itu kan sedang apa, ada salju ya, itu yang menghembus sampai ke sini, itu yang menjadikan kita dingin. Kita nggak pernah membayangkan bahwa jasa nelayan itu kemudian sangat berpengaruh terhadap rutinitas keseharian kita. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan yang kita makan dapat menyumbang energi positif ya, ada vitamin di sana ya, yang kemudian melahirkan kemanfaatan-kemanfaatan untuk kita semuanya. Kemudian tidak hanya itu, ada guru yang mendidik anak-anak kita. Ada guru yang mendidik anak-anak kita, mengenalkan kepada anak-anak kita tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian ada pedagang ya, yang berusaha untuk bagaimana melangsungkan kehidupan keluarganya. Ada pengrajin, ada ibu-ibu UMKM ya, yang Mbak Aisyah undang ke studio. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka pengembangan untuk melangsungkan agar ibadah ini terus bisa dilaksanakan, terus bisa dilakukan. Karena itu anak-anak muda pada saat ini jangan hanya berharap viral saja, joget-joget di medsos atau mengupload segala sesuatu yang nirmanfaat, kurang ada faedahnya ya. Tapi pakailah medsos-medsos itu untuk kemudian dapat melahirkan nilai-nilai yang positif. Karena jangan kemudian medsos itu kan hanya permainan semata atau hanya di dunia maya semata. Ingat, segala sesuatu atas tanganmu, atas matamu, dan atas segala sesuatu yang melekat padamu itu semuanya ada pertanggungjawaban. Ah, saya cuma komentar sedikit saja. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka semua itu adalah yang saya sebutkan tadi, sebagaimana petani, nelayan, pedagang, buruh dan lain sebagainya, semuanya itu tadi adalah merupakan karya. Merupakan karya. Karena itu jangan pernah kemudian kita meremehkan sebuah pekerjaan yang halal, ya, yang halal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ma'akala ahadun to'man, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil daripada tangannya sendiri. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Daud itu punya kebiasaan kerajinan, yaitu membuat pakaian perang dari besi. Nah, wakilah itu adalah merupakan sumber penghasilan daripada Nabiullah itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, selama pekerjaan itu halal, baik, ya, thayyib, dan dilakukan dengan jujur, maka pekerjaan apapun yang kita profesikan, apapun yang kita kerjakan, maka pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang mulia. Kadang-kadang kita bisa bangga dengan produk-produk orang lain, tapi kemudian kita lupa dengan produk-produk kecil tetangga-tetangga kita. Iya. Apa yang tampak di lautan itu kelihatan wow begitu, padahal tidak sesungguhnya. Wow-nya itu karena kita melihat yang lebih begitu. Tapi sesungguhnya tidak. Dari hal-hal, dari produk-produk yang kecil yang dimiliki oleh UMKM, orang-orang sekitar kita, itulah yang akan melahirkan peradaban. Karena itu anak muda mesti berkarya dengan inovasi-inovasi yang disiapkan zaman sedemikian rupa. Saya misalnya, kalau nggak ada kerjaan, nggak ada apa, saya buat aplikasi ya yang bisa saya buat gitu. Ya itu tentu belum semasyhur orang-orang yang punya pekerjaan basicnya memang di situ, Mbak Aisyah. Tapi sedikit banyak itu bisa menunjang pendapatan gitu. Iya, bisa menunjang
0: kerja sampingan begitu, Pak.
1: Sampingan
0: yang bermanfaat.
1: Iya. Daripada tidur terus juga capek, Mbak. Saya main komputer apa begitu, ya. Alhamdulillah punya sedikit apa namanya hobi di sana. Ya, saya buat aplikasi semacam apa administrasi, aplikasi apa namanya penilaian. Ya belum sempurna sesempurna orang-orang yang profesional, tapi sedikit banyak itu dapat mendatangkan value untuk saya.
0: Nah, itu. Ada rezeki yang tidak terduga begitu, Pak Ustaz.
1: Iya, dari kerja-kerja ngopi tadi.
0: Ya, Pak Ustaz, ini kita sambil menanti, ya, partisipasi para pendengar yang mau bergabung di 0811-495-9490 tentang tema bangga dan cinta karya Indonesia. Karena kita berada di bulan kemerdekaan, tinggal menghitung hari, Pak Ustadz. Kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini tentang tema, Pak, bangga dan cinta karya Indonesia. Apabila kita bangga secara berlebihan, ini bagaimana dalam pandangan Islam, Bapak? Atau mungkin kita mengidolakan seseorang begitu, taruhlah mungkin public figure atau dan lain sebagainya. Ini kalau dalam pandangan Islam bagaimana, Bapak?
1: Ada satu kaidah yang diungkapkan oleh banyak ulama, itu mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Maka yang berlebihan itu tentu sudah barang tentu itu setan. Itu setan ya. Jadi cinta itu boleh, namun berlebihan itu yang melanggar aturan begitu. Karena dengan berlebihan kita mencintai segala sesuatu itu akan merusak diri kita. Akan merusak diri kita. Hubbud dunya wa karahiyatul akhir. Mencintai dunia secara berlebihan itu akan dapat apa namanya? Menjadikan hati kita itu lupa dengan perkara-perkara akhirat. Biasa-biasa saja. Sedang-sedang saja. Iya. Gak perlu terus kemudian kita bahasa orang sini matinat ya. Kalau dalam bahasa Islam itu asobiyah, golongan yang terlalu fanatik ya. Jangan terlalu gitu, biasa-biasa saja gitu. Gak perlu berlebihan ya. Gak perlu berlebihan. Kalau bahasa anak saya itu yang terlalu kepo. Terlalu fanatik nih. Ya, jangan, karena itu akan merusak jiwa diri kita untuk kemudian memancing terlalu mencintai dunia. Waqarohiyatul akhirah. Cinta dunia akan melupakan diri kita terhadap kebutuhan kita di akhirat, yang kemudian membuat hati kita lupa, lalai, dan kemudian boleh jadi ya hati kita mati keras. Karena terlalu mengidolakan sosok manusia gitu. Padahal enggak boleh kan bergantung kepada manusia. Mencintai manusia secara berlebihan enggak boleh.
0: Sewajarnya saja.
1: Ya,
0: tidak berlebihan.
1: Ya. Segala sesuatu apa saja, bukan hanya manusia kepada manusia, terhadap apapun yang ada pada kita. Itu ya biasa-biasa saja. Enggak perlu berlebihan, enggak perlu terus kemudian meninggalkan kewajiban, itu enggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu kan, "Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Manusia, wahai manusia, kamu itu saya berikan nikmat yang luar biasa, maka ambillah. Ya. Ambillah duniamu secukupnya, dan jangan lupa wala tansa nasibaka, dan jangan lupa kebutuhanmu tentang akhirat gitu. Karena yang lebih kekal ya akhirat. Maka menyikapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan sekitar kita ya biasa-biasa saja. Saya lanjutkan ya Mbak Isa ya.
0: Iya Pak.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tema yang disampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Segala sesuatu apapun itu mesti kita lakukan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Membeli produk anak negeri, memberi apa namanya ikan dari nelayan kita. Nah, itu kan sudah meningkatkan ekonomi daerah kita, begitu. Secara tidak langsung ya nelayan tadi terbantu karena hasilnya dibeli. Dan kemanfaatannya tidak akan lari jauh dari kita. Tapi kalau kita kemudian menggunakan produknya orang lain, memanfaatkan karyanya orang di luar sana, ya, maka pulangnya kepada kita pun sedikit, kecil kemungkinannya. Berbeda dengan ketika kita memanfaatkan produk-produk yang dimiliki oleh tetangga kita
0: dalam negeri
1: kita ya. Itu ya, siapa yang mau lihat kalau bukan tetangga kita gitu ya. Manfaatannya begitu, dan nilainya itu adalah nilai mempertahankan kehidupan berbangsa. Dengan kalian membeli produknya mereka nyaman, mereka tenang, ya ada pembelinya ya, dan menghormati tetangga itu salah satunya juga dengan itu. Dengan itu maka ada haknya tetangga yang mesti kita pahami. Ada haknya tetangga, hakul jar, ada haknya tetangga yang harus kita tunaikan, ya. Karena tetangga itu menjadi barometer utama kebaikan kita yang kita tanam itu. Maka membeli dan menggunakan karya dalam negeri, anak-anak bangsa kita, apapun itu yang halal, ya, dan berkualitas, itu dapat menjadi salah satu bentuk kita saling membantu implementasi daripada ayatnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, sepanjang produk yang dibeli itu manfaat, ya. Jangan karena miliknya tetangga tapi produknya itu memabukkan, misalnya, wah itu salah. Salah, ya. Enggak benar itu. Dan begitu, ya. Karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menggunakan produk dari mana saja, enggak apa-apa. Karena mungkin boleh jadi enggak ada. Di dalam negeri ini enggak ada. Maka kita manfaatkan produk orang lain. Seperti misalnya kebutuhan kurma, ya. Kebutuhan kurma itu kan enggak bisa disuplai oleh pedagang-pedagang atau petani-petani negeri kita. Yang bisa menyuplainya ya dari Arab, dari timur tengah.
0: Pak Ustaz, ada yang bertanya nih dari hamba. Boleh. Allah, assalamualaikum, ya. Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, tentang tema kita di pagi ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz, bangga dan cinta karya Indonesia.
1: Iya.
0: Nah, jika kalau kita menyukai, menggunakan dan bangga terhadap karya-karya tersebut, apakah itu termasuk pahala? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Baik, makasih, terima kasih ya Mbak Allah, ya. Jadi yang perlu kita dudukkan daripada itu adalah ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana termasuk mencintai negaranya itu adalah perilakunya Rasulullah. Karena itu dalam konun asasih Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal jargonnya Mbah Hasyim Asy'ari itu, ya, itu mengatakan hubbul watan minal iman, cinta terhadap negara bangsa ini adalah bagian daripada iman. Daripada iman, ya. Maka itu penguatan stakeholder yang ada di bawah ini kan, kalau kita tidak bangun atas pondasi iman, ya kacau semuanya. Iman, ilmu, adab. Wah, ini harus sinergi. Nah, ini kalau enggak salah ini disampaikan oleh Bapak Kiai yang kemarin ada pada ulang tahun
0: masuk
1: Islam Papua, ya. Itu, ya. Jadi iman, kemudian ilmu dan amal soleh katanya. Amal soleh. Tapi kalau saya adab, iman, ilmu, amal soleh. Ini orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan kesalehan adalah karena dia tahu ilmu. Karena itu Rasulullah SAW itu mengatakan ibadahnya orang berilmu itu berbeda dengan ibadahnya orang bodoh. Satu kali ibadahnya orang berilmu, ya, itu akan bernilai lebih baik daripada 1000 rakaatnya orang bodoh. Segala sesuatu harus berbasis ilmu. Nah, karena itu dalam rangka peringatan kemarin, ya, kita mesti bisa mengambil ibroh dari itu semuanya, sehingga kita dalam berbelanja, dalam segala sesuatu, dalam mencintai negeri itu pun harus berbasis ilmu. Supaya apa? Supaya nilainya memiliki nilai ibadah. Ibadah sebagaimana yang ditanyakan hamba Allah tadi. Iya, itu penguatan iman kita. Itu adalah implementasi daripada kita menebar kasih sayang, menebar kebaikan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saya ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka sarana apapun itu untuk menuju kecintaan Allah terhadap kita, gunakan, manfaatkan. Karena itu ilmu yang bermanfaat itu adalah bagian daripada mencintai negara, mencintai bangsa. Ya. Jadi itu apakah mendapatkan pahala? Ya sudah barang tentu, karena itu bagian daripada wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Agar masyarakat ini tidak terlalu mengkonsumsi hal-hal yang tidak manfaat, ya, atau yang tidak sesuai syariat, ya. Karena itu akan berpengaruh terhadap pola pikir, ya, terhadap pola hati kita, dan nggak bisa olahraga.
0: Olah hati bisa, olahraga tidak bisa.
1: Jadi semua ada olah hati, uh-uh. Ada olah pikir, ada olah raga. Sehingga itu kan terbentuk kecerdasan intelektual kita. Gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak muda saat ini itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa. Maka kecerdasan itu semestinya menjadi alat untuk kita kemudian berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Nah, segala sesuatu yang baik maka akan mempengaruhi orang lain. Karena sifat daripada kebaikan itu adalah ittiba. Diikuti. Diikuti. Itu sifat daripada kebaikan. Kalau kebaikan itu sudah terus kita wujudkan, sudah terus kita lakukan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dikatakan idza ahabballahu al-abda, kalau Allah itu sudah mencintai hambanya, nada Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril, Bril, saya suka kepada perilakunya Aisyah. Gitu. Kemudian Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Jibril, saya mencintai dia karena perilakunya. Maka Jibril pun mengumumkan kepada alam semesta ini, kata Jibril, wahai alam semesta, sesungguhnya Allah mencintai engkau manusia. Maka seketika itu pun alam ini, manusia ini, bangsa ini mencintai kita semuanya. Nah itu. Tuh, maka kuncinya ya berbuat baiklah dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Mencintai orang dengan nafsu itu bahaya. Ya. Mencintai segala sesuatu dengan berlebihan dengan nafsu, ya, itu sangat berbahaya. Jadi mencintai itu harus berbasis ilmu. Begitu. Karena kemanfaatannya akan kita dapat tidak hanya di dunia, tapi lebih dari itu adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu. Karenanya mari kita mulai sudah. Setiap ada kesempatan mulai. Setiap ada momentum yang baik untuk kemudian kita bisa move on. Hijrahlah. Berhijrahlah. Itu. Nah, mari kita jadikan momentum, setiap momentum yang ada pada hadapan kita ini untuk dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kesempatan itu selalu diberikan kepada kita tanpa kita sadari. Karena itu Rasulullah itu mengatakan ada dua nikmat yang manusia itu kadang-kadang sering lupa. Itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka di momentum yang baik ini, Mbak Aisyah, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita mulai dari hal-hal kecil untuk mencintai negeri ini. Karena apa yang kita perbuat, insya Allah akan kita tuai. Di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak. Karena itu mari kita mulai dari hal-hal kecil, kenali karya daerah ini apa saja, ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang mampu kita wujudkan. Hargai orang yang berkarya-karya itu, ya. Kemudian gunakan produk-produk yang ada di negeri ini. Itu gunakan. Kalau belum bisa menggunakan, setidaknya promosikan.
0: Promosi.
1: Viralkan. Iya.
0: Apalagi sekarang kan sudah ada media sosial, ya,
1: lah,
0: Pak, ya.
1: Itu yang up-up itu.
0: Jangan lupa like-nya juga, Pak.
1: Iya. Iya. Itu karena itu merupakan karya anak bangsa kita. Siapa lagi yang bukan apa namanya membantu mereka kalau bukan kita, ya. Ini sudah kayak Soekarno saja kalau dan kalau belum mampu mempromosikan, ya, kalau belum mampu itu, maka setidaknya ya kita tidak menjadi penghalang daripada orang lain berbuat kebaikan. Ya, ciptakan karya yang bisa kita ciptakan, yang mendatangkan kemanfaatan, yang bisa memancing orang lain untuk ittiba kepada kita, mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan.
0: Iya, Pak Ustadz, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, ya, terkait dengan tema kita. Namun karena keterbatasan waktu, Bapak, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan, Bapak, terkait dengan tema sebelum kita ke closing.

0: wujudkan dengan perilaku cinta terhadap negeri ini. Mungkin ya seperti kita jaga kebersihan, jaga lingkungan agar kondusif, agar orang lain bisa melaksanakan rutinitas-rutinitas yang tanpa disadari itu adalah sarana kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam penutup ini saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita mulai mencintai negeri ini dengan hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sepele. Kenali karya-karya yang dimiliki oleh anak-anak bangsa kita. Kalau belum bisa memproduksi, hargai mereka. Hargai mereka, hargai karyanya, ya. Promosikan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita sepanjang itu membawa kemanfaatan untuk keberlangsungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira, semoga ini menjadi apa namanya, kita untuk manusia ini yang tidak hanya pandai berkata-kata semata terhadap mencintai negeri ini, tetapi mampu membuktikannya dengan karya-karya yang manfaat. Saya kira itu Mbak Aisyah, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz tausiahnya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang masih setia dengarkan kami. Sekian perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Ikuti Mutiara Pagi selanjutnya di hari Rabu dengan tema yang berbeda. Dan kita jelang ya penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan mengapresiasi kepada para seniman muda yang telah menghadirkan karya-karya bernilai sejarah dan budaya. Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026,

0: Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengapresiasi kepada para seniman muda yang telah menghadirkan karya-karya bernilai sejarah dan budaya. Laporan Januardi.
1: Saudara, pameran seni Mehatuni bertema Fafak sebagai arsip resmi dibuka di Gedung Tourist Information Center atau TIC Kabupaten Fakfak. Pameran yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 15 Agustus 2026 tersebut menghadirkan karya-karya seni visual dari 15 seniman kolektif yang merajut kisah Fakfak pada masa lalu, masa kini, hingga harapan masa depan. Kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi para seniman muda untuk mendokumentasikan identitas, sejarah, dan perkembangan Fakfak melalui karya seni. Selain menjadi wadah kreativitas, pameran juga diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan daerah kepada masyarakat luas. Bupati Fakfak Samaun Dahlan yang membuka pameran tersebut memberikan apresiasi kepada para seniman muda yang telah menghadirkan karya-karya bernilai sejarah dan budaya. Menurutnya, kreativitas generasi muda merupakan aset penting yang harus terus didukung dan dikembangkan oleh pemerintah daerah.
2: Ini generasi-generasi muda yang muncul dengan karya-karyanya, ini sangat-sangat baik. Saya minta ini terus dilakukan. Ruang pemerintah daerah selalu terbuka. Jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk hadir berdiskusi kita untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik. Kita harus bangga dan kita harus akui bahwa Fakfak itu orang hebat. Fakfak di mana-mana itu sangat dikenal. Kita bangga jadi orang Fakfak, kita beri aplaus. Jadi sekali lagi untuk mendukung kegiatan ini. Mereka hadir. Tidak semua anak-anaknya bisa berpikir seperti ini. Mereka memberikan cerita yang dulu, hari ini, dan ke depan. Ini generasi-generasi kita yang harus kita rawat, kita jaga dengan baik. Tidak usah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tapi mari kita munculkan hal-hal yang positif. Terus kita berbuat supaya Fakfak ke depan dikenang. Dunia juga tahu Fakfak itu seperti apa dari dulu hingga sekarang. Bukan hari ini saja. Orang Fakfak hari ini muncul sehebat-hebat itu karena apa? Karya-karya mereka yang hebat. Jadi mari sama-sama kita dukung Pak Kadis Pariwisata. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa masuk dalam program prioritas dan berikan porsi anggaran tersendiri pembinaan untuk mereka. Dan harus mereka ini hadir di setiap tahun kembang kerja itu.
1: Samaun juga mengajak generasi muda untuk terus menghadirkan karya-karya positif yang dapat mengharumkan nama Fakfak. Ia berharap berbagai hasil kreativitas tersebut mampu menjadi jejak sejarah yang dikenang sekaligus memperkenalkan identitas Fakfak kepada dunia.
2: Cerita-cerita seperti ini, kita punya ruang RTH yang sudah siap. Di mana hari ini masyarakat belum punya satu tempat yang mungkin kalau kita lihat di daerah lain, di malam-malam orang bisa duduk ngopi, bisa duduk cerita-cerita sambil dengar musik, dengar lagu yang kita punya ruang sudah ada, punya tempat sudah ada. Tinggal dikemas mungkin dalam satu minggu berapa kali ada diisi acara-acara itu seperti dibangun. Balai Dinas Pariwisata coba pikirkan itu agar, tapi saya mau anak-anak ini yang tampil. Anak-anak yang punya seni-seni bisa beda-beda ya. Bisa diisi oleh anak-anak ini terus kemudian seniman yang lain. Jadi orang bisa UMKM-nya hadir, kita bisa hibur mereka dengan lagu-lagu, cerita-cerita. Itu bisa dikembangkan. Sehingga ada malam-malam tertentu, malam Sabtu, malam Minggu, orang ada di lokasi itu, oh kita kemana ya, malam ini kita kemana? Kita pasti sasarannya ada di RTH, sambil menonton, sambil dengar lagu, sambil cerita. Sekaligus kita kembangkan UMKM-UMKM yang kita.
1: Dalam kesempatan itu, Bupati meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan komunitas seni melalui program dan alokasi anggaran tersendiri. Ia juga berharap para seniman dapat dilibatkan secara rutin dalam berbagai agenda pemerintah daerah sebagai bagian dari pengembangan sektor seni, budaya, dan pariwisata. Januardi melaporkan.
0: Perubahan dalam layanan kesehatan primer dibangun melalui empat pilar utama, yakni edukasi kesehatan, pencegahan penyakit melalui imunisasi, peningkatan kapasitas layanan dan jejaring, serta penguatan peran aktif masyarakat. Berikut laporannya.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak terus memperkuat penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer ILP sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus menurunkan angka kesakitan di masyarakat. Program tersebut mengedepankan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat kampung melalui jejaring pelayanan kesehatan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Sri Astuti Wihel, mengatakan perubahan dalam layanan kesehatan primer dibangun melalui 4 pilar utama, yakni edukasi kesehatan, pencegahan penyakit melalui imunisasi, peningkatan kapasitas layanan dan jejaring, serta penguatan peran aktif masyarakat. Ia menjelaskan melalui penguatan peran pos pelayanan terpadu atau posyandu, puskesmas pembantu, pustu, hingga puskesmas, berbagai pos pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pencapaian standar layanan minimal SPM bidang kesehatan yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.
3: Pada masyarakat, kami berharap angka kesakitan mulai karena tadi ada 4 pilar yang perubahan di yang primer, yaitu edukasi, kedua pencegahan penyakit melalui imunisasi, kemudian ada peningkatan kapasitas, jejaring-jejaring juga diaktifkan, ya. Kemudian peran serta masyarakat lebih tinggi sehingga sampai nanti ke tingkat pustu dan posyandu, ya, sama-sama menekan masalah kesehatan. Sehingga yang selama ini kita punya capaian SPM sulit dicapai, nah, dengan peran serta dari posyandu, pustu sampai dengan puskesmas, maka diharapkan capaian itu bisa tercapai. Kemudian masalah-masalah kesehatan bukan cuma orang kesehatan, pustu kesehatan yang menyelesaikan, tetapi seluruh jejaring, kalau di sekolah jejaring pendidikan, kalau nanti dengan ada paskes lain, berarti jejaring paskes kesehatan, apotek, tempat dokter praktek, semua. Jadi istri kelurahan semua sama-sama punya peran nanti akan ada pertemuan selanjutnya untuk jejaring menjelaskan bagaimana peran masing-masing intersektoral di dalam kita menyelesaikan masalah kesehatan lewat integrasi pelayanan.
1: Ia menegaskan konsep integrasi tidak hanya diterapkan di dalam puskesmas melalui kolaborasi antar klaster layanan, tetapi juga harus diperluas ke luar organisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, lintas sektor, tokoh masyarakat, serta seluruh mitra pelayanan kesehatan. Dengan sinergi tersebut, setiap unit kerja puskesmas diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Januar di melaporkan.
0: Hingga awal Agustus 2026, penerima bantuan program BPJS pada SK tahap pertama yang berjumlah 172 orang telah menyelesaikan tahapan sosialisasi serta penunjukan toko penyedia material. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kabupaten Fakfak terus berproses. Hingga awal Agustus 2026, pelaksanaan program masih berada pada tahapan sosialisasi bagi sebagian besar calon penerima bantuan, sementara penerima pada surat keputusan SK tahap pertama telah memasuki proses penyaluran material bangunan. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Guntur Arthur Teuru pun mengatakan, hingga saat ini penerima bantuan pada SK tahap pertama yang berjumlah 172 orang telah menyelesaikan tahapan sosialisasi serta penunjukan toko penyedia material. Ia menjelaskan untuk penerima bantuan pada SK tahap pertama, material bangunan telah didistribusikan ke sejumlah wilayah penerima. Lokasi yang telah menerima pengedropan material meliputi Kelurahan Wagom Utara, Distrik Fakfak Tengah, dan Distrik Fakfak.
4: Sampai dengan posisi bulan Agustus ini, baru tahapan sosialisasi. Untuk yang sudah berjalan di penerima SK 172 tahap pertama, itu sudah dilakukan proses sosialisasi dan penunjukan toko penyedia, lelang toko dan penunjukan toko penyedia. Barangnya sudah dilakukan pengedropan dan sudah mulai berjalan. Kemarin baru selesai untuk SK tahap kedua dan ketiga, 211 calon penerima bantuan dan 310 calon penerima bantuan yang sudah dilakukan tahap sosialisasi, dan sekarang tinggal menunggu proses lelang toko untuk penunjukan toko penyedia. Yang jadi yang sudah berjalan yang 172 SK pertama.
1: Menurut Guntur, setelah tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan, proses berikutnya adalah penunjukan toko penyedia material sebelum didistribusi barang dilakukan kepada para penerima bantuan pada kedua tahap tersebut. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Distrik Pariwari Abdurrasyid Wajo mengajak seluruh kampung dan kelurahan di wilayahnya menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan setelah pihak distrik melakukan pertemuan bersama para kepala kampung dan lurah di wilayah Distrik Pariwari. Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Menurutnya, keterlibatan seluruh masyarakat penting untuk membangun semangat nasionalisme di lingkungan masing-masing. Ia meminta para kepala kampung tidak hanya mengimbau masyarakat mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing. Setiap kampung juga diharapkan memasang umbul-umbul sebagai bagian dari dekorasi lingkungan menyambut bulan kemerdekaan. Menurutnya, pemasangan atribut kemerdekaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ia berharap seluruh kampung dan kelurahan di Distrik Pariwari dapat berpartisipasi dalam menyambut HUT ke-81 RI. Semarak kemerdekaan diharapkan tidak hanya terlihat melalui kegiatan perayaan, tetapi juga melalui kepedulian masyarakat menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Ia menegaskan pemerintah Distrik Pariwari akan terus berkoordinasi dengan para kepala kampung dan lurah untuk memastikan persiapan berjalan baik. Dengan kebersamaan seluruh masyarakat, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Pariwari diharapkan berlangsung meriah, tertib dan penuh semangat nasionalisme. Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 1.000 unit bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fakfak.
1: Saudara, program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 di Kabupaten Fakfak mulai memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 1.000 unit bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fakfak. Hingga awal Agustus 2026, sebanyak 693 calon penerima bantuan telah ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Direktorat Jenderal terkait, sementara sisanya masih menjalani proses verifikasi teknis di lapangan. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Guntur Arthur Teuru pun menjelaskan bahwa program PSPS merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Secara teknis, program tersebut dijalankan oleh Balai Penyedia Perumahan Papua II di Manokwari bersama Satuan Kerja PKP Papua Barat Daya. Ia mengatakan dari total alokasi 1.000 rumah untuk Kabupaten Fakfak, sebanyak 693 calon penerima telah memperoleh SK dari Direktorat Jenderal.
4: Untuk tahun 2026 dialokasikan sebanyak 1.000 rumah untuk Kabupaten Fakfak dengan kategori delinasi. Sampai dengan posisi hari ini telah ter-SK-kan oleh Dirjen sebanyak 693 penerima dari total 1.000. SK-nya bertahap. SK tahap pertama itu 172 calon penerima bantuan, SK kedua 211 calon penerima bantuan, dan SK ketiga 310 calon penerima bantuan. Sisanya ini sekarang lagi dilakukan verifikasi teknis oleh teman-teman Satker dan teman-teman TFL BSPS yang sekarang mereka lagi turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi teknis terhadap kebutuhan rumah layak huni itu bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi estimasinya kita nanti selesai full semua di bulan Agustus ini dan eksekusi fisiknya sudah bisa berjalan di bulan September.
1: Program BSPS diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah dalam kondisi tidak layak huni. Selain memenuhi kriteria tersebut, calon penerima juga diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi berupa kartu tanda penduduk, KTP, kartu keluarga, KK, dokumentasi kondisi fisik rumah, serta bukti legalitas kepemilikan tanah berupa sertifikat atau surat pelepasan hak.
4: Program BSPS ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Persyaratannya, pertama, bahwa jelas rumah dengan kategori tidak layak huni. Untuk persyaratan administrasinya berupa KTP, kartu keluarga, dokumentasi fisik rumah, serta surat ilegalitas tanahnya. berupa sertifikat atau surat pelepasan. Itu yang harus dimiliki oleh calon penerima bantuan.
5: Guntur menambahkan, pada tahun 2026 setiap kepala keluarga penerima BSPS memperoleh bantuan sebesar Rp25 juta. Dana tersebut terdiri dari Rp21,5 juta untuk pengadaan material bangunan dan Rp3,5 juta untuk upah tenaga tukang yang akan dibayarkan secara bertahap sesuai perkembangan pekerjaan. Januardi melaporkan.
0: Kampung Tanama Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak mulai menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang umbul-umbul. Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti imbauan Kepala Distrik Pariwari agar seluruh kampung turut memperindah lingkungan menyambut bulan kemerdekaan. Sekretaris Kampung Tanama, M. Ali Rumoning, mengatakan pemasangan umbul-umbul telah dilakukan bersama warga dan aparat kampung. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada 4 Agustus 2026. Menurutnya, pemasangan atribut kemerdekaan dilakukan di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Umbul-umbul dipasang di sepanjang jalan kampung hingga di sekitar Balai Kampung Tanama. Ia menjelaskan, pemasangan umbul-umbul merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap imbauan pemerintah distrik. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengajak seluruh warga Kampung Tanama untuk bersama-sama menjaga atribut kemerdekaan yang telah dipasang. Menurutnya, semarak kemerdekaan perlu dibangun melalui kebersamaan dan partisipasi seluruh masyarakat. Pemerintah Kampung Tanama berharap suasana merah putih dapat semakin terasa di lingkungan kampung menjelang puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.
1: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat hari ini Senin 10 Agustus 2026 berisikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027 di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Asyafi'iyah Fak-Fak. Pengumuman ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, khususnya bagi para lulusan SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan Sederajat, serta calon mahasiswa transfer maupun calon mahasiswa yang berasal dari aparatur sipil negara ASN, BUMN, BUMD, dan swasta. Isi pengumuman disampaikan bahwa pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027, Kampus Setia Asyafi'iyah Fak-Fak menerima calon mahasiswa baru dan atau calon mahasiswa transfer maupun dari aparatur sipil negara ASN yang ingin melanjutkan studi pada Setia Asyafi'iyah Fak-Fak. Kampus Setia Asyafi'iyah Fak-Fak khusus membuka penerimaan mahasiswa baru untuk dua program studi kami, yakni program studi administrasi publik Sarjana S1 kelas reguler, program studi administrasi bisnis Sarjana S1 kelas reguler, dan program studi administrasi publik Sarjana S1 untuk kelas non-reguler. Program studi administrasi bisnis Sarjana S1 kelas non-reguler. Jadwal penerimaan mahasiswa baru akan mulai dibuka pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sampai hari Jumat tanggal 24 Agustus 2026 pada pukul 17 sampai pukul 19 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Tempat pendaftaran Kampus Setia Asyafi'iyah Fak-Fak, alamat Jalan RA Kartini nomor 18. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari Politeknik Negeri Fak-Fak, informasi PMB Polinef 2026. Politeknik Negeri Fak-Fak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran Kampus Politeknik Negeri Fak-Fak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang dibuka Diploma D3 sebanyak 1 prodi dan Sarjana Terapan D4 sebanyak 3 prodi. Di antaranya program Diploma 3 D3, D3 Agroindustri. Program Sarjana Terapan D4 diantaranya D4 Pengelolaan Agribisnis Perkebunan, D4 Agribisnis Perikanan, D4 Administrasi Pemerintahan Daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor HP sebagai berikut. Zain 0852-1325-5556, Aulia 0812-4319-647, Wiko 0823-9903-7507. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumo nikah.
2: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
1: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak.
2: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
1: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
2: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
1: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak toh?
2: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
1: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
2: Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
1: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, ketung di Fakfa kini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
2: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
1: Lapor saja kah?
2: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
1: Terus lapor di mana Mace?
2: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
1: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
2: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerja sama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
3: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
2: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.
1: Pendengar Kodim 1803 Fakfak menuntaskan pembangunan dua jembatan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan wilayah. Kedua jembatan tersebut berada di Kampung Adora, Distrik Teluk Patipi, dan Kampung Wonorejo, Distrik Bomberai. Rampungnya pembangunan jembatan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat di kedua wilayah tersebut. Selain mendukung aktivitas sosial, keberadaan jembatan juga diharapkan mempermudah kegiatan pendidikan dan perekonomian warga. Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Menurutnya, sarana penghubung yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas warga dan kemajuan wilayah. Keberadaan infrastruktur yang telah dibangun harus dijaga dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat. Ia berharap manfaat jembatan dapat dirasakan dalam jangka panjang untuk menunjang berbagai aktivitas warga. Ia juga menegaskan pembangunan dua jembatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kodim 1803 Fakfak berharap jembatan dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar roda perekonomian, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak. Updatean informasi ini dan informasi lainnya pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id atau mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara penuh selama satu pekan imbas dari temuan 995 pucuk senjata di sekolah tersebut. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Hingga minggu kemarin, luas lahan yang terdampak sudah mencapai 520 hektar. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah.

0: Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
2: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
3: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42, di mana sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
4: Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Jari Kale.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
4: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita di masa akan datang. Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Kale. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian masih festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar dan maksimal.
5: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pemenahan secara besar-besaran. Fatah, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
6: Ya, ajak-ajak anak-anak ajakan liburan. Pemko Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
7: sarana edukasi juga bang.
6: Iya sarana edukasi lah.
5: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
9: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
8: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
10: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
8: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
11: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
12: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksil, Kabupaten Bengkalis, masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Tabar, masuk hari ke-2.
11: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
7: ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
11: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
13: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
14: Secara unik dilakukan manajemen Umbul Pongok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Pongok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
13: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18 dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja maupun Klaten sendiri.
14: Dari 45 penyelam tersebut antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UGM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Pongok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa, serta mensosialisasikan desa Pongok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari SAR Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan yakni dengan cara menyelam.
15: Sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor, naik beda sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
14: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Pongok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-80 Jala Senastri, ribuan warga membadati Koarmada 2 untuk mengikuti Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Senastri di Koarmada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
17: Dan saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat, baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
16: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
18: Senang bisa lihat alutsista TNI AL. Kita bisa mengenal lah, terus bisa lihat langsung lah, cuman lihat dari media aja.
16: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Jerbo melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
19: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim, Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uca Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya, keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
20: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
19: Bupati Lamongan Yuranda Revendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
21: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga agar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilan.
19: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Rakim melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget
0: begini. Begini sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1

0: Selamat pagi Kota Fak-Fak, selamat pagi para pendengar. Kalau sedengar musik ini berarti kita sekarang ada di acara Para-Para Pinang. Dan Satra sendiri ya, tentunya ada yang punya acara nih. Siapa lagi kalau bukan Mace Pinang. Pagi Mace.
1: Selamat pagi Mace Aisyah.
0: Wih, memang pagi ini kupu gaya juga ya. Awal pekan masih apa namanya, bawa-bawa tanggal muda ini.
1: Masih bawa-bawa tanggal muda, tapi apel pagi tuh wajib. Apalagi makanya, hari Senin, toh.
0: Makanya saya lihat kok paling bagaimana begitu, beda sekali pagi
1: sedikit
0: ini.
1: Sedikit berbeda karena memang hari Senin.
0: Hari Senin.
1: Begitu, karena hari Senin itu identik dengan hari yang udah bilang hari yang sangat sibuk begitu. Entah ya, sibuk itu betul-betul sibuk atau
0: menyibukkan diri.
1: Sengaja menyibukkan diri begitu. Tapi yang pasti pagi ini lalu lalang kendaraan itu cukup ramai. Kayaknya hari ini tuh ada lomba gerak jalan tingkat SMP atau SD SMP mungkin ya. Karena pagi ini tuh rapi sekali, ada banyak trek-trek yang buat anak-anak sekolah menggunakan pakaian apa namanya, seragam begitu, yang apa namanya, mau bilang entah ini kegiatannya saya juga kurang tahu nih, apakah sudah ada dia punya jadwal apa pengumuman lombanya, mungkin dia punya rute-rute begitu, karena kita tahu bersama bahwa ini kegiatan tahunan yang setiap tahun dilakukan oleh panitia penyelenggara menyambut HUT RI ke-81 di tahun 2026 ini. Namun di luar daripada itu ada banyak anak-anak sekolah yang juga akan berangkat ke sekolah begitu. Ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan ya. Jadi pokoknya untuk kita semua semangat terus ya, jangan pernah menyerah. Untuk sekolah itu kan pendidikan, kita mau bilang sekolah dan pendidikan itu mau sampai usia berapapun kita masih tetap harus belajar begitu ya, karena tidak terbatas ya. Tetapi kalau ya salahnya ketika kita tidak mengenyam pendidikan ya, berarti apa ya, mungkin kita bisa menambah wawasan dengan membuka peluang ya, mungkin bergaul dengan orang-orang hebat sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan seperti begitu Mace.
0: Oke, tadi Kosu apa namanya sebut kalau ada lomba gerak jalan ya di hari ini.
1: Cuman saya ini tidak tahu tanggal berapa, jam berapa, terus startnya dari mana, finish di mana. Tapi kayaknya rata-rata tuh finish paling di RTH.
0: Iya, sepertinya begitu toh. Tapi ini yang saya dengar-dengar juga nih, Depo, lomba gerak jalan itu dilaksanakan di hari ini Maceto sama besok kalau terasa.
1: Oke, itu tingkat mana? Tingkat SD dengan SMP?
0: Ada SD, ada SMP, ada SMA, umum OPD juga ada.
1: Hari ini semua.
0: Kalau hari ini yang saya dengar-dengar ya Mace, kalau hari ini tuh sepertinya tingkat SD, MI, SMP, MTS.
1: Berarti tingkat SLTP ya.
0: Iya, terus kalau besok itu Mace, itu tingkat SMA, SMK, MAN, umum, OPD.
1: Iya.
0: Tapi jangan lupa di hari Rabu tuh ada lomba karnaval. Iyo, macam ikut tidak Mace?
1: Itu sewajib. Aduh, sudah. Ketong ini kasihan. Ketong kalau jalan tambah deh matahari, sondor hujan begini, air lah susah.
0: Itu lagi. Nah, aduh.
1: Baru kau mau jalan keringat-keringat. Oke, mungkin begini Mace Aisyah. Saya apa ya? Pasti kita memberikan apresiasi buat panitia penyelenggara kegiatan menyambut HUT RI. Mau panitia apapun ya. Mungkin di sini yang saya mau sampaikan juga buat ya, pasti kalau ketemu anak-anak ikut gerak jalan ini, mama dan bapak ini pasti juga gerak jalan di tempat, alias ikut meramaikan ya, ingin memberikan apresiasi support untuk anak-anak begitu ya. Pasti di titik-titik tertentu para penonton juga pasti banyak. Nah, ini mungkin saya lebih ke ini Mace Aisyah, karena kegiatan-kegiatan dari tahun ke tahun itu bagus ya, kegiatan itu dilangsungkan dengan euforia yang sangat luar biasa begitu dari masyarakat ya. Jadi suksesnya kegiatan ini ya bukan hanya panitia tetapi seluruh masyarakat.
0: Betul.
1: Kita sama-sama menyukseskan. Cuman ada depo kata cuman ini, ada depo tapinya. Kegiatan seperti ini subagus, tapi coba kita perhatikan tempat di mana orang duduk. Di situ akan banyak sampah yang berserakan. Saya lihat tahun kemarin itu di titik-titik yang kayak lomba karnaval itu, titik-titik di mana apa start apa peserta lewat itu, sumpah itu sampah itu di pinggir-pinggir jalan itu kasihan. Maksudnya begini, kita orang ini datang, percayalah bahwa setiap manusia itu, setiap orang, mau macam Isa kah, saya kah, macam Pinang, kita ini setiap hari menciptakan sampah, mm-hmm. percaya tidak percaya itu loh. Mm-hmm. Jadi sampah itu yang kita pikir, kata kita buang air besar, itu kita punya sampah, tidak. Itu apa namanya sampah yang kita buat itu, kayak kita beli jajan, mm-hmm. nah, itu kan kita menghasilkan sampah begitu. Mm-hmm. Nah, yang saya sangat sayangkan kesadaran daripada kita punya warga ini, kita punya masyarakat ini, tidak semua ya, masih banyak yang punya kesadaran untuk sampah. Ketika saya jajan, saya habis makan, saya buang saya di situ. Ya mungkin itu bagi orang yang, saya mau bilang tidak punya perasaan, sebenarnya belum tahu bahwa sudah ada apa pemberitahuan bahwa tidak boleh buang sampah tidak pada tempatnya begitu. Tapi kayak cuek acuh begitu. Mereka selalu berpikir bahwa ada petugas yang membersihkan. Saya sayang sekali ketika kita masih dengan pemahaman yang apa seperti itu, karena kita ini bukan anak-anak kecil. Rata-rata orang yang datang duduk di sana itu sudah mengerti bahwa hari ini ada lomba karnaval, berarti saya harus duduk di sini. Berarti kan kita tahu nih, salah kah ketika kan mungkin kita beli jajan itu cuma satu, mungkin kita cuma beli air minum, pasti ada di embel-embel.
0: Iya, cemilan-cemilan.
1: Nah, cemilan-cemilan itu kan pasti mungkin kita pergi di Dewata lah, kita cuma jalan terus kita polo-polo, kita punya barang apa belanjaan gitu, kalau tidak bawa kantong belanja ya. Lah, kalau kita beli di toko-toko biasa, itu kan dikantongin. Nah, kantong itu kalau bisa dipakai lagi untuk isi, kita punya sampah. Jadi sampah itu terbuat, kita buang saja sembarangan. Dan ini setiap tahun, setiap kali karnaval itu pasti lapangan 16 November ya, untuk Star ya, itu penuh dengan sampah ya. Terus mau salahkan siapa? Mau salahkan apa dinas kebersihan? Tidak mungkin. Ya, dinas kebersihan itu dong punya tugas pergi untuk angkut, bukan lagi dong punya tugas untuk oh nanti baru dong. Ada petugas yang sapu-sapu jalan, ada. Tapi coba pace, kakak, ada dong semua. Kamu bangun subuh-subuh tuh baru jalan di jalan raya, baru lihat siapa yang sapu. Itu orang lanjut usia semua yang sapu. Bayangkan ya, kita tidak bisa ukur sesuatu tuh dengan nilai uang. Betul mereka tuh digaji setiap bulan, tapi yang dorang dapat itu mungkin tidak seberapa dengan yang dong lakukan setiap hari gitu. Ini kerja setiap pagi loh, begitu. Kenapa kita harus membiarkan keadaan ini terus menerus? Coba kita perhatikan, Maci Aisyah mungkin bisa lihat kalau di media sosialnya apa PUPR 2KP bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman. Itu dari subuh mereka sudah lakukan, dan ada di beberapa titik itu mereka sudah sampah itu, nah ini di seputaran Pasar Tumburuni itu kan ada deretan apa rumah-rumah warga itu yang di apa di pinggir pantai itu. Nah, itu kan mereka buang sampah di situ tuh, kemarin digali loh. Galinya bukan pakai alat berat. Itu manual, secara manual. Terus ketong apa dengan seenak jidatnya ketoran terus tembuang. Kalau bisa setiap apa mungkin pedagang, setiap ya pedagang, saya sudah berapa kali sampaikan bahwa mbok kalau bisa setiap pedagang itu taruh dong tempat sampah itu di depan tempat jualan. Kenapa? Kita ini habis makan terus kita beli di tempat lain, kita pun buang sampah di tempat lain. Itu sesuatu yang menurut saya tidak etis lah, tidak manusiawi. Kita tidak saling menghargai kalau seperti itu, karena kita tidak menghargai orang lain yang punya usaha mau kasih bersih. Ketika dia sudah kasih bersih, tapi kita lainin datang seenak jidat kita orang begitu terus main buang itu. Jadi mungkin ini kembali lagi untuk apa, bukan hanya panitia ya, kita warga Kota Fakfak, saya percaya bahwa kita ingin diberikan akal pikiran toh, supaya kita paham begitu kenapa harus diulang-ulang. Karena sayang sekali ketika beberapa orang mengusahakan yang terbaik untuk kota ini, tetapi masih banyak yang buang sampah sembarangan. Contoh di Pasar Tumburuni itu kan kita tahu sampah yang dibuang itu bukan cuma sampah plastik. Maca Isa bisa bayangkan sampah itu apa, sayur, batang-batang sayur kalau dia sudah busuk itu baunya seperti apa?
0: Sampah organik.
1: Iya, sampah organik. Tapi itu sadar tidak sadar kalau kita yang bertani, kita akan memanfaatkan itu begitu. Tapi kan selama ini ya kita lihat orang berjualan di pasar ini bukan petaninya, ini orang yang sudah ambil dari tangan petani begitu. Jadi akhirnya sampah itu dibuang, dan kemarin itu sangat disayangkan ya, sampah, tempat sampah yang sebesar itu sudah tidak bisa menampung lagi sampah yang diproduksi oleh sekitar di dalam pasar, sehingga akhirnya sampah-sampah itu dibuang berserakan di halaman. Itu yang sangat disayangkan. Ketika saya mau bilang, mari kita sama-sama memanusiakan manusia begitu. Jangan karena mereka digaji terus ketong seenaknya saja. Coba contoh ketong kayak kalau di rumah, saya suka kasih bersih di ruang tamu nih, saya mau pergi di dapur, saya kasih bersih dapur, saya balik lah ruang tamu kayak kapal pijak, siapa terlalu emosi coba, pasti ketong emosi.
0: Kalau berbicara tentang sampah ini macam bukan hanya apa nih merusak pemandangan saja toh, tapi debu aroma juga ya, aduh.
1: Lingkungan kita ini kan sudah saya mau bilang okelah kita terpapar polusi udara kendaraan gitu ya. Polusi kendaraan tidak jadi masalah sih, tapi kalau yang aroma yang bau dari sampah organik ini, sio kasihan. Itu debu bau itu ya ampun, itu sangat tidak mengenakan. Tapi kembali lagi, tidak semua warga melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Mungkin kita dari sekarang kita mulai belajar untuk bikin kantong sampah di rumah, tempat sampah di rumah yang kita sudah harus pilah-pilah, sampah kering, sampah basah, sampah rumah tangga itu kita harus bedakan begitu, supaya ketika kita buang tidak bercampur gitu. Mungkin kita bisa buang langsung di kayak sampah rumah tangga langsung tumpuk ke tanah. Ada mungkin tanah merica kah, apakah itu kita bisa gembur-gemburnya dengan tanah. Jadi sudah bisa menghasilkan pupuk kompos yang pastinya itu organik sekali begitu, daripada kita harus pakai pestisida dan lain sebagainya begitu.
0: Ada juga yang namanya celengan sampah itu dari bank sampah Fafak Hijau. Itu bagus sekali.
1: Nah, ini juga jadi apa ya, macam binambu perhatian. Kenapa? Ada kemarin di satu tempat kegiatan itu disiapkan tempat sampah ini. Ada dua tempat sampah yang disiapkan. Sayang sekali ketika kegiatan itu sudah selesai, banyak sekali sampah yang berserakan di situ. Padahal tempat sampah ini tidak jauh dari dorang. Itu yang kayak
0: terhabis pikir ya macam.
1: Aduh Tuhan ya, saya kayak mau pegang itu mikrofon itu, lalu saya mau bikin pengumuman di situ, kayak tidak ada mata kah bagaimana? Kayak sakit hati begitu. Maksudnya cobalah, coba kita merasakan turun ke lapangan, lalu memberikan edukasi terus untuk sampai ke untuk pegawai karyawan yang setiap hari kasih bersih-bersih jalan, kasihan. Coba mau lihat orang kasihan, itu semua rata-rata mungkin lansia itu yang tiap hari sapu-sapu jalan. Jangan kita pikir kayak nah itu dong pekerjaan. Saya kadang sakit hati gitu ketika segala sesuatu kita nilai dengan uang.
0: Tapi bagaimana begini Mace, kita bisa membayangkan jika kalau kita di posisi mereka seperti apa.
1: Seperti itu Mace. Jadi kembali lagi itu yang saya bilang, mari kita saling menghargai lah gitu. Ketika kau punya usaha di rumah, kayak kau ingin menyimpan, ingin beres-beres rumah, lalu semua sudah kau lihat pagi kau itu sudah paling rapi, tiba-tiba ada yang datang terus kasih rusak. Oh Tuhan tolong, itu kalau tensi itu bisa 300 gitu. Itu kalau kita perhatikan secara kasat mata itu pasti dia tanduk dua di kepala yang suka luar.
0: Lebih ke apa?
1: Iya, jadi mungkin seperti itu. Jadi saya mungkin punya kekesalan itu di situ ketika kita buat satu kegiatan, mungkin tolong juga ditambahkan itu tempat-tempat sampah di setiap rute kegiatan begitu ya, supaya orang yang duduk di sana itu jangan cuma asal duduk makan. Lalu satu lagi, duduk begitu sudah subais, habis itu ini buat yang makan-makan pinang ini jangan main semprot takar ruang dengan luda-luda pinang di jalan itu ya. Ini di beberapa pangkalan ojek saya perhatikan itu banyak sekali luda pinang ya. Yang saya mau kasih ingat bahwa mungkin aspal itu sadar tidak sadar memang terhadap orang bangun rumah di atas aspal gitu ya. Tapi kita orang ini punya kita orang ini sebagai pengguna begitu, kita yang punya hak guna apa kita orang ditagi bayar pajak, bayar ini bayar itu, tapi kita sendiri tidak bisa menjaga kita orang punya hak-hak kita begitu sebagai warga yang baik, supaya ya itu tadi kita sama-sama menikmati, tidak saling merugikan begitu Mace Aisa. Nah kalau kita bicara dari sampah ini, saya masih tertarik juga bahas barang satu ini. Ini
0: ada habisnya Mace.
1: Ini soal parkiran di lampu merah tumburu nih mau masuk di pasar, ya mungkin bisa ditertibkan lah petugas, gitu ya, tertibkan apa sopir-sopir angkot yang parkir di sana, karena kalau ketung lihat itu juga sangat mengganggu. Kita mau masuk di pasar maupun yang berlalu lalang mau langsung ke arah kota, karena di pertigaan situ itu warga yang dari kota, arah kota datang ini, don tidak putar lampu merah, putar nanti masuk di ini, tidak, don langsung main apa, potong saja, main jalan potong saja. Nah itu juga ya mungkin hari ini belum terjadi kecelakaan gitu ya, kita amit-amit ya, dijauhkan,
0: jangan sampai,
1: jangan sampai gitu. Cuman ya kembali lagi, ketika kita hati-hati, ada orang juga yang tidak berhati-hati. Jadi apa namanya itu, parkiran di Tumburuni, lalu ada trek-trek besar yang parkir di tikungan, lalu di tempat-tempat gelap. Apalagi nih ketorang yang ya setahu tuh ketong ini kan kelelawar gitu. Pigi masih terang bulan pulang dan gelap buta begitu toh. Ah, kita yang pu kendaraan roda dua ini kan ya maklumilah, kita pu ya motor ini kalau kita terganti depo lampu motor bye-bye sudah, ada pencahayaan juga kurang-kurang bagus gitu. Jadi kita sudah yang kecepatan tinggi karena takut. Kaget begini lah, tong sadar yang kita sudah ada di belakang trek.
0: Apalagi nih macet, kita sudah dengan mata empat begini.
1: Nah, itu ini mata empat ini teraguna juga. Kita bikin mata empat yang depo model itu kayak panta botol begitu. Nah, itu supaya kita dari jauh lah terus keker, oh iyo ada barang besar di depan. Mungkin apa hal-hal ini yang saya perlu sampaikan, lebih khusus juga untuk kita warga kota Fak-Fak ya, buat pace, mace, kakak, adik, ketong memberikan motivasi, support untuk ketong punya anak-anak yang ikut kegiatan. Tapi mari sadar sungguh bahwa sampah itu ciptaan ketorang sendiri, ketorang menghasilkan sampah. Jadi kalau boleh kantong plastik yang tadi ketong beli minuman, beli cemilan-cemilan, kembali sih tong sampah-sampah kosong di situ. Lalu kalau memang tidak ada tempat sampah, pikul sampah itu bawa pulang. Kan jalan di jalan raya tuh tidak mau bilang tidak ada tempat sampah, pasti ada yang disiapkan. Nah, kalau ada sampah, tempat sampah pinggir jalan ya sudah, tong buang di situ begitu. Jadi ini mungkin perhatian sekali untuk ketorang. Kalau ketong terah cinta ketong pun negeri ini, baru terah mungkin orang Kaimana, orang Sorong dong datang baru mau cinta ketong kabupaten ini. Toh kalau bukan ketorang siapa lagi? Mungkin seperti begitu saja Mace Aisyah.
0: Iya. Terus kok terah ini kah Mace terah singgung lampu jalan juga kah?
1: Aduh sudah, kita sudah capek lala.
0: Ini lampu jalan. Mungkin bisa kasih ingat lagi kembali tuh Mace, karena sampai saat ini nih aduh lampu jalan ini masih perlu menjadi perhatian bersama.
1: Kalau bicara lampu jalan tuh Mace Aisyah, kemarin malam beta lewat di ini Kodim dong, kalau terkasih menyala lampu soroti itu berarti gelap. Kita mau naik sampai di gereja di atas itu, itu gelap. Nanti dari gereja ketong terang, karena memang itu lampu-lampu gereja bukan lampu jalan begitu ya. Lalu satu lagi ini
0: di itu Mace, di pahlawan. Tikungan Telogia itu.
1: Tikungan Telogia lalu pahlawan. Pahlawan ini TMP ini beta takut lah ya kalau lewat situ gelap toh, baru situ kasihan. Ketong kaget lah, pahlawan dong ada duduk di pinggir-pinggir TMP situ kan lagi pantau-pantau ketong kan ton terenak toh. Ketong ini tidak takut setan, yang ketong takut ini manusia hidup begitu. Ketika gelap gulita kayak begitu, bayangkan naik dari ini sedikit naik sampai ke atas itu gelap.
0: Gelap,
1: ya. Ya, jadi tolonglah begitu. Satu lagi, penggunaan solar cell ini bagus, deputi yang paling banyak, apalagi di bawah tebing sana itu deputi yang mungkin ada sekitar 40 begitu. Tapi yang menyala kasih minta lampu apa senter HP lebih menyala bagus begitu. Nah, ini juga jadi perhatian supaya ya kita punya harapan bahwa kalau di 2026 tidak, ya mungkin di 2027 bisa di apa namanya di apa namanya, ada hasil lah begitu. Jadi kita minta bicara-bicara omong kosong saja begitu. Jadi Mace Pinang juga mau ingatkan warga buat kita yang mau sampaikan kita punya keluhan ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kita punya lingkungan, bukan lingkungan keluarga ya. Ini lingkungan kita tempat tinggal ya, mungkin ya persoalan lampu atau air ini kayak dia mengalir di lokasi ini, dia mengalir, ada mengalir. Tapi yang di lain ini dong bali-bali air. Toh ini kayak termasuk akal begitu.
0: Teramerata ya.
1: Teramerata begitu ya. Kalau memang Tara mau kasih mengalir. Kayak kemarin kan ada pengumuman di berapa lokasi titik itu kan tidak pemadaman full gitu kan. Nah ini juga kalau memang dia mau mengalir, mengalir itu ya masuk-masuk akal. Jangan cuma 1-2 jam, kasihan ketumpu apa ini, kita pun penampungan belum pono lah, kasihan nih. Ada yang sampai kemarin itu katanya matawana sampai pagi hanya untuk tunggu jaga air saja. Jadi kalau memang mau kasih mengalir yang rata, terus hanya suangi yang jalan tengah-tengah malam begitu toh. Jadi kalau mau kasih mengalir air, kasih mengalir siang yang wajar-wajar saja begitu. Ketika malam itu orang kan pasti capek. Ketika kita dipaksakan bangun hanya untuk mau, ya memang itu kebutuhan ya, tapi yang masuk-masuk akal begitu toh. Oke, mungkin itu saja.
0: Oke, masih yang, jangan lupa sebentar jam 11 ada Halo
1: RRI. Iya, Halo RRI. Jangan lupa ya di hari Senin, Rabu dan Jumat. Oke, Mace Aisa, Pace, Mace Kakak Ade, Mace Pinang undur diri. Kita jumpa lagi di Para-Para Pinang berikutnya.

0: Alfa, kanal informasi dan inspirasi.
1: 1 menit berlalu ya dari pukul 8 pagi ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Musik informasi dihadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan kembali Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Semangat pagi ya untuk para pendengar semua, apalagi kita berada di awal pekan ini dengan cuaca fak-fak yang begitu bersahabat. Sekalipun kita merindukan turunnya hujan ya, karena ya pasokan air tentunya kita nantikan begitu ya, turun hujan agar bisa menambah pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun bagi para pendengar yang saat ini masih setia bersama kami di 94,9 FM, semangat kerjaannya, salam sukses, dan jangan lupa untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, di hari ini tanggal 10 Agustus 2026 kita peringati ya sebagai Hari Veteran Nasional. Dan di Hari Veteran Nasional ini seperti yang kami kutip ya dari laman Kementerian Pertahanan RI, Hari Veteran Nasional sejatinya telah diputuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945, yang diperkuat kembali dengan amanah tertulis Presiden Soekarno pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengesahkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional. Adanya Hari Veteran Nasional diselenggarakan untuk mengingat kembali jasa dan pengorbanan

para veteran yang telah berjuang membela dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Penghargaan yang tinggi tersebut diberikan kepada veteran yang tetap memiliki tekad yang sama dengan generasi muda penerus bangsa untuk selalu berjuang, membela, dan melanjutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat Hari Veteran Nasional 10 Agustus 2026.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia RRI Manokwari menggelar apel pembukaan rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 pada Jumat lalu 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI menjangkau publik dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Apel pembukaan berlangsung di lapangan apel kantor RRI Manokwari dan dipimpin Kepala RRI Manokwari, James Awail. Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai RRI Manokwari, mahasiswa magang dari kampus Kreatindo, serta siswa magang SMK Negeri 2 Manokwari. Nah, dalam arahannya, James mengatakan RRI Fest 2026 merupakan momentum untuk memperkuat keterlibatan publik, khususnya generasi muda, dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan RRI. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dan siswa magang menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan pengalaman di bidang penyiaran. Ia pun berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 serta menjaga kekompakan dan kebersamaan selama kegiatan berlangsung. RRI Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan internal RRI, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara RRI dengan masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Manokwari. Updatean informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja terada yang tahu
1: eh. Maci, aku baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
1: Bah, terlambat sedikit saja ku bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau ku sering terlambat oh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

30 menit berlalu dari pukul 8 pagi ini. Teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak. Updatean informasi seputar Papua dan Papua Barat ya, masih kami hadirkan untuk Anda. Dan mendatang informasi dari Jayapura, ini tentang Ikatan Keluarga Besar Siri Sori Serani SSS di Jayapura memperingati hari ulang tahun ke-25 sebagai momentum mengenang sejarah awal pembentukan organisasi sekaligus memperkuat semangat persaudaraan, pelayanan dan kepedulian masyarakat perantauan di tanah Papua. Ketua SSS Jayapura, Laura Ratuhole yang akrab disapa Mami Ola, mengatakan keberadaan ikatan keluarga tersebut berawal dari kegiatan ibadah rutin yang dilakukan keluarga sekitar 1/4 abad lalu. Menurut Mami Ola, pada awal pembentukannya, persekutuan keluarga dilaksanakan secara sederhana dan bergiliran dari rumah ke rumah, termasuk di kediaman almarhum Niko Hole dan almarhum Luki Hole. Dari persekutuan kecil tersebut, kemudian muncul gagasan untuk membangun wadah ikatan yang lebih besar guna merangkul seluruh masyarakat asal negeri Siri Sori Serani yang berdomisili di Jayapura dan sekitarnya. Pendengar, ia mengingatkan seluruh anggotanya agar tetap menjaga martabat serta tujuan awal organisasi dengan tidak membawa kepentingan politik praktis ke dalam ikatan keluarga. Ia pun berharap semangat saling membantu dan kepedulian antara sesama terus dipertahankan, terutama saat ada anggota keluarga yang mengalami musibah sakit, kedukaan maupun kesulitan lainnya. Selain memperkuat soliditas internal di Jayapura, Mami Ola juga mengajak keluarga besar IKB SSS untuk tidak melupakan kampung halaman di Maluku. Salah satu agenda prioritas ke depan adalah menggalang dukungan dan dana untuk pemeliharaan serta renovasi gedung gereja dan pastori di negeri Siri Sori Serani. Informasi ini masih kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan. Ada kolaborasi nih antara Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak.

0: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

0: Esensi Buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Pendengar, pengamanan ketat menyertai gelaran Karnaval Pembangunan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Merauke. Polres Merauke bersama unsur TNI dan instansi terkait diterjunkan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan lancar. Kegiatan pengamanan tersebut melibatkan personel gabungan sebanyak 87 orang, diantaranya dari Polri, Kodim 1707 Merauke, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan di Sub. Mereka mulai bertugas sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur hingga seluruh kegiatan usai. Sejumlah titik telah ditentukan sebagai pos pengamanan, terutama di garis start dan finish serta persimpangan yang menjadi jalur utama arus lalu lintas. Penempatan personel ini bertujuan untuk melindungi keselamatan peserta karnaval sekaligus mengatur kelancaran lalu lintas di tengah kemeriahan acara. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal SH bertindak selaku ketua pengamanan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan potensi kemacetan mengingat jumlah peserta tahun ini sangat besar. Untuk update dan informasi lainnya, pendengar bisa Anda baca melalui laman rri.co.id atau menyimak Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan kembali tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi